0: Nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
1: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini, kemudian sisi barat dan sisi timurnya. Itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, Pak. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
0: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
3: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana seprindik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
3: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
4: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
5: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
4: Selain menitik beratkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai Rp38 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
6: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
7: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia

0: atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini, pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp38 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp25 triliun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
1: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame, meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
0: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
0: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
5: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
4: Yang sudah ada itu sudah lama itu Kota Waringin Barat, menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insyaallah katanya masih akan disusun direncanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang kekayaan intelektual.
5: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau raperda hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat, raperda hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
6: Dengan peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
5: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
9: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arifakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
8: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
9: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
10: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, masa undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Dengan undang-undangnya itu bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan loh, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
11: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak ya, posisi jabatannya ya.
10: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
9: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Ya udah, dibolehin itu misalnya. Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
12: Menurut saya program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
13: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fakhrullah melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, dari RRI Serui kami hadirkan feature dengan topik Kotoni Mutiara Hijau Teluk Mioka. Pendengar, rumput laut merupakan komoditas ekspor unggulan Indonesia pada sektor kelautan dan perikanan. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, pemanfaatan rumput laut sudah sangat beragam, baik untuk produk pangan maupun non-pangan. Bahkan peluang pasarnya sangat menjanjikan bagi para petani rumput laut. Dilihat dari potensi laut, pesisir kepulauan Yapen sangat potensial sebagai lahan budidaya rumput laut. Rumput laut jenis Kotoni dibudidayakan sejak tahun 2003 hingga saat ini. Pendengar, budidaya rumput laut yang dilakukan oleh petani pembudidaya Kampung Sarwandori bukan tanpa hambatan. Seperti apa kesulitan yang dialami oleh petani rumput laut? Berikut wawancara Salo Ayomi bersama Bapak Yosep.
1: Kendala sendiri dalam apa budidaya rumput laut yang dialami oleh petani?
2: Kendala yang dialami oleh petani sementara hampir satu tahun sudah dari Yapen itu tergantung apa datangnya corona ke negara kita sampai ke tiap provinsi dan kabupaten terus sudah kita tutup kegiatan. Mau bebas ke kota untuk beli tali, beli nelong saja sudah dijaga, jadi sudah saat itu dia sendirinya hilang.
1: Bapak harapan untuk pemerintah daerah ke depan terkait dengan budidaya rumput laut?
2: Berharap bahwa pemerintah daerah selalu memperhatikan ini dan kami sebagai petani terima kasih juga. Kedepannya ini menjadi komoditi unggulan Yapen, menjadi makanan keluarga dan juga dia menjadi oleh-oleh Yapen. Para tamu yang datang mungkin ke Nabire, ke Jayapura, kemanapun dia harus bawa makanan rumput laut ini berupa stik, mie rumput laut yang dibuat dari ibu-ibu pengolahan.
0: Pendengar, mempertahankan rumput laut sebagai komoditi unggulan di tengah berbagai hambatan yang dihadapi petani pembudidaya bukan hal yang mudah. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan terus mengingatkan petani menanam rumput laut. Hal ini terlihat dari hasil produksi pengembangan rumput laut yang terus dilakukan oleh petani.
2: Kita panen rumput laut ini terkait dengan sudah usia panen pembibitan. Nah, ini kita panen pembibitan yang kedua kali.
0: Pendengar, menghasilkan rumput laut yang berkualitas dan memenuhi permintaan pasar bukan hal yang mustahil. Semua ini bisa tercapai ketika petani bekerja keras merawat rumput laut yang telah dibudidaya. Peran aktif pemerintah pun ikut mendorong pengembangan budidaya rumput laut di Kampung Sarwandori. Pendengar, seperti apa pengembangan budidaya rumput laut di Kampung Sarwandori? Berikut kita ikuti wawancara Agus Tanawani bersama Kadis Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen.
3: Budidaya rumput laut di Kabupaten Kepulauan Yapen tidak terlepas dari perhatian pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Teknis, Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan saat ini saya juga sudah bersama dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen, Pak Daniel Reba. Pak Daniel Reba, terkait dengan pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Kepulauan Yapen dan saat ini di Kampung Sarwandori, dari Dinas bagaimana perhatiannya?
4: Rumput laut ini kita berikan kepada 6 kelompok pembudidaya yang ada di Kampung Sarwandori, dan saat ini kita sudah panen pengembangan kedua. Kita dari dinas telah memberikan fasilitas atau sarana untuk pengembangan budidaya itu.
3: Pendengar, dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen kepada para pembudidaya rumput laut di Kabupaten Kepulauan Yapen di Kampung Sarwandori, Distrik Kosiwo diharapkan dapat dipergunakan dan dapat dikembangkan budidaya rumput laut ini sebagai pendapatan sumber ekonomi bagi masyarakat yang mengelola rumput laut di wilayah Sarwandori, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari Serui, saya Agus Tanawani, terima kasih atas kebersamaan Anda.

Pendengar, semoga pengembangan produksi rumput laut yang dilakukan saat ini terus berkembang. Petani semakin giat menanam dan merawat rumput laut untuk kesejahteraan petani.

0: Makanannya kenapa nggak dihabiskan?
1: Ah, udah kenyang.
0: Duh, nggak baik tuh buang-buang makanan.
1: Memangnya kenapa? Nanti makanannya nangis. Mitos masih dipercaya.
2: Oh no!
3: Sahabat, tahu tidak jika Indonesia menjadi negara penghasil sampah atau limbah makanan tertinggi di dunia? Dalam satu tahun, sebanyak 13 juta ton sampah terbuang, dan angka ini bisa memenuhi kebutuhan pangan 28 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia. Mari, bijak mengkonsumsi makanan sebagai upaya untuk mengurangi makanan sisa dan terbuang.
4: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
5: Hanya ada di Indonesia.

0: Hai teman-teman, selamat ya. Oh iya, apa rencana selanjutnya setelah lulus kuliah?
1: Aku pingin kerja di perusahaan asing dan membangun resort mewah di Hawaii.
0: Wow, ketemu banyak bule dong dan jadi orang sukses. Kalau kamu, John?
2: Saya mau pulang kampung.
3: Hah? Pulang kampung?
0: Kalau pulang kampung sayang ilmunya.
2: Justru itu kawan, kalau tong semua ke luar negeri, lalu siapa yang bangun tong punya negeri?
4: Bersatu membangun negeri sehingga tak kalah di mata dunia.
5: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in deze Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

Sudahkah kita bersyukur hari ini? Rasa syukur membuat hidup kita menjadi indah. Rasa syukur membuat yang sedikit terasa cukup dan berkah. Rasa syukur mengubah masalah yang kita hadapi menjadi hikmah yang bernilai. Rasa syukur mengubah rumah yang sempit terasa lapang dan nyaman. Rasa syukur mengubah kegagalan menjadi pelajaran berharga. Rasa syukur mengubah kekeruhan hidup menjadi kejernihan. Rasa syukur mengubah yang tidak nyaman menjadi menyenangkan. Rasa syukur mengubah kebencian di hati menjadi kasih sayang. Rasa syukur menciptakan kedamaian dan ketenangan hati. Rasa syukur mengubah emosi menjadi latihan kesabaran. Rasa syukur menjadikan hari esok penuh harapan. Bersyukurlah karena bersyukur itu baik.

0: 좋아.
1: 싸워 뽀뽀.
2: 사야 무슬림,
3: 사야 나스라니.
4: Saya pribumi.
5: Saya Cina. Menggugah hati wahai pusaka
6: abadi. Tidak lagi rasa bangga. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Iya, di acara Halo RRI, Tong bisa sampaikan Tong punya keluhan, masalah, atau informasi yang Tong tidak tahu melalui SMS atau WhatsApp dan voice note di nomor HP 0812-43-75-0438 atau via telepon di 0983-32-999. Dan juga bisa melalui media sosial secara langsung setiap hari Senin dan hari Jumat di jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Timur.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk seluruh pendengar setia RRI Serui dimanapun berada. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam program interaktif Halo RRI. Ruang dialog yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai informasi layanan publik serta solusi atas persoalan yang dihadapi di tengah kehidupan sehari-hari. Saudara pendengar, Halo RRI bukan hanya menjadi tempat menyampaikan aspirasi, tetapi juga wadah untuk berdiskusi secara sehat, menyampaikan kritik yang membangun, serta mencari solusi bersama. Pada edisi kali ini, kita akan mengangkat sebuah asumsi yang mana bagi Anda yang ingin memberikan atensi-atensi Anda, saya nantikan ya, atensi-atensi Anda melalui sesi acara Halo RRI di via telepon kami 0983 32 999, juga melalui chat WhatsApp di 0821 9091 6761. Nah pendengar, seringkali sebuah informasi berkembang menjadi asumsi dan sebelum kebenaran dipastikan. Di sisi lain, berbagai aduan masyarakat mengenai pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ya, maupun persoalan sosial perlu disampaikan melalui saluran yang tepat agar dapat ditindaklanjuti secara efektif. Karena itu, kami mengajak Anda ya untuk berpartisipasi, sampaikan pendapat, pengalaman maupun aduan Anda secara santun, berdasarkan fakta dan tetap menghormati semua pihak. Bersama kita membangun budaya komunikasi yang sehat demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk itu saya nantikan ya atensi-atensi Anda melalui via telepon di 0983 32 999. Juga Anda yang ingin berpartisipasi melalui via telepon dan chat WhatsApp Pro 1 di 0821 9091 6761.

Ya, tak lupa juga kami ucapkan selamat pagi untuk Anda pendengar setiap program Satu RRI Serui dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Namun juga kami ucapkan selamat pagi, salam sehat, selamat beraktivitas untuk seluruh pendengar setiap program Satu RRI Serui dan penghuni dataran Negeri Sejuta Bakau Kabupaten Waropen. Yang barangkali pagi ini lagi sibuk-sibuk dengan aktivitas-aktivitas Anda ya. Salam sehat untuk semua, salam kekompakan via udara dalam sesi acara Halo RRI. Untuk edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2020.

0: 76. Barangkali Anda yang ingin menyampaikan aspirasi ya terkait dengan keterbatasan maupun mungkin ada keganjalan-keganjalan yang Anda alami. Ya, Anda dapat menyalurkan aspirasi Anda melalui via telepon kami di 0983 32999. Dan pendengar sudah terdengar deringan penelpon pertama di ujung telepon. Halo RRI, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Baik sekali, selamat pagi. Dengan?
1: Dengan Pak Sem di Banawa.
0: Dengan Bapak Sem di Banawa. Bagaimana situasi pagi ini di seputaran Banawa nih Pak Sem?
1: Ya, saya mau bicara sedikit mengenai MBG. Makan bagi 300.
0: Terkait MBG ya, baik, silakan.
1: Yang kemarin di SMK mereka kasih makan murid-murid SMK, porsinya tidak sama porsi dengan makanan anak SD dengan anak SMK tidak sama. Tuh, kenapa mesti sama? Karena anak SMK makan itu mereka rasa lapar. Mereka bilang nasinya sedikit karena porsinya sama dengan anak SD. Mungkin omprengnya itu sama kan. Jadi anak-anak mereka protes dengan makanan itu. Makanannya sedikit, nasinya sedikit, makan ayam lagi.
0: Terkait lauknya ya,
1: sudah bosan dengan ayam. Kalau bisa meminta ikan kan. Terus omprengan itu kalau bisa rubah omprengan SMK dengan anak SD tidak sama.
0: Iya.
1: Supaya pada pemerataan makan itu untuk kenyang, bukan makan untuk lapar. Karena mereka makan sekali. Yang itu makan tahan sampai malam lagi. Jadi kalau makan itu dikasih makan itu makan untuk kenyang. Oke, terima kasih.
0: Baik sekali. Terima kasih untuk atensi Bapak Sem ya dari Banawa terkait porsi MBG yang merata di setiap sekolah ya. Dari SD, barangkali mungkin SMP dan SMA-SMK ya, dengan porsi makan yang merata ya. Ya, di belakang Bapak Sem dari seputaran Banawa ya, kami masih terus nantikan atensi-atensi Anda yang mau ingin memberikan asumsi terkait atensi-atensi Anda. Saya nantikan nih di via telepon 0983 32993 kali. Di ujung telepon, halo RRI, selamat pagi.
2: Halo RRI, selamat pagi. Tuhan berkati kita dalam pelayanan.
0: Baik sekali, Bapak kan saya di Turu kah?
2: Ya, betul, terima kasih.
0: Hormat, Watra.
2: Watra, makul, ayam lagi.
0: Baik sekali. Apa kabar situasi di Turu pagi ini?
2: Baik.
0: Siap. Silakan. Karena
2: kemarin sudah ada disiram hujan sedikit, jadi ada kejarang untuk masyarakat dan gedung-gedung.
0: Oh begitu. Jadi pagi ini Turu cukup ceria dengan penuh rasa damai ini.
2: Ya, ceria, dan hari ini anak-anak mahasiswa akan kerja keliling kampung.
0: Luar biasa. Baik sekali. Ya. Silakan.
2: Rencana geladi itu, geladi besi untuk persiapan 17.
0: Baik, iya.
2: Jadi ini permasalahan yang saya mau sampaikan itu ada di tengah-tengah kota di situ. Saya dari pojok Turu ini, saya mantau, tapi sudah berapa tahun, sudah pernah ada perubahan.
0: Iya.
2: Itu tentang jembatan besar yang di bawah itu, dari perkantoran menuju ke Wainakawina itu.
0: Jembatan Katolik, penghubung ya, Katolik Wainakawina.
2: Itu mempunyai fungsi yang sangat penting, baik orang sehat tapi juga orang sakit. Karena arah darurat, mereka akan lewat jembatan itu, tidak mungkin orang sakit di bawah itu, dia harus lari putar di atas. Nah, makanya saya sarankan untuk pemerintah daerah.
0: Iya.
2: Apa, siapa yang punya tanggung jawab tentang jembatan itu? Apakah itu kita lari dengan motor tinggal bunyi-bunyi begitu saja? Itu kan sudah dipasang besi itu, jadi tinggal langsung di aspal saja, maka masalahnya selesai.
0: Iya.
2: Waktu saya kembalikan tuh.
0: Baik sekali. Terima kasih untuk Bapak Kansai ya, yang memberikan asumsi terkait dengan jembatan penghubung, yang mana jembatan ini juga sangat dibutuhkan ya, seketika nanti ada pasien yang betul-betul membutuhkan tenaga medis dalam kondisi darurat, pasti jembatan ini menjadi penghubung secepatnya untuk menghubungkan perjalanan dari pasien tersebut. Terkait dengan kondisi jembatan yang terpantau saat ini juga memang sangat memprihatinkan kondisi jembatan ya, yang mana seringkali mengakibatkan kecelakaan-kecelakaan tunggal terjadi di badan jembatan yang turut memprihatinkan. Terima kasih untuk Bapak Kansai ya di Kampung Tunuge yang sudah berpartisipasi dan memberikan asumsi terkait dengan jembatan penghubung yang mana nantinya akan digunakan bila ada pasien darurat. Bahkan juga masyarakat yang sering lalu-lalang dengan aktivitas memang terlihat saat ini sangat mengganggu dengan kondisi jembatan yang cukup memprihatinkan. Ya, di belakang Bapak Kansai, saya nantikan nih atensi Anda. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi, langsung saja ya, melalui via telepon di 0983329999. Anda juga bisa berpartisipasi menyampaikan saluran aspirasi Anda melalui chat WhatsApp Pro 1 ya, di 0821909161.

Ya, dua atensi pagi ini sudah hadir dari seputaran Kampung Banawa, ada Bapak Sem, juga dari Kampung Tunuge ada Bapak Kansai yang menyalurkan aspirasi ya dari Banawa terkait MBG, porsi MBG yang mana porsi dari anak SD dan SMK ya, sesuai dengan atensi dari Bapak Sem yang porsinya itu-itu saja ya, kadang membosankan juga untuk siswa yang mengonsumsi makanan bergizi gratis. Baik, terima kasih untuk Bapak Sem dan juga dari seputaran Kampung Tunuge ada Bapak Kansai yang turut memprihatinkan jembatan penghubung yang mana sangat dibutuhkan bila ada kondisi dari pasien yang darurat, sehingga jembatan ini menjadi prioritas utama untuk menghubungkan lebih cepat menuju ke RSUD Serui. Barangkali Anda yang ingin menyampaikan saluran aspirasi ya, kendala di mana Anda merasakan maupun itu terjadi secara pandangan mata ya, Anda bisa langsung menghadirkan asumsi-asumsi dari aspirasi Anda di sesi acara Halo RRI melalui via telepon di 0983329999 dan juga melalui 0821909161.

pendengar setiap program satu RRI Serui Satu Tembang akan saya hadirkan dulu ya di ruang dengar Anda menemani kebersamaan kita di Lintas Serui Pagi Pro 1 RRI Serui. Namun selepas Satu Tembang yang akan saya hadirkan, saya akan kembali dalam sesi acara Halo RRI untuk edisi hari ini ya, Jumat 31 Juli 2026.

0: Dokumennya banyak. Astaga, urus barang ini saja lama sampai. Jin, ini saya juga kan mau sampaikan masalah di daerah ini. Bayangkan kita pun jalanan su rusak, lampu jalan sutrada yang menyala. Bahaya untuk kita pengguna jalan. Apalagi jalanan juga ramai sampai kayak begini. Eh, saya sampaikan keluhan duluan, bukan kok. Ih, tapi satu masalah ini lebih penting.
1: Sudah, jangan beribut begitu. Karena sekarang ini tuh, tong punya keluhan, tong punya masalah atau informasi itu, tong bisa sampaikan di Halo RRI.
0: Halo RRI.
1: Iya, di acara Halo RRI, tong bisa sampaikan tong punya keluhan, masalah, atau informasi yang tong tidak tahu melalui SMS atau WhatsApp dan voice note di nomor HP 0812-4375-0438 atau via telepon di 0983-32999. Dan juga bisa melalui media sosial secara langsung setiap hari Senin dan hari Jumat di jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Timur.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perundah Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban karena
2: ada air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, masih dari kawasan Jalan Patimura dalam sesi acara Halo RRI. Untuk edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Saudara pendengar di mana saja berada, saya masih nantikan atensi-atensi Anda melalui via telepon di 0983329999 atau 3293 kali. Saudara pendengar, kedua atensi terbaik ya dari seputaran Kampung Banawa ada Bapak Sem dan juga dari Lembah Kampung Tunuge ada Bapak Kansai yang sudah menyalurkan aspirasi melalui acara Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Saya Simon Kayai masih terus menemani Anda dalam sesi acara Halo RRI ya. Dan 30 menit sudah kita lalui di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Acara Halo RRI masih terus menghantui ruang dengar Anda di frekuensi 96,4 MHz. Dan juga secara streaming di RRI Digital Stasiun Pro 1 RRI Serui. Silakan ya untuk Anda yang ingin menyalurkan aspirasi baik yang di Yapen, Waropen, saya nantikan nih atensi-atensi Anda. Langsung melalui via telepon di 0983329999. Juga melalui chat WhatsApp Pro 1 ya di 0821 9091 6761.

0: RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, pendengar setiap program Masa 1, hari-hari seru 31 menit sudah kita lalui di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Sesuai dengan statement aspirasi yang disampaikan oleh Pak Sam ya, dengan porsi makan bergizi gratis yang mana terlihat dari siswa-siswi yang mengonsumsi makan bergizi gratis baik SD, SMP, SMA, SMK ya, tentunya tidak ada perubahan dari sejumlah lauk yang diberikan dari makan bergizi gratis tersebut, yang artinya SD hampir sama dengan SMP, SMA, SMK. Nah, ini menjadi perhatian serius juga ya yang dituangkan oleh Bapak Sam dari Banawah. Barangkali mungkin ada perubahan ya, setidaknya ada perubahan-perubahan lauk pada makan bergizi gratis yang terus tertuang bagi siswa-siswi di sekolah. Yang berikut pendengar ya, satu aspirasi terbaik ya, sekaligus ini turut prihatin dari seputaran Lembah Tunuge, ada Bapak Kansai ya, terkait dengan hubungan jembatan yang melintas areal perkantoran Katolik hingga memasuki daerah Wainakawi ini, yang mana kondisi jembatan yang begitu memprihatinkan ya, dan ini juga menjadi aspirasi dan asumsi untuk menjaga aktivitas atau alternatif dari jembatan tersebut, sehingga bila mana terkait dengan korban-korban yang membutuhkan tenaga medis dengan kondisi darurat bisa dialternatifkan melalui jembatan tersebut. Karena dengan kondisi jembatan yang begitu memprihatinkan, ini yang dituangkan oleh aspirasi dari Bapak Kansai di seputaran Lembah Tunuge. Di belakang kedua narasumber terbaik pagi ini ya, atensi terbaik dari Bapak Sam dan Bapak Kansai, saya nantikan untuk Anda yang ingin memberikan asumsi-asumsi Anda melalui acara Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Anda langsung saja melalui via telepon di 0983 329 999, dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1 ya di 0821 9091 6761. Ya, pendengar dan juga Anda yang mungkin ya memberikan atensi atau mungkin asumsi Anda terkait dengan yang saat ini masih menjadi PR untuk masyarakat, juga pemerintah, dengan sampah yang masih terus bergejolak di tengah lingkungan masyarakat. Untuk memperingati HUT RI tahun 2026, barangkali ada masukan-masukan yang kami nantikan dari Anda, pendengar setiap program Masa 1 RRI Serui ya. Tentunya Anda yang menghuni di setiap daerah kompleks di mana Anda tinggal ya, Anda melirik secara pandangan mata seketika ada penanganan sampah yang masih belum terlihat rapi atau mungkin berhamburan ya, serakan di setiap lingkungan yang Anda hantui ya. Tentunya Anda bisa berikan asumsi Anda, kami nantikan di via telepon kami 0983 329 999. Juga melalui chat WhatsApp kami di 0821 9091 6761.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, pendengar, 37 menit sudah kita lalui di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Masih dalam sesi acara Halo RRI untuk edisi hari ini ya. Edisi Jumat 31 Juli 2026. Atensi, atensi Anda, saya masih nantikan di via telepon 0983 3293, kali juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821 9091 6761.

Pendengar Halo RRI, menjadi saluran aspirasi masyarakat dan di mana acara Halo RRI menjadi tempat menyampaikan aspirasi tetapi juga wadah untuk berdiskusi secara sehat dan menyampaikan kritik yang membangun serta mencari solusi bersama pada asumsi-asumsi Anda yang seringkali terlihat melalui pandangan Anda. Dan saudara pendengar, seringkali sebuah informasi berkembang menjadi asumsi sebelum kebenarannya dipastikan, ya. Di sisi lain, berbagai aduan masyarakat mengenai pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ya, maupun persoalan sosial perlu disampaikan melalui saluran yang tepat agar ditindaklanjuti secara efektif. Untuk itu saya nantikan ya atensi-atensi Anda melalui via telepon di 0983 32 999, dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821 9091 6761.

0: Bapak Yosep, Bapak Yosep, woi, jangan kau tebang pohon di lereng gunung itu, bahaya.
1: Hei, Amir, utang ini milik saya. Jadi suka-suka saya bikin apa saya terserah saya. Pak Amir, lebih stop larang-larang saya sudah yo, memalau nih saya.
0: Tidak, Pak Yosep. Maksud saya itu gunung ini bisa longsor kalau semua pohon Bapak tebang.
2: Wariskan hutan hijau untuk anak cucu kita.
3: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
4: Hanya ada di Indonesia.
5: Halo RRI, selamat pagi.
6: Dengan Bapak Theo Sirani di Kampung Warari.
7: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
6: di Warari juga menjadi korban.
7: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
2: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, pendengar setiap program satu RRI Serui masih dari kawasan Jalan Patimura dalam sesi acara Halo RRI edisi Jumat 31 Juli 2026. Saya masih nantikan nih atensi-atensi Anda melalui via telepon dan juga chat WhatsApp ya. Anda yang ingin menyalurkan aspirasi ya terkait dengan asumsi-asumsi Anda yang ingin Anda sampaikan langsung saja melalui via telepon 0983329 kali dan juga melalui 0821-9091-6761. Ya, pendengar, asumsi yang Anda hadirkan melalui acara Halo RRI dipastikan ya berbagai aduan masyarakat mengenai pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan ya perlu disampaikan melalui saluran yang tepat agar terus ditindaklanjuti secara efektif. Karena sesi acara Halo RRI dapat memberikan solusi dengan apa yang Anda tuangkan dalam aspirasi dan juga asumsi yang Anda berikan di dalam sesi acara Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Ya, saudara, 45 menit sudah kita lalui di pukul 10 ya waktu Indonesia Timur. Masih terus saya nantikan atensi-atensi Anda melalui sesi acara Halo RRI ya. Untuk edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Halo RRI bukan hanya menjadi tempat menyampaikan aspirasi tetapi juga wadah untuk berdiskusi secara sehat, menyampaikan kritik yang membangun, serta mencari solusi bersama pada edisi kali ini ya. Kita mengangkat sebuah asumsi yang mana sesuai dengan atensi-atensi yang disalurkan dalam sesi acara Halo RRI. Untuk itu kami nantikan di via telepon 0983329999. Juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821-9091-6761.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.
4: Ya, mendengar setiap program satu RRI Seru yang 47 menit sudah kita lalui di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Masih dari kawasan Jalan Fatimura dalam sesi acara Halo RRI. Untuk itu Anda yang ingin memberikan atensi-atensi terbaik Anda, saya nantikan ya. Melalui via telepon di 0983-32999. Juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821-9091-6761.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
5: Halo RRI, selamat pagi.
6: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
7: Dalam pelayanan kami Perundah Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
6: di Warari juga menjadi korban.
7: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui 52 menit sudah kita lalui di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Sesi acara Halo RRI masih terus mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Pagi menjelang siang Pro 1 RRI Serui. Untuk edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Saya nantikan ya atensi-atensi Anda hingga nanti di pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Anda yang ingin memberikan asumsi terkait keluhan ya, barangkali kesehatan, pendidikan, infrastruktur ya, yang Anda temui atau Anda melihat secara pandangan mata yang menurut Anda belum fleksibel ya. Saya nantikan nih di via telepon 0983 32999, juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821 9091 6761.

Ya, pendengar, sambil menantikan atensi Anda, saya hadirkan satu informasi terkait peringatan dini cuaca ya untuk edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026 pukul 10:44 waktu Indonesia Timur, berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang ya pada pukul 11:14 waktu Indonesia Timur di Kabupaten Kepulauan Yapen, Yapen Barat dan sekitarnya, dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen lainnya yaitu Windesi, Pom, Wonawa dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga nanti di pukul 13:14 waktu Indonesia Timur. Itulah informasi dari bmkg.co.id, Prakirawan BMKG Papua. Pendengar, saya masih nantikan atensi-atensi Anda melalui sesi acara Halo RRI. Anda yang ingin berpartisipasi langsung saja di via telepon 0983-3299 atau 3293 kali. Anda juga ingin berpartisipasi melalui chat WhatsApp langsung di nomor kontak via WhatsApp ya. Chatting WhatsApp Pro 1 di 0821-9091-6761.

Ya, saudara, 55 menit sudah kita lalui di pukul 10 waktu Indonesia Timur dalam sesi acara Halo RRI. Saya masih nantikan atensi Anda ya, baik melalui via telepon dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1. Untuk itu, bagi Anda yang ingin berpartisipasi, langsung saja ya di via telepon 0983 32999. Anda juga yang ingin memberikan atensi Anda melalui chat WhatsApp, Anda langsung saja di 0821 9091 6761.

0: RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

Ya pendengar setia program Satu RRI Serui, 58 menit sudah kita lalui di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan waktu yang mempertemukan, waktu juga harus memisahkan. Dalam sesi acara Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026, di mana minggu terakhir dan juga bulan Juli harus pun berpamitan. Dan welcome to bulan Agustus. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda seluruh pendengar setiap program Satu RRI Serui. Saya Simon Kaya harus pamit undur diri dari sesi acara Halo RRI untuk edisi hari ini ya. Edisi Jumat 31 Juli 2026. Dan juga sebelum pamit, saya ucapkan terima kasih atas kedua atensi yang sudah berpartisipasi dari seputaran Kampung Banawa, ada Bapak Sem, dan juga dari Kampung Tunuge, ada Bapak Kansai. Salam sehat untuk kedua atensi terbaik yang pagi ini sudah diluangkan melalui sesi acara Halo RRI. Saudara, dengan satu tembang manis punyanya Edo Kondologi dengan judul Suara Kemiskinan akan memisahkan kita dalam sesi acara Halo RRI. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat selalu.

Iya, baik. Selamat siang pendengar setiap program Satu RRI Stroy, di mana saja Anda berada. Kami ucapkan selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas Anda. Kembali lagi, saya Christine Padua akan menemani ruang dengar Anda di siang hari ini ya, dari pukul 11 lewat 6 menit hingga berakhir di pukul 15 waktu Indonesia Timur nanti. Ya, tentu saja akan terus kami hadirkan sajian-sajian terbaik program Satu RRI Stroy dengan beragam program acara dan juga sajian lagu-lagu hiburan yang terus kami hadirkan untuk menemani aktivitas siang hari Anda.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar, pukul 11 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan hilirisasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Zulkifli Hasan dorong hilirisasi garam lewat program K-Sign di Rotendao.

Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Rotendao pada hari Kamis 30 Juli 2026. Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau pembangunan sentra industri garam nasional KSign di Kecamatan Landuleko. Dalam peninjauan itu, Zulkifli Hasan menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat hilirisasi garam sebagai upaya meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Menurutnya, pengolahan garam di daerah tidak hanya akan memperkuat industri nasional, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Rotendao dan Nusa Tenggara Timur. Ya, pendengar, selain pengembangan industri garam, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap kesejahteraan nelayan. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, berbagai program penguatan kampung nelayan akan terus dikembangkan, termasuk penyediaan fasilitas penyimpanan hasil tangkapan agar nelayan memiliki daya saing yang lebih baik dan tidak lagi menjual hasil laut dengan harga rendah. Pendengar, program KSign di Rotendao diharapkan menjadi salah satu proyek strategis dalam mendukung swasembada garam nasional sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Hilirisasi garam dinilai mampu mendorong tumbuhnya industri turunan yang menyerap tenaga kerja serta meningkatkan investasi di wilayah tersebut. Zulkifli Hasan berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat mempercepat pengembangan industri garam dan sektor perikanan di Nusa Tenggara Timur. Dengan optimalisasi potensi sumber daya alam yang dimiliki, masyarakat diharapkan menjadi penerima manfaat utama melalui peningkatan pendapatan, terbukanya lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ya, pendengar, kita beranjak ke informasi kedua, masih bertemakan hilirisasi. Perkuat daya saing ekspor, industri sawit peroleh fasilitas kawasan berikat. Pendengar, Indonesia merupakan produsen utama minyak kelapa sawit, CPO, dan sektor ini memberikan kontribusi besar pada devisa hasil ekspor. Namun, kinerja ekspor minyak kelapa sawit ini bersifat fluktuatif karena dipengaruhi oleh volatilitas harga global. Karenanya, pemerintah memberikan insentif fiskal berupa fasilitas kawasan berikat pada industri minyak kelapa sawit dan produk turunannya. Kawasan berikat adalah tempat penimbunan berikat barang impor atau barang dari dalam negeri yang akan diolah dan hasilnya untuk diekspor. Pendengar, insentif fiskal yang diberikan antara lain penangguhan bea masuk, pembebasan pajak dalam rangka impor dan pembebasan cukai. Selain itu, tidak dikenakan pajak pertambahan nilai PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. Dengan fasilitas dan insentif tersebut, perusahaan dapat menghemat biaya operasional dan meningkatkan ekspornya, sehingga dapat membuka lapangan kerja dan investasi yang akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Yeti, pemerintah memberikan fasilitas kawasan berikat pada perusahaan minyak sawit CPO sejak tahun 2001. Pendengar, saat ini sudah ada 77 perusahaan di kawasan berikat CPO. Yeti juga menyampaikan hasil kajian dampak insentif fiskal yang diberikan terhadap penerimaan negara dan manfaat ekonominya. Pendengar, sehingga tambah Yeti, rasio cost benefit-nya adalah sebesar 1,47. Ini menunjukkan setiap satu biaya fiskal yang diberikan mampu menghasilkan sekitar 1,47 manfaat fiskal. Pada tahun 2025, 63% pangsa volume ekspor berasal dari kawasan berikat. Dan nilai ekspor yang berasal dari kawasan berikat adalah 23,7 miliar rupiah. Sementara itu, hasil analisis dampak ekonomi dari pemberian fasilitas kawasan berikat berupa penyerapan tenaga kerja sejak 2022 hingga 2024. Penyerapan tenaga kerja mencapai 20 ribu tenaga kerja. Pendengar, hasil analisis itu didapat setelah melakukan survei di tahun 2023 pada 61 perusahaan di kawasan berikat. Survei dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai manfaat fasilitas kawasan berikat bagi pelaku usaha sektor CPO. Ya, pendengar, itulah dua informasi berturut-turut yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang bertemakan hilirisasi. Informasi ini dapat Anda akses juga melalui laman resmi kami rri.co.id. Semoga bermanfaat bagi Anda.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Ya, baik pendengar, untuk menambah ruang informasi serta wawasan Anda, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan ketahanan pangan. Masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Pekarangan produktif warga Pontianak Utara, tumbuhkan pangan berkelanjutan. Pendengar, pagi mulai menghangat di Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara. Di balik deretan rumah warga, sebuah pekarangan sederhana tumbuh menjadi ruang produktif yang mengubah limbah organik menjadi sumber pangan bergizi sekaligus bernilai ekonomi bagi keluarga. Pekarangan itu menjadi bagian dari program kreasi Sungai Putat yang mengembangkan sistem pertanian terpadu melalui perpaduan budidaya maggot, black soldier fly, puyuh ayam kampung, lobster air tawar, dan aquaponik. Warga membangun model ketahanan pangan yang memanfaatkan setiap sumber daya secara berkelanjutan. Pendengar, dalam sistem tersebut, limbah organik rumah tangga tidak lagi menjadi sampah. Bahan-bahan itu diolah menjadi pakan maggot, kemudian dimanfaatkan sebagai sumber protein untuk ayam, puyuh, lobster, maupun ikan. Sementara sisa hasil budidaya diolah kembali menjadi kompos dan pupuk organik yang menyuburkan tanaman di pekarangan. Ketua Kreasi Sungai Putat, Syam Hudi, mengatakan gerakan tersebut lahir dari semangat membangun kemandirian pangan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan melalui langkah sederhana yang dapat diterapkan di setiap keluarga. Pendengar, model pertanian terpadu yang diterapkan bertumpu pada 5 pilar utama. Budidaya maggot menjadi solusi pengolahan limbah organik sekaligus menghasilkan kasgot sebagai pupuk. Budidaya puyuh dipilih karena mampu menghasilkan telur dalam waktu relatif singkat dengan kebutuhan lahan yang terbatas. Sedangkan ayam kampung memanfaatkan pakan berbasis maggot sebagai sumber protein yang lebih efisien. Di sisi lain, budidaya lobster air tawar memberikan peluang peningkatan pendapatan keluarga karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sistem aquaponik kemudian melengkapi keseluruhan konsep dengan memanfaatkan sirkulasi air untuk membudidayakan tanaman tanpa tanah, sehingga penggunaan air menjadi lebih hemat dan produktif. Pendengar, keseluruhan proses membentuk sebuah ekosistem yang saling terhubung. Tidak ada limbah yang terbuang sia-sia karena setiap hasil menjadi sumber daya bagi proses berikutnya. Dari sebuah pekarangan sederhana di Pontianak Utara, Kreasi Sungai Putat menunjukkan bahwa ketahanan pangan, kepedulian terhadap lingkungan, dan kesejahteraan keluarga dapat tumbuh bersamaan. Dimulai dari langkah kecil di halaman rumah.

Ya, pendengar, kita melangkah ke info berikutnya yang masih bertemakan ketahanan pangan. Kodam Hasanuddin perluas cetak sawah dukung ketahanan pangan nasional.

Pendengar Kodam 14 Hasanuddin terus memperkuat dukungannya terhadap program ketahanan pangan nasional melalui perluasan program cetak sawah di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Program tersebut bertujuan meningkatkan luas lahan pertanian produktif sekaligus mendongkrak produksi padi sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Pada tahun 2025, program cetak sawah rakyat yang didukung Kodam 14 Hasanuddin telah dilakukan di Kabupaten Luwu Utara, wilayah selatan Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Luwu Timur. Memasuki tahun 2026, program tersebut diperluas ke sejumlah daerah lain yang memiliki potensi pengembangan lahan pertanian di wilayah Kodam 14 Hasanuddin. Perluasan program cetak sawah menjadi salah satu langkah strategis pemerintah bersama TNI untuk mengoptimalkan lahan yang belum produktif. Melalui penambahan areal tanam, diharapkan produksi padi nasional terus meningkat sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan dalam jangka panjang. Pendengar, Mayor Aryo menjelaskan program cetak sawah bertujuan memperluas lahan pertanian yang dapat ditanami sehingga hasil produksi padi terus meningkat. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Menurut Mayor Aryo, kegiatan cetak sawah merupakan bentuk optimalisasi lahan yang dilakukan melalui sinergi pemerintah dan TNI. Program tersebut diharapkan mampu memperluas area tanam sekaligus meningkatkan indeks pertanaman guna memperkuat kedaulatan pangan nasional. Ya, pendengar, Mayor Aryo menambahkan program cetak sawah yang dijalankan Kodam 14 Hasanuddin merupakan bagian dari upaya strategis mendukung swasembada pangan nasional. Selain memperluas lahan pertanian, perhatian juga difokuskan pada percepatan penyerapan hasil panen di daerah yang diproduksinya. Masih di bawah rata-rata, peningkatan indeks pertanaman serta pengembangan cetak sawah kering sebagai langkah memperkuat kedaulatan pangan Indonesia. Ya, pendengar, itulah dua informasi berturut-turut yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda bertemakan ketahanan pangan. Dapat juga Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id.

Ya, baik pendengar, kami minta perhatian Anda untuk satu buah pengumuman. Pengumuman berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Otto dan Geisler Serui, ditujukan kepada seluruh calon mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Isi pemberitahuan. Sehubungan dengan dimulainya kalender akademik tahun 2026-2027, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setia Otto dan Geisler Serui

Ya, pendengar kami ulangi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setia Oto dan Geisler Serui mengadakan agenda penerimaan mahasiswa baru dengan ketentuan sebagai berikut. Persyaratan calon mahasiswa berlatar belakang pendidikan SMA, SMK, paket C atau sederajat. Untuk calon mahasiswa, pendidikan diploma D1, D2, D3 atau pindahan perguruan tinggi lain, melampirkan surat pindah dan transkrip nilai perguruan tinggi asal. Pendaftaran gelombang 2 telah dibuka. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui barcode yang tercantum dalam brosur dan juga dapat dilakukan secara offline dengan mendatangi tempat pendaftaran di ruang sekretariat Panmaru, Kampus Tie Oto dan Geisler, Jalan Hasanuddin Serui. Pendaftaran dilakukan melalui Bank Papua Serui dengan nomor rekening 800-0202-000035 Stie Oge Serui. Biaya pendaftaran sebesar Rp300.000. Seleksi masuk berupa tes tertulis dengan materi pembelajaran yang terdiri dari Pancasila, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika Terapan, Ekonomi Terapan. Prosedur pendaftaran: membayar uang pendaftaran di Bank Papua, mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3x4 dan 2x3, masing-masing 2 lembar. Menyerahkan fotokopi ijazah SMA dan atau SMK yang sudah terlegalisir, surat keterangan lulus, akta kelahiran, kartu keluarga, dan KTP. Menyerahkan fotokopi ijazah D1, D2, D3, sarjana muda, dan transkrip nilai bagi mahasiswa pindahan. Biaya pendidikan.

Biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp2 juta dibayarkan secara cicil 2 kali pembayaran pada semester ganjil dan semester genap awal masuk studi S1. SPP semester sebesar Rp2.500.000 dibayarkan setiap memulai proses perkuliahan pada semester awal dan semester berjalan, ganjil maupun genap. Fasilitas kampus untuk pendidikan dan pengajaran berupa ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan fasilitas olahraga. Fasilitas kampus berupa beasiswa dan program KIPK bagi mahasiswa baru dan program UKT atau Uang Kuliah Tunggal Pemda. Untuk informasi lebih lengkap dapat mendatangi Kampus 1 Setia Oto dan Geisler di Jalan Hasanuddin Serui Kota, kontak person 0812-2784-6061 atas nama Alma, dan Kampus 2 Setia Oto dan Geisler di Jalan Lingkar Timur Kampung Usaiwa, Distrik Ureifasei, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua. Kontak person 0812-5342-2286 atas nama Edison. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ya, baik pendengar, demikianlah pengumuman yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Oto dan Geisler Serui yang ditujukan kepada seluruh calon mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Ya, baik pendengar, bagi Anda sekalian ya yang ingin mendaftar sebagai calon mahasiswa baru di Kampus TIA OG Serui, dan apabila pengumuman yang kami sampaikan belum jelas bagi Anda, bisa langsung mendatangi Kampus TIA Oto dan Geisler di Jalan Hasanuddin Serui.

Ya, pendengar pukul 11 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Kembali lagi kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan investasi ke ruang dengar Anda. Masih kami lansir dari laman resmi kami rri.co.id. Proyek LNG abadi di Blok Masela menyerap investasi 340 triliun rupiah.

Ya, pendengar, proyek Liquefied Natural Gas atau LNG Abadi Blok Masela mencatatkan nilai investasi fantastis mencapai 9 miliar dolar Amerika Serikat. Fasilitas energi lepas pantai terbesar ini dirancang untuk memperkuat pasokan gas nasional secara berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan proyek strategis nasional tersebut pada 16 Juli 2026. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan perkembangan proyek itu pada hari Rabu 29 Juli 2026. Ya, pendengar, juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia merespon perhatian publik mengenai penerima manfaat utama proyek tersebut. Pemerintah memproyeksikan produksi harian gas pipa dari lapangan ini mencapai 150 juta kaki kubik. Fasilitas tersebut ditargetkan mampu menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun dan 35 ribu barel kondensat. Pemerintah menetapkan alokasi domestik minimal 60% untuk menyokong pabrik pupuk serta pembangkit listrik. Pendengar, Dwi menjelaskan bahwa skema pengembangan proyek energi mengusung prinsip ramah lingkungan secara konsisten. Operasi pengolahan gas tersebut mengintegrasikan teknologi carbon capture and storage guna menekan emisi. Ya, pendengar, program pendidikan dan pelatihan vokasi disiapkan secara khusus untuk mengembangkan potensi putra-putri Kepulauan Tanimbar. Langkah strategis ini bertujuan agar masyarakat setempat dapat menjadi pemain utama di tanah kelahirannya.

Ya, pendengar, informasi kedua masih bertemakan investasi. Pemerintah Kota Surabaya ajak ormas jaga kondusivitas demi iklim investasi. Pendengar, pemerintah Kota Surabaya mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan atau ormas, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat menjaga keamanan serta kondusivitas kota guna mendukung iklim investasi yang sehat. Komitmen tersebut diperkuat melalui pembentukan Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Masyarakat Bermasalah berdasarkan Keputusan Wali Kota Surabaya nomor 100.3.3.3/305/436/2025. Ya, pendengar, selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Surabaya menggelar silaturahmi dan rapat koordinasi bersama sekitar 30 perwakilan ormas dan LSM di Surabaya. Forum tersebut membahas penguatan sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas kota. Ya, pendengar, ia menilai masyarakat menginginkan suasana yang aman dan damai, karena itu seluruh elemen diharapkan saling membantu menjaga lingkungan agar tetap kondusif. Tanjung juga menyampaikan pesan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, agar seluruh organisasi bersikap selektif terhadap berbagai isu yang berpotensi mengganggu ketentraman kota. Ya, pendengar, menurutnya berbagai informasi yang beredar menjelang Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia perlu disikapi secara bijaksana. Koordinasi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri terus dilakukan untuk mengantisipasi isu yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat. Ya, pendengar, ke depan, Kesbangpol akan menggelar pertemuan rutin bersama pimpinan ormas. Selain itu, para ketua ormas juga akan dilibatkan dalam program bela negara guna memperkuat wawasan kebangsaan, toleransi, serta menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, pendengar, itulah dua informasi berturut-turut ya, bertemakan investasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda.

0: وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh.
1: Ya, baik pendengar, pukul 11:59 waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan bahwa akan kami hadirkan siaran langsung ibadah sholat Jumat yang akan dilaksanakan di Masjid Nurul Huda, Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, pendengar, Anda dapat mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat yang disiarkan dari Masjid Nurul Huda melalui frekuensi 96,4 MHz, juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital, juga secara streaming melalui laman resmi YouTube RRI Serui. Ya, dari Studio Pro 1 kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Jumat bagi kaum muslimin yang menjalankan.

kosong demi kesempurnaan sholat Jumat kita. Mari Pak diisi dulu saf yang di depan, dirapatkan safnya demi kesempurnaan sholat Jumat kita. Yang pertama tentang keadaan kas masjid Nurdah. Saldo kas pada hari Jumat yang lalu 24

sebesar Rp2.850.000. Isi kotak amal Jumat yang lalu sebesar Rp1.230.000, sehingga berjumlah Rp4.080.000. Adapun pengeluaran minggu ini untuk kegiatan dakwah sebesar Rp300.000, sehingga saldo kas masih lunas sampai hari ini Jumat 31 Juli 2026 sebesar Rp3.780.000. Kemudian selanjutnya yang bertugas pada Jumat hari ini yang sesuai jadwal yaitu Ustaz Rizal SHMH, namun sampai sekarang tidak ada konfirmasi, maka kami kesediaan Bapak Musakir untuk menjadi hadir sekaligus merangkap sebagai imam dan Ananda Sampur Yudi menjadi muadzin. Namun sekarang naik mimbar ke imam kepada jamaah imam bahagia untuk sementara HP-nya tidak diaktifkan. Atas kesediaannya saya ucapkan terima kasih. Jasa kemulaian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz yang hormat disilakan.

0: آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Jamaah salat Jumat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pertanyaan yang layak kita ajukan kepada diri sendiri. Setelah sekian tahun menjalani kehidupan, apa sebenarnya yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah kelak di akhirat? Sebagian manusia menghabiskan umur untuk mengejar harta, sebagian yang lain berjuang meraih jabatan dan kedudukan. Ada pula yang membanggakan nama besar, keturunan, dan berbagai prestasi duniawi. Namun pada akhirnya, semua itu akan berhenti pada satu titik. Harta akan ditinggalkan, jabatan akan dilepaskan, dan pujian manusia akan berakhir. Jamaah Jumat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan pelajaran yang sangat indah. Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa yang dekat dengan kehidupan manusia, yaitu bahasa perdagangan. Mengapa perdagangan? Karena manusia umumnya memahami untung dan rugi. Namun perdagangan yang ditawarkan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan perdagangan dunia. Dalam perdagangan dunia, seseorang bisa saja rugi meskipun telah bekerja keras. Ada yang bangkrut setelah bertahun-tahun berusaha. Ada yang kehilangan modal karena keadaan yang tidak terduga. Bahkan ada yang gagal ketika keuntungan sudah tampak di depan mata. Tetapi dalam perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala, kerugian tidak pernah menimpa orang yang sungguh-sungguh beriman dan beramal saleh. Modalnya adalah iman. Keuntungannya adalah ampunan dan surga. Tidak ada investasi yang lebih menguntungkan daripada itu. Karena itu, ayat tersebut pertama-tama menyebutkan keimanan. Sebab iman adalah pondasi segala amal. Amal sebesar apapun tidak akan bernilai tanpa iman. Sebaliknya, iman yang benar akan mendorong seseorang untuk melahirkan amal-amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang tersisa hanyalah amal yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Karena itu, Al-Quran mengarahkan perhatian kita kepada sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar keuntungan dunia. Allah Subhanahu wa taala menawarkan sebuah perdagangan yang tidak pernah merugi. Sebuah perdagangan yang keuntungannya tidak dihitung dengan angka, melainkan dengan keselamatan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sof ayat 10-12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
1: Yaghfir lakum sumumaku wa yudhikum jannatin tajri tahtiha al-anhar wa masakin khayratun fi jannatin. Zalika fawzul
0: azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Hadirin sekalian, lalu Allah Subhanahu wa taala menyebut jihad di jalannya, namun jihad dalam ayat ini tidak boleh dipahami secara sempit. Jihad bukan hanya perjuangan di medan perang. Jihad adalah kesungguhan seorang hamba dalam menaati Allah dan memperjuangkan kebaikan. Hari ini seorang ayah yang bekerja halal demi menafkahi keluarganya sedang berjihad. Seorang ibu yang mendidik anak-anaknya dengan akhlak yang baik juga sedang berjihad. Seorang pelajar yang tekun menuntut ilmu, seorang pedagang yang menjaga kejujuran, seorang pejabat yang amanah, bahkan seorang yang berusaha menahan amarah dan melawan hawa nafsunya, semuanya sedang berjihad di jalan Allah. Jamaah Jumat sekalian, karena itu jihad sesungguhnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib juz ke-29 halaman 531 menerangkan bahwa jihad memiliki tiga bentuk. Yang pertama, jihad melawan diri sendiri, yaitu menundukkan hawa nafsu dan menahan diri dari berbagai syahwat yang dilarang. Kedua, jihad dalam hubungan dengan sesama, yakni meninggalkan ketamakan, menumbuhkan kasih sayang dan memperlakukan orang lain dengan penuh kepedulian. Ketiga, jihad terhadap dunia, yaitu menjadikan dunia sebagai sarana menuju akhirat, bukan sebagai tujuan akhir kehidupan. Keterangan Imam Fakhruddin Ar-Razi berikut, yang artinya jihad setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya terbagi menjadi tiga, yaitu jihad terhadap diri sendiri dengan menundukkan hawa nafsu dan menahan syahwat, kemudian jihad terhadap sesama manusia dengan meninggalkan ketamakan serta menumbuhkan kasih sayang, dan jihad terhadap dunia dengan menjadikannya sebagai bekal menuju kehidupan akhirat. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita memahami bahwa keselamatan di akhirat bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Ia dibangun sedikit demi sedikit melalui keimanan yang dijaga dan amal soleh yang diupayakan. Iman tanpa amal akan menjadi lemah. Sebaliknya, amal tanpa iman akan kehilangan arah. Karena itu, keduanya harus berjalan beriringan. Iman menjadi akar sementara amal soleh menjadi buahnya. Jika akar kuat, buah akan tumbuh. Jika buah terus tumbuh, itu menjadi pertanda bahwa akar masih hidup. Maka marilah kita menjaga dua bekal terbesar dalam hidup ini, iman yang kokoh dan amal soleh yang terus bertambah. Sebab boleh jadi ketika seluruh kebahagiaan dunia telah hilang, dua hal inilah yang kelak menjadi penyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan dalam hati kita, membimbing kita untuk istiqamah dalam amal soleh, serta mengumpulkan kita bersama orang-orang yang memperoleh kemenangan besar di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Fayaghfirul mustaghfir wa ya najat.

Grazie a tutti.

Thank you.

Rupane. Ya, baik pendengar setia program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 12.45 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, telah kita ikuti bersama tadi siaran langsung ibadah sholat Jumat yang dilaksanakan di Masjid Nurul Huda, Kabupaten Kepulauan Yapen. Kaping Papa. Ya, sekali lagi dari Studio Pro 1 kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat bagi umat Islam yang menjalankan. Semoga ibadahnya berkenan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Ya, pendengar, pukul 12.56 waktu Indonesia Timur, kami sampaikan bahwa di pukul 13 nanti akan kami hadirkan warta berita dinamika olahraga dan juga potensi daerah yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter. Kita berprestasi.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
4: Pendengar, pastikan Anda terus bersama kami karena kita akan jelang Dinamika Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica memastikan langkahnya ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Timnas Indonesia mewaspadai ketangguhan Timor Leste di AFF 2026. Timnas Futsal Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas St. Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri, Stadion Las Lisbon, dini hari tadi. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Para Sula Gov, um cruzamento! Bola forte a surgir!
2: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas St. Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas St. Gallen, namun mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol. Ia memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah St. Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal

0: tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
1: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
0: Sementara itu, kepala pelatih St. Gallen, Enrico Maaßen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
1: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva, yang memiliki pengalaman di Liga Premier, kini menjadi pelatih Benfica, dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
2: Klasifikasi pada próxima ronda. É um grande treinador.
0: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Europa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rotah Egern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotah Egern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rotah Egern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich Vincent Kompany tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman Alexander Pavlovic menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang 14-1.

0: Masih dari kabar sepak bola pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah, namun sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Chan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya, di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Chan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Chan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Sramkova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Coach Ted between Timor Leste and Indonesia. I'm here to have on stage head coach of Indonesia, John Hartman, and player John Hartman.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Chonburi, Thailand kemarin. Hartman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Inggris ini menegaskan fokus utama Timnas Indonesia bukan mengejar kemenangan dengan jumlah gol besar, melainkan memastikan 3 poin. Ia ingin skuad Garuda tetap menjaga konsistensi permainan dari pertandingan ke pertandingan berikutnya.
3: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanan yang cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami, dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.
2: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Jordi Amat menegaskan target utama skuad Garuda adalah meraih hasil maksimal, terutama pada dua pertandingan awal grup A. Jordi mengatakan seluruh pemain memiliki fokus yang sama untuk meraih kemenangan. Menurutnya, hasil positif pada dua laga ini akan menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di sisa pertandingan fase grup.
3: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari dua pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.
2: Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 3 poin, sedangkan Timor Leste berada di dasar klasemen karena belum memiliki poin dari dua pertandingan yang telah dilewati. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus

0: Mereka Futsal, Timnas Futsal Indonesia terbang ke Spanyol, siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar Timnas Futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israel Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat situasi saat ini, Israel ikut TC Timnas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan Timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3 mulai persiapan.
1: Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan bisa masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat, bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di Timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Pelatih Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brasil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan pertama ini kan latihan bahasa Paris sama kesehatan, apalagi itu nih insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Hotel Helios.
1: Oh, Hotel Helios. Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe, dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand dan melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli hingga

Mendengar disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Aku meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya.
5: Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
6: Terima kasih, Pak.
7: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
8: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
9: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
8: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
9: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
8: Kuliner Nusantara,
9: bukan sekedar

0: ini baru enak.
1: Lepas ketengah, masuk
2: gol! Luar biasa!
3: Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam sepotong rokok? Ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya sebagai pemicu kanker. Jadi, masihkah Anda tetap merokok? Berhenti sekarang juga.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan mendengar seperti biasa, sehingga siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan ya. Ada rekan saya di ruang kekeeper, Siva Fauzia, yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti. Siva, silakan.
3: Ya, benar sekali Safira, Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Jumat 31 Juli 2026, diantaranya kami akan menyoroti mengenai paket stimulus ekonomi. Pemerintah memberikan insentif bea masuk 0% untuk suku cadang pesawat. Pemerintah memberikan insentif bea masuk sebesar 0% untuk impor suku cadang pesawat serta liquefied petroleum gas atau LPG yang menjadi bahan baku industri petrokimia. Insentif tersebut merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi semester 2 pada tahun 2026. Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyebutkan dengan beban biaya yang lebih rendah, pelaku usaha diharapkan dapat menjaga kegiatan usahanya, meningkatkan efisiensi, dan juga tetap berdaya saing. Nanti akan kami soroti mengenai paket stimulus ekonomi yang diberikan berupa bea masuk 0% untuk suku cadang pesawat bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami hadirkan kembali untuk menemani Jumat siang Anda pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, Dialog TNI Menyapa dengan tema dampak teknologi dan media sosial terhadap kesehatan fisik dan mental prajurit bersama dengan dokter spesialis kejiwaan Departemen Kesehatan Jiwa RSPAD Gatot Subroto, Dr. Karina Yuditia, SPKJ. Dan kami juga akan menyoroti juga mengenai BMKG yang memprediksi puncak karhutla ini terjadi pada Agustus hingga September 2026. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani memaparkan kondisi iklim terkini fenomena El Nino 2026 telah aktif dan diprediksi berpotensi mencapai level yang sangat kuat. Kondisi tersebut diprediksi memicu musim kemarau yang lebih kering dan berdurasi panjang di sebagian besar wilayah Indonesia sehingga meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta berbagai dampak pada sektor strategis. Dan untuk itu diperlukan juga penguatan langkah mitigasi dan kesiapsiagaan secara nasional. Nanti juga akan kami soroti bersama terkait BMKG yang memprediksi puncak karhutla terjadi pada Agustus hingga September 2026 bersama dengan narasumber yang tentunya juga telah kami persiapkan. Selanjutnya pendengar, sore nanti akan kami hadirkan juga dialog olahraga sore dengan topik Indonesia wajib waspadai Timor Leste, di mana laga Timnas Indonesia versus Timor Leste dalam lanjutan Grup A Piala AFF atau ASEAN Championship 2026 ini akan berlangsung pada hari ini Jumat 31 Juli 2026. Pertandingan Grup A ASEAN Championship 2026 Timnas versus Timor Leste ini akan tersaji di Stadion Konburi, Thailand. Duet Timnas versus Timor Leste juga menjadi momentum penting bagi pasukan merah putih untuk melanjutkan tren kemenangan di ASEAN Championship 2026. Nanti akan kami ulas bersama dengan narasumber pengamat sepak bola Hendri Wibowo. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda dapat menanggapi topik-topik yang telah kami sajikan nanti dengan mengirimkan WhatsApp ke nomor Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Kami awali Indonesia menyapa siang dengan video potensi daerah Mahia Cave atau Gua Mahia di pesisir selatan kota Ambon. Ramai dikunjungi pecinta diving karena memiliki efek visual dramatis yang tercipta saat menyelam ke dalamnya. Kita simak selengkapnya bersama dengan Abdullah Leurima.
4: Pendengar dan pemirsa Rinet, perairan pesisir selatan kota Ambon memiliki banyak objek wisata bawah laut yang menakjubkan, mulai dari Tanjung Latuhalat, Pintu Kota, Hukurila, hingga Hutumuri. Salah satu objek wisata bawah laut yang digandrungi penyelam adalah Mahia Cave atau Gua Mahia yang memiliki kedalaman sekitar 30 hingga 37 meter dengan dinding karang indah dan kekayaan hayati laut yang berlimpah. Ketua Guide Maluku Atik Tuasikal mendeskripsikan, terdapat pertumbuhan karang melimpah dan gerombolan ikan seperti jack dan barakuda. Keunikan dari spot ini terletak pada arsitektur alami gua dan efek visual dramatis yang tercipta saat menyelam ke dalamnya. Akses masuk gua berbentuk lubang vertikal sempit di kedalaman 18 meter yang menantang adrenalin. Ada kamar bawah laut di bagian dalam gua, sedangkan area dangkal di luar gua dipenuhi hidroid berwarna emas yang menyala kontras saat terkena cahaya matahari. Dinding dalam gua dipenuhi spons dan biota laut unik yang hanya aktif di area minim cahaya.
5: Kita punya cave, ada salah satu cave yang ada di Mahia yang sampai saat ini masih menjadi prioritas kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik. Karena selain di dalam punya gua itu, di dalam gua itu punya ikan endemik yang hampir di seluruh gua yang ada di dunia itu ada ikan endemik, tapi rata-rata tidak ada. Kami punya salah satu ikan endemik, penghuni gua itu.
4: Fotografer underwater Brita Cikavidia mengakui, keindahan gua bawah laut ini setara dengan spot penyelaman di Pintu Kota dan Hukurila yang jaraknya tak jauh. Namun, masing-masing memiliki karakteristik dan keunikan sendiri-sendiri.
6: Kami setiap weekend, kita akan pergi ke Morella, ke Hukurila, ke Pintu Kota. Semua-semua spot kami datangi untuk mengabadikan keindahan bawah laut tersebut biar teman-teman, adik-adik, semua di luar sana, di kota Ambon, biar tahu ini loh kalian punya laut sangat keren sekali. Jadi gak usah jauh-jauh mainnya, cukup di

0: Kampunglah ia berhadapan langsung dengan Laut Banda. Karakter alamnya dramatis, memadukan perbukitan hijau yang asri dan pantai berbatu karang yang sangat terjal. Letaknya di perbukitan tinggi, serta ditutupi pepohonan rindang, perkebunan cengkeh dan pala milik warga. Waktu terbaik untuk menyelam direkomendasikan pada bulan September hingga Desember, di mana Laut Ambon cenderung tenang, cerah, dan kaya akan biota makro maupun pelatuk laut. Jadi pendengar, jika Anda ingin berkunjung ke kampung kecil ini, Anda bisa melalui jalur darat Mangga Dua Mahia. Rutenya menyajikan pemandangan alam yang indah dari ketinggian, namun menuntut kehati-hatian ekstra karena jalurnya menanjak ekstrim, berkelok-kelok tajam, dan langsung berbatasan dengan tepi jurang. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lori 53 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa sekali ya, bagaimana pesona bawah laut di Gua Mahia Ambon. Kini kita beralih ke keindahan alam lainnya. Saya ajak Anda untuk melihat pesona wisata UM Pamaja, Desa Wetoli di Ampana, yang menjadi pusat kunjungan wisatawan untuk menikmati suasana pantai. Seperti apa daya tariknya? Kita simak laporan Ibnu Abbas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Net, saya Ibnu Abbas. Saat ini saya berada di Pantai UM Pamaja, Desa Wetoli, Kecamatan Ampana Tete. Ya, pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saat ini kami berada di Pantai UM Pamaja, Desa Wetoli, Kecamatan Ampana Tete. Dan lokasi ini menjadi pusat ya kunjungan tertinggi masyarakat Ampana Kota, Ratolindo, Ampana Tete, serta warga dari Kabupaten Banggai yang menikmati suasana di tempat ini. Ya, dan suasana di tempat ini sangat menyita atensi dari masyarakat Kabupaten Tojo Launda serta masyarakat yang ada di kabupaten tetangga seperti Kabupaten Banggai, karena suasana di Pantai UM Pamaja ini cukup banyak fasilitas-fasilitas yang membuat pengunjung tertarik ya. Salah satunya adalah atraksi speedboat yang diperagakan oleh penjaga pantai UM Pamaja, dan ini membuat pengunjung cukup tertarik untuk menikmatinya. Dan inilah keseruan anak-anak yang tengah menikmati suasana atau mandi di seputaran pantai UM Pamaja. Ya, dan pantai ini pendengar memang sudah digadang-gadang oleh pemerintah Desa Wetoli untuk ditingkatkan fasilitasnya. Ya, dan inilah sejumlah fasilitas yang disiapkan oleh ya penjaga pantai UM Pamaja untuk menghibur para pengunjung yang hadir atau yang datang ke tempat ini. Baik pendengar, saya sudah bersama dengan salah seorang pengunjung, Mas Siswanto. Mas, sering kesini mas?
3: Keluarga.
2: Iya. Mas, kenapa memilih apa UM Pamaja untuk dijadikan tempat liburan, mas?
3: Asik dan nyaman.
2: Iya. Nah, mas, apa namanya? Apa harapannya Mas terhadap tempat ini? Apakah mungkin kepada pemerintah untuk ditingkatkan fasilitasnya atau bagaimana Mas?
3: Tingkatkan.
2: Kenapa sering datang ke tempat ini Mas?
3: Bagus dan sejuk.
2: Baik. Baik, terima kasih Mas atas waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Baik, pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, demikian laporan kami langsung dari Permandian UM Pamaja, Desa Wetoli, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una. Saya Ibnu Abbas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oke.
5: Kilas Berita. Kilas Berita.
6: Kementerian Sosial Kemensos mulai menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas atau KPD Virtual sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang konsensi bagi penyandang disabilitas. Kartu tersebut menjadi syarat utama bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh berbagai konsensi yang diatur dalam regulasi tersebut. Mensos Saifullah Yusuf menyebut KPD menjadi instrumen untuk memperoleh konsensi minimal 20% pada 9 sektor strategis. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
8: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
9: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
7: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah. Selain dari beberapa pesona alam yang sudah kami hadirkan tadi, kami juga akan hadirkan informasi terkait speedboat yang menjadi nadi transportasi antar pulau yang menghubungkan mobilitas masyarakat serta distribusi barang di daerah. Lalu seperti apa peran dari speedboat ini untuk menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat di Kepulauan Talaut? Kita akan simak bersama Marzuki Mangero.
2: Bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut, speedboat bukan sekedar alat transportasi. Moda angkutan laut ini menjadi urat nadi yang menghubungkan pulau-pulau sekaligus mempermudah aktivitas masyarakat, mulai dari bekerja, berdagang, hingga mengurus berbagai keperluan. Di wilayah kepulauan paling utara Indonesia ini, masyarakat yang hendak menyeberang dari satu pulau ke pulau lainnya mengandalkan layanan speedboat. Dengan waktu tempuh yang relatif singkat, transportasi ini menjadi pilihan utama dibandingkan moda lainnya. Salah seorang penumpang, Mia, mengaku merasa terbantu dengan kendaraan speedboat. Menurutnya, perjalanan menjadi lebih cepat dan nyaman sehingga aktivitas sehari-hari dapat dilakukan dengan lebih efisien.
3: Transportasi speedboat ini bagi kami selatan laut sangat membantu, khususnya yang tinggal antar pulau, Lirung ke Melong atau yang dari Melong ke Lirung.
4: Biasanya dipakai untuk kebutuhan apa saja, Bu?
3: Biasanya dipakai untuk kebutuhan pulang kampung atau pesiar.
4: Pakai speedboat
3: supaya cepat.
2: Setelah itu, operator speedboat Yosua mengatakan keselamatan penumpang menjadi prioritas utama dalam setiap pelayaran. Sebelum berangkat, seluruh perlengkapan keselamatan diperiksa, termasuk pelampung, mesin, dan kondisi badan kapal agar perjalanan berlangsung dengan aman dan lancar. Sejumlah pelabuhan menjadi titik tujuan layanan speedboat di Kabupaten Kepulauan Talaut. Di antaranya, Pelabuhan Melongwane sebagai pusat pemerintahan, Pelabuhan Lirung yang menjadi pusat ekonomi, Pelabuhan Mengaran, Pelabuhan Alude, dan rute menuju wilayah Nusa dan Miangas.
4: Nah, kalau sebelum beroperasi, apa saja yang perlu dipersiapkan?
5: Yang paling penting itu menyediakan speedboat dengan mesinnya dengan dalam kondisi baik.
4: Kalau rute pengoperasian di mana saja ini?
5: Ini Lirung dan Mengaran.
4: Lirung, Mengaran. Biasanya tarif sendiri berapa dia?
5: Kalau untuk Lirung dia 30 per hari.
4: Kalau Mengaran?
5: Ke Mengaran dia 60.
4: Dan juga tempat wisata apa? Kalau Kesara berapa biasa?
5: Kalau Kesara dia hitung orang 50.
4: Dia sudah pulang pergi.
5: Pulang pergi 50 dia seorang.
2: Secara umum biaya perjalanan berkisar antara Rp30.000 hingga Rp60.000 per orang untuk sekali jalan. Dengan layanan yang cepat dan terus mengutamakan aspek keselamatan, speedboat tetap menjadi tulang punggung transportasi laut yang menghubungkan masyarakat di berbagai pulau di Kabupaten Kepulauan Talaut. Dari Melongwane ke Kepulauan Talaut, Marzuki Mangero, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kini kita beralih ke wilayah perbatasan Atambua ya. Sebagai kota yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, Atambua menyimpan peluang usaha yang terus tumbuh. Salah satunya melalui keberadaan kedai kopi yang kini menjadi ruang favorit untuk berkumpul, berdiskusi, hingga bekerja. Kehadiran kedai kopi ini pun membuka peluang ekonomi kreatif yang menjanjikan di wilayah perbatasan. Lalu seperti apa perkembangan bisnis kedai kopi di Atambua? Kita simak bersama dengan Egi Araujo.
6: Pendengar RRI Net, saat ini saya berada di Pasar Sengkon, Kota Atambua. Di sini berjejer UMKM ya. Ada yang menjual es pisang hijau dan juga kedai-kedai kecil yang menjual kopi, di mana masyarakat di Kota Atambua ini biasanya memilih tempat ini untuk bersantai atau bekerja secara online di tempat ini. Mau tahu seperti apa? Ikuti saya. Nah, pendengar RRI, saat ini saya sudah bersama dengan pemilik kedai Pizza Beta. Anda bisa lihat di belakang ini teman-teman, baik itu dari pekerja media ataupun masyarakat lainnya yang datang nongkrong di tempat ini. Dan saya sudah bersama pemiliknya, saya perkenalkan dulu dengan Bapak siapa?
7: Bapak Pardi.
6: Bapak Pardi, sudah berapa lama kedai ini?
7: Jalan
6: 2 tahun ya. Setiap harinya memang ramai seperti ini atau gimana? Nah,
7: sudah tentu juga. Kadang ramai, kadang terlacak.
6: Kalau musim panas?
7: Kalau musim panas sama juga saja. Nah, musim hujan yang memang kadang sepi sekali.
6: Sepi sekali ya. Ya. Ini jualannya apa saja? Saya lihat banyak sekali nanas.
7: Jadi di Pizza Beta itu ada pizza, ada burger, terus ada salad, dan kami sediakan minuman itu, ada minuman untuk pagi, teh panas, dan lain-lain. Ya.
6: Ini bisa berbagi sedikit, jadi seperti ini hasilnya untuk kaitan dengan pendapatan untuk keluarga seperti apa?
7: Tuhan untuk selama ini untuk pemasukan cukuplah. Sekalipun sepi, tapi kadang di area negeri.
6: Ya, terutama petani anak sekolah, keluarga,
7: oke.
6: Ini sudah 2 tahun, apa yang kita rasakan selama melaksanakan kegiatan UMKM?
7: Selama berjalan 2 tahun ini, ya ada suka ada dukanya. Terkadang kalau memang sepi, ya itu ya kadang kita merasa kayak sedih apa merusak gitu.
6: Tapi ya, semua bisa diatasi lah. Di sejauh ini, kalau dari pemerintah ada peraturan?
7: Nah, kalau itu dari pemerintah sampai saat ini tidak ada gitu.
6: Tidak ada, ya. Ini secara mandiri?
7: Ya, ini mandiri.
6: Terima kasih banyak, Abang.
7: Baik,
6: nah, ini salah satu bentuk usaha yang dijalankan oleh oleh Pak Pardi. Tentu ini juga bisa menjadi motivasi untuk Anda yang mungkin pengen punya usaha UMKM sendiri, silakan mencoba kenai seperti ini. Pasti ramai. Ya. Memang ada suka dan duka, tapi itulah perjalanan kita dalam sebuah usaha. Saya Iga Rojo, demikian Potensi Daerah. Sampai jumpa di Potensi Daerah di waktu mendatang.
1: Ya, pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam video Potensi Daerah hari ini, hari Jumat 31 Juli 2026. Anda bisa menyimak video Potensi Daerah lainnya di setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan jelang Warta Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar pukul 14 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Telah kita ikuti bersama tadi warta berita dinamika olahraga dan juga potensi daerah yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali ke program 1 RRI Serui, tentunya dengan sajian-sajian terbaik kami yang akan menemani ruang dengar Anda di siang menjelang sore hari ini. Ya, kami ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian dengan berbagai aktivitas yang Anda kerjakan di siang hari ini ya. Anda yang mungkin lagi sedang menikmati sajian makan siang, kami ucapkan selamat makan. Dan Anda yang masih terus berkutat dengan pekerjaan Anda ya, baik yang ada di kantor-kantor pemerintahan, kantor swasta, juga Anda sekalian ya dengan berbagai profesi Anda. Tentu kami doakan semoga apa yang Anda kerjakan di siang hari ini boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun.

Ya, pendengar, di hari ini ya, hari Jumat 31 Juli 2026, kita sudah berada di penghujung bulan Juli. Akhir bulan Juli ya, tidak terasa ya, sudah ada di penghujung bulan Juli dan besok akan memasuki bulan baru, bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, pendengar, menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Ya, mungkin di halaman-halaman rumah Anda, ada yang belum memasang bendera juga atribut merah putih nih, boleh ya. Besok sudah memasuki 1 Agustus, kita ramaikan dengan merah putih yang berkibar di halaman rumah, di pinggiran jalan. Untuk meramaikan ya, semarak ke hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun.

0: Yeah, I'm keeping that.
1: No, you never.

0: Oh dok, wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
6: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

Ya baik pendengar, pukul 14:50 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 15 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan Warta Berita Lintas Rui Sore, edisi Jumat 31 Juli 2026.

Ya, pendengar Anda dapat mengikuti Warta Berita Lintas Rui Sore melalui frekuensi 96,4 MHz, juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga secara streaming melalui laman resmi YouTube RRI Serui.

0: menyusun hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas pemerintahan kampung dan lain-lain. Kebetulan dan
1: ya, baik, selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Serui, menyampaikan Warta Berita Lintas Serui Sore, edisi Jumat 31 Juli 2026. Di antaranya, SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui, Kamis 30 Juli 2026, lepas siswa Prakerin. Kepala Kampung Famboaman apresiasi dan dukungan pada 25 mahasiswa KKN Uncen, khusus Kampung Famboaman. Pendengar, dua berita ini akan dirangkai dengan berita penting lainnya bersama saya, Christine Padua. Inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Ya, baik pendengar, kita ke berita pertama. SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui, Kamis 30 Juli 2026, lepas siswa prakerin. Laporan Agus Tanawani.
1: Bahwa lulusan SMK di seluruh Indonesia diharapkan bahwa
2: SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui melepas siswa kelas 12 untuk mengikuti praktek kerja industri prakerin tahun ajaran 2026-2027 di sejumlah instansi dan dunia usaha di Kabupaten Kepulauan Yapen. Siswa yang mengikuti prakerin berasal dari berbagai program keahlian yakni kelistrikan, otomotif, teknik komputer dan informatika, agribisnis tanaman, agribisnis ternak, serta perikanan. Kegiatan praktek dijadwalkan berlangsung selama 3 bulan. Pelaksana harian Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen, Samuel Numberi berharap para siswa mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di sekolah sekaligus menambah pengalaman kerja selama berada di lapangan.
3: Yang menjadi harapan kami dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen kepada para siswa, yang pertama itu manfaatkanlah peluang ini dengan baik, karena selama kelas 10 dan kelas 11 sudah dapat materi hari ini. Dalam pelepasan ini, melepas untuk kegiatan praktek di setiap instansi yang sudah ditunjuk. Untuk itu pesan kepada siswa-siswi, manfaatkanlah peluang ini dengan baik, manfaatkanlah kesempatan ini dengan baik, sehingga kemudian ada ilmu yang didapat di lapangan. Sehingga apa yang didapat itu menjadi bekal untuk di dunia kerjanya nanti pada saat siswa-siswi sudah lulus ujian nanti.
2: Hal senada disampaikan Kepala Bidang Pembinaan SMA-SMK Pelipus Wairarai yang menegaskan bahwa prakerin merupakan implementasi kurikulum SMK untuk membekali siswa dengan kompetensi kerja dan mendorong lahirnya lulusan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan.
1: Sesuai dengan kurikulum vokasi, bahwa lulusan SMK di seluruh Indonesia diharapkan bahwa ketika mereka menyelesaikan pendidikan dari SMK, mereka dapat menciptakan lapangan kerja bagi diri mereka sendiri, tapi juga bagi orang lain. Oleh karena itu, tahapan PKL ini bertujuan untuk menyelaraskan antara teori-teori yang selama ini didapat di kelas-kelas dengan dunia kerja secara nyata. Diharapkan juga bahwa melalui PKL ini, para siswa sekalian itu mempersiapkan diri untuk kemudian masuk ke dunia kerja. Oleh karena itu, program ini sangat baik sekali untuk diseriusi oleh para siswa selama masa PKL nanti di dunia kerja.
2: Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui, Magdalena Siloi, mengatakan seluruh peserta telah dibekali kompetensi sesuai jurusan masing-masing. Ia juga mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan, disiplin, dan nama baik sekolah selama menjalani praktek.
4: Merupakan pilar-pilar putra-putra terbaik. Buktikanlah dengan identitas Anda semua. Pakaian yang Anda pakai hari ini menunjukkan identitas kalian dengan jurusan masing-masing. Jangan permalukan institusi sekolah ini, tapi baik kalian berkembang dan berkembang. Karena ketika kalian berhasil, maka kami sebagai pemimpin daerah ini kami bangga karena memiliki anak-anak yang siap pakai di lapangan.
2: Acara pelepasan dihadiri Kepala Distrik Enggai Sierra Komperda Musineri serta perwakilan dunia usaha dan dunia industri di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
0: Pendengar, kita ke berita selanjutnya. Kepala Kampung Famboaman

0: bagi per distrik dan kelurahan sebanyak 200 orang. Dan dari 200 orang itu dibagi masing-masing ke kampung-kampung, sehingga Kampung Pembuaman mendapat mahasiswa KKN berjumlah 25 orang. Dan rencana kegiatan yang berlangsung nanti selama 5 minggu. Sehingga Kepala Kampung Mandiri mengharapkan dengan kehadiran mahasiswa ini sangat membantu dan mendukung masa depan perkuliahan dan juga mendukung tugas-tugas pemerintahan kampung dan warga masyarakat. Dan selain itu juga Kampung Pembuaman ini diikut sertakan oleh Provinsi Papua untuk mengikuti Lomba Desa Tingkat Nasional. Tandas Kepala Kampung Pelipus Mandiri mengatakan,
1: bagi Bapak dengan kehadiran mereka ini sangat membantu dan terbawa untuk mereka punya masa depan daripada perkuliahan mereka. Jadi dengan adanya mereka, kita mendukung mereka dan mereka sangat membantu kita dalam menyusun hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas pemerintahan kampung dan lain-lain. Kebetulan ada di Kampung Pembuaman ini disertakan oleh provinsi ikut tingkat lomba desa tingkat nasional. Oleh karena dengan adanya mereka ini, kami juga betul-betul sangat membutuhkan, tapi tidak lupa kami dukung mereka dalam tugas-tugas mereka. Dan akhir daripada ini kami harapkan mereka kembali ke kampusnya dalam keadaan aman, dan nanti di jadwal kegiatan yang mereka rencanakan di hari Jumat, kami minta mungkin bisa petugas datang untuk wawancara lebih lanjut, supaya kegiatan sampai berakhir itu kita monitoring lewat media RRI dengan diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen bahwa mereka di Pembuaman seperti ini. Dan hari pertama setelah mereka ada di kampung kami ini, masyarakat sudah jemput mereka, dan sampai hari ini mereka sudah datangi ke tiap RW dan sudah bisa komunikasi dengan warga masyarakat yang ada di RW 1, RW 2, dan RW 3. Jadi nanti setelah mereka punya jadwal kegiatan, mereka susun. Ini secara teori, artinya itu mereka nanti laksanakan di balai kampung atau di kantor kampung ini. Tetapi nanti kalau praktek di lapangan, mereka turun masing-masing langsung ke RW sesuai dengan bidang mereka, tapi dikawal atau diikuti langsung oleh aparat kampung itu. Dan kami harapkan sekali lagi bahwa mereka ada di sini sangat menggembirakan kita, karena warga masyarakat sangat antusias sekali dan menerima mereka sebagai anak-anak mereka sendiri.
0: Di akhir penjelasan, Kepala Kampung Pembuaman Pelipus Mandiri menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh mahasiswa KKN yang telah membantu pemerintah kampung dalam menata dan memberikan edukasi dan pemahaman bagi masyarakat dan juga bagi mahasiswa itu sendiri. Hengki Wapai melaporkan.

0: Baik pendengar, kita ke berita terakhir. Mahasiswa KKN Kelompok 25 apresiasi pemerintah kampung dan masyarakat Banawa. Laporan Cindy Faidiban.
1: Di Kampung Banawa.
2: Mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Cendrawasih Kelompok 25 yang melaksanakan pengabdian di Kampung Banawa, Kabupaten Kepulauan Yapen mengapresiasi dukungan pemerintah kampung dan masyarakat yang telah menerima kehadiran mereka dengan baik. Wakil Ketua KKN Kelompok 25 Nuswe yang mengatakan bahwa kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan menjadi salah satu program prioritas yang telah berhasil direalisasikan bersama warga.
1: Kami dari Kelompok 25 di Kampung Banawa, kami sudah lakukan program kerja yaitu pembersihan lingkungan kampung, yaitu kami sudah lakukan di hari Jumat dan sebagian masih belum, yaitu ada di 8 program kerja. Dan sekarang yang sudah dijalankan masih berjalan tuh dari Fakultas Hukum, yaitu edukasi tentang kesadaran.
2: Menurutnya antusias masyarakat Kampung Banawa menjadi motivasi bagi mahasiswa untuk terus melaksanakan program-program lainnya selama masa KKN.
1: Survei apa saja yang akan kami lakukan, dan kami sudah survei tempat, dan satu program tuh yaitu kami sudah lakukan tuh pembersihan lingkungan, dan kami di sini disambut hangat oleh masyarakat Kampung Banawa. Kami punya fasilitas, kami punya kekurangan sudah dilengkapi sekali oleh pemerintah kampung dan juga warga sekitar di Kampung Banawa.
2: Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kampung Banawa yang telah menerima mahasiswa KKN dengan baik serta memberikan dukungan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

Ya, baik pendengar, laporan dari Cindy Faidiban tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Berita Lintas Rui Sore, edisi Jumat 31 Juli 2026. Saya Christine Padual, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Ya, pendengar setiap Pro 1 dari Serui, di mana saja Anda berada, pukul 15 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar saatnya, saya Christine Padua, pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya, Anda akan ditemani rekan saya Hans Mansai, dari pukul 15 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur, hingga berakhir di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore dan selamat menjalankan aktivitas Anda.

0: Ini anak ngepost foto. Jelek banget astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang. Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.

Orang Papua pada umumnya yang bermukim di pesisir pantai dan pulau, seperti halnya masyarakat di Pulau Yapen. Sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan atau sering disebut orang pantai. Selain pandai berlayar, orang pantai juga memiliki kepandaian menjaga sumber daya perairan. Masyarakat percaya bahwa laut memiliki kekuatan gaib yang dapat menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam menjaga keselarasan dengan penguasa laut. Adanya tradisi dalam bentuk mitos dan simbol-simbol dari alam telah membentuk kebiasaan atau pengalaman masyarakat tentang hari baik atau untuk beraktivitas di laut dengan memprediksi kondisi alam. Tradisi menangkap hasil laut untuk kebutuhan makan sehari-hari dengan menggunakan peralatan yang sederhana oleh masyarakat Papua merupakan nilai-nilai budaya dalam bentuk kearifan lokal yang ikut dilestarikan hanya dengan menggunakan alat sederhana seperti pancing tanpa umpan atau yang dikenal dengan istilah balobe.

0: time. Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello. This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hai, Mama, tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama. Saya pergi buang sampah dulu.
4: Daripada saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh. Lebih baik, sabun di depan kot ini saja.
2: Rudy, kau buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Sabung di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Kau tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mesti tengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy,
3: yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Iya,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah,
3: iya,
2: cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.

0: Matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kakes atau kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
5: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan rukun untuk Indonesia.

Sudah bernafas. Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Ya, saudara pendengar di mana saja berada, selamat sore untuk Anda semua dan masih ya tetap bersama program Satu Serui di 96.4 FM Serui sore ini. Kita jalan pukul 17 waktu Indonesia Timur dan kami sudah ya, kami cukupkan sajian hiburan tentunya menemani kebersamaan Anda di kesempatan sore hari ini ya. Tapi Jazz Music bersama Pro 1 Radio masih akan terus kami hadirkan. Juga nanti kami hadirkan juga lagu-lagu religi di ruang religi sore. Deretan lagu-lagu religi islami juga akan kami hadirkan tepat di pukul 17.50 ya, hingga jelang azan maghrib, terutama bagi sahabat muslim di kota Serui dan sekitarnya, hingga jelang sholat maghrib ya, jelang azan nanti di pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur nanti ya, selepas kami hadirkan Jazz Music Pro 1 Serui menemani kebersamaan Anda. Ya pendengar, dan saya Hansel ya, balik lagi menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Selepas tadi ada rekan saya Christine Padua yang sudah menemani suasana aktivitas Anda pagi hingga sore. Dan sebelum kami hadirkan Jazz Music ya, pendengar, ke ruang dengar Anda, kami sampaikan dulu satu informasi berupa pemberitahuan, pengumuman. Pengumuman berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Otto dan Geisler Serui, ditujukan kepada seluruh calon mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Isi pemberitahuan sehubung dengan akan dimulainya kalender akademik tahun ajaran 2026-2027, maka Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Otto dan Geisler Serui mengadakan agenda penerimaan mahasiswa baru dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, persyaratan untuk calon mahasiswa berlatar belakang pendidikan SMA, SMK, paket C atau sederajat. Untuk calon mahasiswa pendidikan diploma, baik D1, D2, D3, atau pindahan atau transfer, perguruan tinggi lain dapat melampirkan surat pindah dan transkrip nilai perguruan tinggi asal. Pendaftaran gelombang kedua telah dibuka. Pendaftaran dapat dilakukan secara online, baik melalui barcode yang tercantum dalam brosur dan juga dapat dilakukan secara online, secara offline, dengan mendatangi tempat pendaftaran di ruang sekretariat Panmaru penerima mahasiswa baru kampus STIE Otto dan Geisler Serui di alamat Jalan Hasanuddin Serui. Pendaftaran dilakukan melalui Bank Papua. Ya, pendaftaran juga bisa dilakukan melalui Bank Papua Serui dengan nomor rekening 800-0202-000-35 STIE Otto dan Geisler Serui. Biaya pendaftaran sebesar Rp300.000, baik bagi Anda yang akan mendaftarkan diri, baik itu melalui Bank Papua Serui. Sementara untuk seleksi masuk berupa tes tertulis dengan materi pembelajaran yang terdiri dari materi pembelajaran Pancasila, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika Terapan, Ekonomi Terapan, dan matpel lainnya. Prosedur pendaftaran, membayar uang pendaftaran di Bank Papua Serui, mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3x4 dan 2x3 masing-masing sebanyak 2 lembar. Menyerahkan fotokopi ijazah SMA SMK yang sudah terlegalisir, surat keterangan lulus, akta kelahiran, kartu keluarga, dan KTP. Menyerahkan fotokopi ijazah D1, D2, D3, sarjana muda, dan transkrip nilai bagi mahasiswa transfer atau pindahan. Biaya penyelenggaraan pendidikan atau BPP sebesar 2 juta dan dibayarkan secara cicil, baik itu 2 kali pembayaran pada semester ganjil dan semester genap.
awal masuk studi strata 1. SPP per semester sebesar Rp2.500.000 dibayarkan setiap memulai proses perkuliahan pada semester awal dan semester berjalan atau ganjil maupun genap. Fasilitas kampus untuk pendidikan juga pengajaran berupa ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan fasilitas olahraga. Fasilitas kampus berupa beasiswa dengan program KIPK bagi mahasiswa baru dan program UKT, uang kuliah tunggal dari pemerintah daerah. Nah, untuk informasi lebih lengkap, dapat mendatangi kampus pertama Setia Oto dan Geser Srui di Jalan Hasanuddin Srui. Juga bisa menghubungi di nomor kontak person 0812-2784-6061 atas nama Saudari Alma. Dan pada kampus 2 Setia Oto dan Geser Srui, di Jalan Lingkar Timur pada Kampung Usaiwa, Distrik Urifaisei, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, dengan kontak person 0812-5342-2286 atas nama Saudara Edison. Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatian dan kerja sapaja. Kami ucapkan terima kasih. Ya, berikan demikian ya, satu informasi pemberitahuan sudah kami hadirkan menambah agenda informasi Anda, terutama bagi Anda penerima, maksud kami terutama bagi Anda mahasiswa baru yang sempat mencari kampus mana yang akan dituju, silakan di Setia Oto dan Geser Srui ya. Oke, dan pendengar Pro 1 Srui, masih akan kami hadirkan Jazz Music Pro 1 menemani kebersamaan Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Kota Perjuangan. Seperti itulah sebutan lain untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Namun bukan tanpa alasan, julukan Kota Perjuangan sering disebut baik oleh masyarakat di Kepulauan Yapen maupun orang yang mengunjungi Kota Serui. Ketika menyebut nama Kota Perjuangan, maka ingatan kita akan tertuju pada sosok pahlawan nasional asal Kepulauan Yapen, Silas Papare. Pendengar, tokoh pejuang nasional Silas Papare adalah salah satu dari para pejuang yang ikut merumuskan hingga melepaskan Irian Jaya ke pangkuan Ibu Pertiwi dari cengkraman kolonial Belanda. Walaupun mereka kini telah berkalang tanah, namun sejumlah situs-situs sejarah ikut mengabadikan gerak langkah, keringat, cucuran air mata, hingga tetesan darah yang telah dicurahkan untuk pembebasan Irian Jaya. Ones Wayoi, anak dari Peter Wayoi, seorang tokoh pejuang pembebasan Irian Jaya, bergabung dalam PKII yang diketuai oleh Silas Papare, berkisah tentang perjuangan ayahnya kalah itu.
1: Bicara tentang Merah Putih di Kota Serui, di Pulau Yapen, dari tulisan-tulisan merupakan referensi yang ada selama ini, itu ada dalam buku sejarah terbentuknya PKII. PKII yang diketuai oleh Silas Papare. PKII Partai Kemerdekaan Indonesia Irian. Kronologi terbentuknya PKII yaitu di tahun 1956 hadir

0: Sam Ratulangi dengan Sugoro dan beberapa teman yang diasingkan karena perjuangan Indonesia pada waktu itu, diasingkan ke Serui dan ditempatkan di situs Sam Ratulangi yang ada sampai hari ini. Dan ketika itu tahun 1954 itu rumah sakit Sending Serui dibuka oleh Pendeta Bau, dan di situ dipekerjakan seorang Papua yang pertama jadi perawat itu Silas Papare. Silas Papare dalam tugas sebagai perawat, karena rumah sakit dengan situs Sam Ratulangi itu dekat, ada komunikasi internal antara Silas Papare dengan Dr. Sam Ratulangi. Dan dalam pertemuan sehari-hari di situ, Sam Ratulangi ini seorang politisi yang terus menggemakan merah putih. Beliau bercerita tentang perluasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke. Dan di situ beliau memberikan pembelajaran politik bagi Silas Papare. Kemudian Silas Papare dalam semangat merah putih itu, Silas Papare membentuk partai untuk menentang pemerintah Belanda, Partai Kemerdekaan Indonesia Irian, yang diketuai oleh Silas Papare. Kemudian ada komisaris-komisaris itu, antara lain Tanjunet, Bapak Yoris Rawiyai, ada Alwi Rahman, kemudian ada Benyamin Kayai, dan perwakilan-perwakilan itu dibagi di seluruh Yapen itu untuk menyuarakan merah putih. Merah putih untuk lepas dari kolonialisme Belanda, berintegrasi dengan Indonesia, selanjutnya nanti Indonesia akan perhatikan.
1: Pendengar, merah putih bukan hanya sebatas bendera negara kita. Merah putih telah menjelma menjadi darah yang mengalirkan energi nasionalisme kepada mereka, para pejuang pembebasan Irian Jaya. Bapak Ones Wayoi masih berkisah tentang perjuangan mereka.
0: PKI itu Partai Kemerdekaan Indonesia Irian, maka muncullah khusus untuk menggalang pemuda, muncullah GAPI.
2: Itu singkatannya.
0: GAPI itu Gabungan Pemuda Indonesia. Padahal waktu itu cuma putra-putra dari Yapen saja dan Waropen saja. Khusus untuk kalangan pemuda. Itu diketuai oleh Peter Wayoi. Oleh Peter Wayoi, dan terjaring 60 pemuda. Dan 60 pemuda itu dengan apa pembelajaran politik merah putih, akhirnya mereka mengambil satu berapat, kemudian mengambil satu keputusan untuk harus sumpah merah putih. Dan sampai pada puncaknya tanggal 28 Oktober tahun 1958, itu 60 pemuda yang tergabung dalam GAPI ini, mereka mengambil keputusan untuk sumpah pemuda. Mereka naik di gunung Awawif di Surlaut. Kemudian mereka pajang tiang bendera, dan di situ ada upacara. Mereka pajang tiang, kemudian mereka angkat bendera merah putih dengan sumpah janji. Nah, itu ada di dalam tulisan sumpah merah putih. Isinya itu kami pemuda merah putih menyatakan tekad untuk melawan penjajah kolonialis Belanda, dan masuk dalam Republik Indonesia.
1: Pendengar, tak mudah memperjuangkan sebuah kemerdekaan. Namun dari apa yang dikisahkan Bapak Ones Wayoi, mengingat perjuangan ayahnya Peter Wayoi kalah itu yang ikut berjuang dalam Partai Kemerdekaan Indonesia Irian, persatuan dan kekompakan terjalin cukup baik. Tak ada rasa iri dan persaingan satu dengan yang lain, tetapi kekompakan, saling dukung dan menghargai satu dengan yang lain, itulah kekuatan mereka. Sebagai anak pejuang, merah putih memiliki arti yang bernilai.
2: Kondisi saat itu seperti apa, Bapak, sehingga merah putih ini harus...
0: Ya, kondisi pada saat itu setelah GEMA pembentukan dari Partai Kemerdekaan Indonesia Irian ini membuat Belanda mulai menggerakkan sayapnya untuk menekan lapisan masyarakat untuk tidak melakukan aksi merah putih. Jadi gerakan merah putih itu pada saat itu para pemuda dan pemudi waktu itu mereka membuat seluruh yang mereka gunakan itu simbol merah putih. Perahu yang digunakan itu gambar cat merah putih, baju yang digunakan juga merah putih. Jadi itu sebagai suatu ekspresi untuk melawan Belanda. Dan itu kaum ibu pada waktu itu mereka giat untuk menjahit, masak, dan untuk kumpul uang.
2: Jadi ini lokasinya masih di Awowis.
0: Ya, Awowis
2: di pertama kali di atas.
0: Ya,
2: di Awowis,
0: pertama kali
2: bendera dikibarkan.
0: Nah, itu sesuai dengan dokumen yang ada sampai saat ini, dan kebetulan bapak saya yang memberikan keterangan itu bendahara dua dari Partai Kemerdekaan Indonesia Irian. Pada saat itu masih kecil, saya lihat dokumen-dokumen merupakan kertas-kertas itu kan masih atap dan pembiar, baru bambu yang dipakai untuk ikat itu mereka bikin ujungnya itu bolong, dokumen-dokumennya mereka sisipkan di atas. Jadi penil Belanda datang untuk periksa, tidak ketemukan apa-apa. Jadi mereka himpun uang untuk berangkatkan Sila Supari ketemu dengan Soekarno.
1: Ada rasa bangga ketika mengenang semangat perjuangan mereka, para pejuang pembebasan Irian Jaya. Namun, ada terbersit kekecewaan yang mendalam, manakala pengorbanan mereka yang berjuang mengembalikan Irian Jaya ke Ibu Pertiwi tidak mendapat apa yang seharusnya diberikan negara bagi anak dan cucu yang ditinggalkan.
2: Dari sisi anak pejuang ini, Bapak. Bapak melihat dari tahap bendera dikibarkan dengan sangat sekarang seperti apa?
0: Ya, jadi kalau Bapak mau gambarkan, ya itu ada semacam rasa kesal.
2: Ada kesal, ya?
0: Kesal. Artinya kalau kita lihat moto bangsa kita ini, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan. Yang seharusnya bagian ini tidak bisa dibiarkan berlalu seperti begitu. Karena tanpa pejuang-pejuang ini, Papua tidak akan integrasi ke NKRI. Karena di 50-an Belanda, itu sehingga kalau sebagai anak pejuang, kami lihat bagian daripada ini kurang diperhatikan oleh pemerintah yang seharusnya menjadi primadona. Dan kalau menurut kami itu, Kota Serui ini sebenarnya harus menjadi perhatian pemerintah untuk pembangunan dan lain sebagainya sebagai tanda jasa dari para pahlawan pejuang. Sebagaimana Sila Supari ketika tahun 79 sebelum meninggal, dia panggil kami waktu itu masih muda-muda, panggil kami dan dia pesan kepada kami. Dia bilang, jangan sebut dan sanjung namaku, tapi antar rakyatku menikmati kesejahteraan dalam bingkai NKRI. Nah, itu yang menjadi amanah bagi kami sampai hari ini.
1: Pendengar, berkibarnya merah putih di puncak gunung Awowis Serui Laut membakar semangat nasionalisme para pemuda kala itu yang mengorbankan jiwa, raga, dan harta benda untuk sebuah tujuan, yaitu pembebasan Irian Jaya dari cengkraman kolonial Belanda ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Kisah mereka, para pahlawan kusuma bangsa, sudah tak terdengar lagi. Tapi, GEMA, semangat juang mereka masih membekas di atas tanah para pejuang. Bagimu generasi muda, janganlah terkikis dan hilang semangat nasionalisme dari para pendahulumu di atas negeri perjuangan Serui. Mereka para pejuang pembebasan Irian Jaya sudah menyelesaikan tugas mereka. Tapi satu pesan mereka, teruskanlah perjuangan kami. Kobarkanlah api nasionalisme di atas negeri ini, negeri yang dijuluki Kota Perjuangan, Serui.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
6: Maaf. Tidak bisa begitu.
5: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
6: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
5: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
6: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
5: Maaf, Pak. Saya permisi.
7: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah? Pendidikan adalah kunci utama menuntaskan buta aksara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Hai, Dek. Makanannya kenapa nggak dihabiskan?
5: Ah, udah kenyang.
4: Duh, nggak baik tuh buang-buang makanan.
5: Memangnya kenapa? Nanti makanannya nangis.
4: Mitos masih dipercaya.
6: Oh, no!
3: Sahabat, tahu tidak jika Indonesia menjadi negara penghasil sampah atau limbah makanan tertinggi di dunia? Dalam satu tahun, sebanyak 13 juta ton sampah terbuang, dan angka ini bisa memenuhi kebutuhan pangan 28 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia. Mari, bijak mengkonsumsi makanan sebagai upaya untuk mengurangi makanan sisa dan terbuang.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?

0: Iya, dan saudara pendengar di mana saja berada, pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami cukupkan deretan hiburan ya yang sudah hadir menemani kebersamaan Anda. Dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Gemba Papua edisi 31 Juli 2026 disiarkan langsung dari RRI Nabire pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: Timur.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa. Dari Nabire, Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1, edisi Jumat 31 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya, Mega Febriani. Kita awali berita pertama. DPR Papua memberikan waktu satu minggu untuk Pertamina Papua Maluku menyelesaikan masalah antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Jayapura. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
2: Ketua DPR Papua, Denny Henry Bonai bersama Komisi 4 DPR Papua melakukan kunjungan kerja ke Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku membahas antrean panjang di sejumlah SPBU. Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua DPR Papua, Denny Henry Bonai, didampingi Ketua Komisi 4 DPR Papua, Joni Betaubun, Wakil Ketua Komisi, hingga anggota. Dalam pertemuan tersebut, DPR Papua mendapatkan penjelasan bahwa antrean panjang di SPBU bukan dikarenakan kelangkaan stok ketersediaan BBM di Papua. Denny Bonai bersama pimpinan anggota Komisi 4 meminta Pertamina dapat mengatasi persoalan tersebut yang kerap terjadi.
3: Jadi kita sudah bicara makan bukan cuma kota Jayapura, tadi dari Biak, Serui, kita buka SPBU-nya, ternyata Pertamina laporkan bahwa tidak ada kelangkaan BBM. Jadi semua dalam keadaan aman.
4: Jadi bukan masyarakat tidak perlu panik.
3: Jadi ya masyarakat khususnya untuk tanah Papua tidak perlu khawatir lagi. Pertamina ada untuk kita, GM tadi berkata bahwa ketersediaan BBM terjamin. Itu masih dikaji lagi, itu tadi solusi-solusi. Karena kan kita bicara jam operasional ini kan bukan Pertamina saja yang mengambil keputusan itu. Orang yang punya pemilik SPBU karena terkait dengan gaji apa, itu kan tadi masukan dari kita, tapi nanti dikaji kembali dan Pertamina bersama jajarannya. Itu solusi-solusi yang diberikan oleh DPR Papua. Tadi kita datang itu pertama itu soal kelangkaan. Ternyata setelah dijelaskan tidak, antrian ini bukan karena kelangkaan. BBM ketersediaan cukup.
2: Sementara eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo mengatakan terjadinya antrean disebabkan adanya peningkatan permintaan konsumen BBM subsidi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi. Dikatakan Pertamina akan menambah titik pelayanan BBM subsidi maupun mengevaluasi kemungkinan adanya penambahan jam operasional SPBU sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan.
5: Ini merupakan sinergitas yang sangat baik sekali untuk kita bisa melakukan improvement yang terus lebih baik kepada masyarakat. Tadi bahwa pertama juga kami menyampaikan bahwa stok di depot kita di fuel terminal BBM yang ada di Provinsi Papua seluruhnya dalam kondisi yang sangat baik sekali, tidak ada kelangkaan. Tadi juga kita sudah paparkan berapa stok yang ada. Demikian juga tadi dari sisi stok di seluruh SPBU juga dalam keadaan baik. Ini tadi juga kami menyampaikan bahwa kami juga sudah didukung dengan teknologi digitalisasi. Sehingga kalau dari sisi ketersediaan BBM dan juga sampai yang di SPBU ini memang tidak ada kendala. Memang belakangan ini terdapat antrian yang memang lebih panjang daripada biasa-biasanya. Ini kita cermati mungkin juga teman-teman wartawan juga bisa mengetahui mungkin semenjak memang ketegangan geopolitik sehingga memang adanya kenaikan harga BBM jenis non-subsidi ya.
2: Diharapkan upaya yang diberikan melalui penambahan titik layanan dapat mengurangi kepadatan antrean di SPBU khususnya bagi kendaraan angkutan yang beroperasi menuju Kabupaten Sarmi, Kero maupun Jalan Trans Wamena agar kualitas pelayanan semakin optimal kepada masyarakat. Mendalik Solia melaporkan.
1: Musyawarah Besar 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire diharapkan menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan serta menghapus sekat-sekat di tengah masyarakat adat. Simak laporan Arnold Saudila dari RRI Nabire.
6: Memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Musyawarah Besar 6 Suku Masyarakat Adat Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka.
7: Musyawarah Besar atau MOBES 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 resmi dimulai pada hari Kamis di Pantai Wisata Menase, Kelurahan Kalibobo. Kegiatan diawali parade budaya 6 suku yakni Mora, Wate, Yaur, Yerisiam, Umari, dan Goa yang berjalan dari Gang Niwari menuju lokasi kegiatan sebagai simbol persatuan masyarakat adat pesisir dan kepulauan. Bupati Nabire Mesak Magai melalui Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Nabire, Benoni Ayorbaba, mengatakan musyawarah besar bukan sekedar agenda memilih kepengurusan atau menyusun program kerja. Lebih dari itu, MOBES menjadi wadah mempererat persaudaraan, menjaga nilai-nilai budaya, memperkuat persatuan, serta menyatukan komitmen membangun masyarakat adat yang maju dan bermartabat. Pemerintah Kabupaten Nabire lanjutnya berkomitmen menghormati, melindungi, dan memberdayakan masyarakat hukum adat sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Karena itu, hasil musyawarah besar diharapkan mampu melahirkan keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, dan semakin memperkokoh persatuan 6 suku pesisir dan kepulauan.
8: Keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, serta mampu memperkuat persatuan dari 6 suku ini. Jadikanlah perbedaan pandangan sebagai kekuatan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik, bukan sebaliknya, untuk menimbulkan perpecahan. Mari kita bergandengan tangan mendukung pembangunan di Kabupaten Nabire dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, persaudaraan, saling menghormati serta semangat kebersamaan.
7: Semangat yang sama juga disampaikan mewakili 6 kepala suku pesisir dan kepulauan, kepala suku Wate Otis Monai. Menurutnya MOBES tahun 2026 menjadi titik kebangkitan masyarakat pesisir setelah puluhan tahun menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Ia mengajak seluruh masyarakat 6 suku meninggalkan ego kelompok, meruntuhkan sekat-sekat yang selama ini memisahkan, serta bergandengan tangan membangun Nabire dengan semangat persaudaraan.
9: Kita pandang hari ini sebagai hari kebangkitan orang pesisir. Hampir 60 tahun Nabire ini jadi kabupaten. Dari segala bidang kita orang pesisir tertinggal. Kebangkitan itu kuncinya cuma satu, saling merendahkan diri.

0: melestarikan identitas budaya dan bahasa, memperkokoh kelembagaan adat, sekaligus merumuskan langkah strategis dalam melindungi hak ulayat serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurutnya, di tengah pesatnya pembangunan Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, masyarakat adat ingin memastikan pembangunan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah pesisir.
1: MUBES tahun 2026 ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk melakukan persatuan 6 suku, melestarikan identitas budaya, bahasa, memperkuat struktur kelembagaan adat serta merumuskan langkah strategis dalam melindungi hak ulayat.
0: Pelaksanaan musyawarah besar 6 suku pesisir dan kepulauan tahun 2026 didukung anggaran sebesar Rp982 juta yang bersumber dari swadaya masyarakat adat 6 suku sebesar Rp142 juta, pemerintah Kabupaten Nabire sebesar Rp800 juta, serta dukungan Kabinda Papua Tengah dan Polres Nabire masing-masing sebesar Rp20 juta. Melalui forum tersebut, masyarakat adat berharap lahir keputusan-keputusan strategis yang mampu memperkuat persatuan, melestarikan budaya, serta memperkokoh kemitraan dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Nabire yang inklusif dan berkeadilan. Arnold Saudila melaporkan.
2: Kepala Dinas Pendidikan Bovendigul menegaskan kerjasama dengan perguruan tinggi terutama Universitas Musamus Merauke menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi muda di Bovendigul. Thomas Jamlean melaporkan dari RRI Bovendigul.
3: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul Musa Wandingge mengatakan pemerintah daerah terus melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi terutama Universitas Musamus Merauke. Menurut Musa, kerjasama tersebut diwujudkan melalui program pengiriman putra-putri asli Papua Bovendigul untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mencetak generasi muda yang memiliki kompetensi, pengetahuan, dan daya saing. Musa menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu investasi jangka panjang yang sangat penting bagi kemajuan Bovendigul. Dengan bekal pendidikan tinggi, generasi muda Papua, terkhusus Bovendigul, diharapkan mampu sejajar bahkan bersaing dengan generasi muda dari berbagai daerah di Indonesia.
4: Kita ini bisa memperoleh pendidikan yang layak sehingga mereka bisa datang. Itu tujuan saya. Saya tidak berpikir yang muluk-muluk. Saya tidak bicara yang belak-belakan, omong sana, omong itu, nanti tidak ada arti. Intinya saya diam, tapi saya berpikir ke depan bagaimana caranya Bovendigul ini bisa sama dengan daerah lain. Orang bilang orang di Wamena sana orang kacau, tapi mereka itu sudah sumber daya manusia kuat. Memang di sisi lain mereka kacau, hampir terjadi peperangan di sana. Tapi kalau mau lihat di tanah Jawa, itu hampir anak-anak Wamena yang banyak di sana. Kan sudah keliling Jawa, saya tahu. Itu anak-anak Wamena banyak. Dan itu mereka sekarang apa? Jadi pilot, jadi dokter. Nah, hampir semua ini mereka kuasai. Karena apa? Pemerintah mereka itu lebih mengutamakan sumber daya manusia. Biar kita mau bilang, seorang orang Wamena, tapi mereka itu sumber daya manusia sudah oke. Mereka sudah mampu. Oleh sebab itu kita harus kejar ketinggalan itu. Jadi selagi saya masih jadi kepala dinas di Kabupaten Bovendigul, saya punya niat itu hanya satu, meningkatkan sumber daya manusia anak-anak asli Papua, khusus anak-anak Bovendigul, supaya mereka juga bersaing dengan daerah-daerah lain. Itu ya, saya bisa tinggalkan kesan yang baik. Kalau misalnya saya pensiun, mereka bisa tenangkan saya. Oh, dulu Pak Musa, Pak Moses jadi kepala dinas, buktinya anak ini ada saya, ada siapa. Nanti dengan sendirinya dia, oh betul ya. Itu yang saya tinggalkan kesan yang baik untuk adik.
3: Musa juga mengajak para mahasiswa yang mendapat kesempatan kuliah melalui program kerjasama untuk memanfaatkan peluang itu dengan sungguh-sungguh, menjaga disiplin dan fokus menyelesaikan studi tepat waktu agar dapat menjadi tenaga profesional yang dibutuhkan daerah di masa mendatang. Pemerintah Kabupaten Bovendigul akan terus memperluas kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi sebagai upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap mendukung percepatan pembangunan di Bovendigul. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yayasan Rumsram berkolaborasi bersama UNICEF serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor untuk menyelenggarakan pelatihan PAUD bermutu dan edukasi gizi bagi

0: Tenaga pendidik di Satuan PAUD. Berikut laporan Ririn Arini dari RRI Biak.
1: Yayasan Runsrang berkolaborasi bersama UNICEF serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor menyelenggarakan pelatihan PAUD bermutu dan edukasi gizi bagi tenaga pendidik di Satuan PAUD di Biak Numfor. Kegiatan yang berlangsung di TK Islam Terpadu Permata Insani ini dilaksanakan selama 4 hari mulai 27 hingga 30 Juli 2026. Pelatihan ini ditujukan bagi pendidik di 8 PAUD dampingan Yayasan Runsrang yang terdiri dari 7 TK dan 1 SPS, lembaga yang telah mendapat pendampingan sejak tahun 2020. Sebanyak 25 peserta turut hadir melibatkan masing-masing satu kepala sekolah dan dua guru agar kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berjalan selama pelatihan berlangsung. Direktur Yayasan Runsrang Biak Numfor, Simon Morin menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk penyegaran wawasan serta penguatan kompetensi para pendidik.
2: Dengan adanya pelatihan ini bisa memberikan penguatan kepada ibu-ibu guru pendidik di PAUD untuk peningkatan kualitas pendidikan di Biak Numfor, terutama untuk di pendidikan dasar, juga dengan untuk perbaikan gizi yang ikut menunjang peningkatan kapasitas pendidikan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kamarudin SPDMAP, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada UNICEF maupun Yayasan Runsrang atas terselenggaranya pelatihan ini. Menurutnya, kegiatan ini akan membantu para guru memanfaatkan program makan bergizi gratis MBG, tidak hanya sebagai pemenuhan asupan gizi siswa, melainkan juga jadikan media pembelajaran langsung tentang gizi. Guru-guru akan dilatih menyusun modul pembelajaran berbasis MBG, sekaligus memahami cara mencapai 8 indikator pelayanan PAUD holistik dan integratif atau PAUD HI.
3: Pelatihan ini akan membantu guru-guru kita untuk memanfaatkan program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah sebagai bagian dari edukasi gizi. Jadi kan selama ini kan kita mengenal ya, makanan itu datang ke sekolah ya tujuannya hanya untuk membuat siswa kenyang atau mendapatkan asupan gizi tertentu. Nah, tapi kita ingin program MBG di sekolah itu juga dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Jadi anak-anak diajar tentang gizi. Medianya ya makanan itu sendiri secara langsung. Jadi itu luar biasa. Nah, guru-guru juga nanti akan dilatih untuk bagaimana membuat modul pembelajaran dengan memanfaatkan MBG itu dan aspek-aspek lain. Yang kedua, pelatihan ini juga nanti akan membantu guru-guru kita untuk mengukur bagaimana mereka mencapai 8 indikator pelayanan PAUD holistik integratif atau PAUD HI itu. Nah, karena PAUD kita di Indonesia itu kan ukurannya itu 8 indikator itu. Nah, saya berharap nanti guru-guru setelah mendapatkan pelatihan dari teman-teman UNICEF melalui Runsrang itu bisa benar-benar mewujudkan PAUD yang mereka pimpin itu atau yang ruang-ruang kelas yang mereka kelola itu bisa mewujudkan 8 layanan indikator PAUD HI itu.
1: Elizabeth Bukorpioper, Program Manajer Literasi Numerasi dan Gizi Yayasan Runsrang, menambahkan pelatihan ini didukung pendanaan dari Kedutaan Besar Jepang dan difasilitasi langsung oleh konsultan PAUD UNICEF. Materi disusun cukup padat agar para peserta tidak hanya memahami teori, tapi juga mampu menerapkannya langsung di lembaga masing-masing. Hasil pelatihan nantinya juga akan disebarluaskan melalui kegiatan PKG untuk memperkuat kapasitas seluruh tenaga pendidik.
4: PAUD-PAUD ini merupakan PAUD yang sudah kita intervensi sejak tahun 2025, dan di tahun 2026 peningkatan kapasitasnya kita ingin melihat bagaimana sebenarnya 8 indikator PAUD HI itu bisa terintegrasi di PAUD-PAUD ini. Memang ini merupakan pelatihan yang cukup padat secara materi karena difasilitasi langsung oleh konsultan PAUD UNICEF. Tentunya kami berharap bahwa pelatihan ini akan menghasilkan keterampilan yang didapat oleh para guru, sehingga pelatihan yang berlangsung selama 4 hari ini tidak saja guru memiliki pemahaman, tetapi guru juga memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan hasil pelatihan secara khusus kepada para siswa atau peserta didik pendidikan anak usia dini.
1: Melalui pelatihan PAUD bermutu dan edukasi gizi ini, diharapkan kualitas pelayanan PAUD di Biak Numfor semakin meningkat, serta pemahaman dan penerapan edukasi gizi di lingkungan satuan pendidikan semakin kuat dan menyentuh langsung anak-anak didik.
0: Ririn Arini melaporkan. Bupati Waropen dan Badan Pengurus Klasis GKI Waropen meluncurkan penerjemahan Alkitab Bahasa Waropen. Selengkapnya bersama Tabina Rumpaidus dari RRI Serui.
5: Klasis GKI Waropen menggelar ibadah syukur dan peluncuran penerjemahan Alkitab Bahasa Waropen Selasa 28 Juli 2026 di lantai 2 gedung Klasis GKI Waropen. Kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama GKI di Tanah Papua dengan Yayasan Kartidaya Sahabat Gugus Kuripasai sebagai bagian dari upaya pelestarian bahasa daerah Waropen. Ketua Klasis GKI Waropen, Pendeta Sola Gracia Kurni STH menuturkan, sebelumnya Sinode GKI di Tanah Papua bersama Yayasan Kartidaya telah meluncurkan penerjemahan Alkitab dalam sejumlah bahasa daerah, diantaranya bahasa Ambai, Ansus, Biak, Waropen, Wondama, dan Yawa Onate di Kabupaten Biak. Di Waropen, peluncuran kali ini difokuskan pada hasil penerjemahan Kitab Kisah Para Rasul. Dikatakan bahasa Waropen terancam punah, pemerintah dan Badan Pengurus Klasis GKI Waropen luncurkan penerjemahan Alkitab Bahasa Waropen.
6: Karena bahasa Waropen sudah mau punah, sudah mau hilang. Dan demi Tuhan, walaupun ini bekerja dengan segala keterbatasan, fasilitas yang ditopang oleh Masih mereka berhasil dalam menyelesaikan Kitab Kisah Para Rasul. Jadi setelah ini, kalau kami launching hari ini, maka tugas kami para pekerja klasis bersama para pelayan dan tim, kami akan sosialisasi ke seluruh dana gereja yang ada di Maropen.
5: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI dalam meluncurkan Alkitab Bahasa Waropen khusus Kisah Para Rasul menyampaikan, kehadiran Alkitab terjemahan Bahasa Waropen sangat memiliki makna karena firman Tuhan disampaikan dalam bahasa ibu.
7: Kehadiran Alkitab dalam Bahasa Waropen ini sangat memiliki makna yang mendalam. Karena apa? Karena firman Tuhan itu disampaikan melalui bahasa ibu. Bahasa yang dipahami oleh orang-orang yang tidak bisa memahami bahasa modern. Pada hari ini atas nama pemerintah Kabupaten Waropen saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh tim penerjemah.
5: Alkitab penerjemahan bahasa daerah Waropen telah diluncurkan pemerintah dan Klasis GKI Waropen, namun kepada masyarakat Waropen yang ingin mendapatkan Alkitab penerjemahan bahasa Waropen dapat diperoleh juga melalui handphone Android pada aplikasi Alkitab Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Skorwil 1 Papua edisi Jumat 31 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

Ini adalah suara burung cendrawasih dari Papua. Burung cendrawasih, kekayaan fauna pada Papua, sering disebut Bird of Paradise, burung surga, karena keindahannya. Burung yang menjadi maskot pada Papua ini memang memiliki keindahan warna bulu yang sangat terkenal. Ada sekitar 43 jenis burung cendrawasih. Habitat aslinya di hutan berlebat yang umumnya terletak di daerah Batam Kanda dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur, khususnya Papua, Papua New Guinea, dan Australia Timur. Indonesia adalah negara dengan jumlah spesies cendrawasih terbanyak. Terdapat sekitar 30 jenis cendrawasih di Indonesia, 28 jenis diantaranya hidup di Papua dan pulau sekitarnya. Selain menjadi maskot Papua, bulu cendrawasih dijadikan sebagai pelengkap aksesoris atau hiasan dalam pakaian adat masyarakat Papua. Burung cendrawasih yang paling terkenal adalah cendrawasih kuning besar. Warna bulu cendrawasih mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna yang lain, seperti hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin mulai dengan keberadaan bulu yang memanjang dan unik yang tumbuh dari paru, sayap, atau kepalanya. Burung cendrawasih yang berbulu indah ini biasanya adalah si jantan. Bulu indah tersebut menjadi modal cendrawasih jantan untuk menarik perhatian betina pada musim kawin. Selain memamerkan keindahan bulunya, cendrawasih jantan dapat melakukan gerakan-gerakan atraktif serupa tadi yang dinamis dan indah untuk menarik perhatian betina. Abad 19 dan awal abad 20, burung cendrawasih marak diperbolehkan karena menjadi tren menghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik yang eksotis ini diperbolehkan sebagai jenis satwa yang dilindungi. Masyarakat Papua sendiri memiliki kearifan lokal untuk menjaga kelestarian burung ini. Salah satu penyebab munculnya populasi cendrawasih ialah pembakaran hutan yang merajalela dan dialihfungsikan menjadi lahan industri. Kita dapat melindungi burung cendrawasih dengan tidak melakukan pemburuan liar dan perdagangan burung cendrawasih. Lestarikan juga hutan Papua sebagai rumah bagi burung surga cendrawasih. Biarkan cendrawasih burung surga tetap hidup, bebas,

0: Teater Gema Angkasa, RRI Ranai mempersembahkan drama radio Awan Hitam di Bukit Senja.
1: Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
2: Iya, Mak, iya.
1: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.
2: Alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Terima kasih.
3: Let's go!

0: Woi, woi, kita main ciklik dung-dung song.
1: Song.
2: Rasa dah lama kejadian tu. Tapi setiap melihat mereka, aku selalu teringat Ashar semasa kecil.
3: Midah, Kak Midah. Kau di sini rupanya Midah. Setiap hari temenung macam ni. Sampai kapan kau akan sedih terus Midah? Abang juga sedih Midah kalau melihat kau macam ni.
2: Midah sudah ikhlas, Bang.
3: Kejadian itu kalau diingat-ingat memang memilukan.
2: Abang suruh Midah lupa. Tapi kenapa, Bang? Abang tak pernah menceritakan tentang kejadian di Bukit Senja itu, Bang. Sehingga Ashar hingga sekarang tak pernah kembali.
3: Kalau kau memang ingin tahu semuanya, Midah, baiklah. Sekarang abang akan ceritakan semuanya.

0: Jai! Jai Lani!
1: Eh, kau Mak Dun.
0: Hai, kurus sekali badan kau ni. Kau sakit ke?
1: Taklah Mat. Memang beginilah aku ni.
0: Tapi kalau tak salah, dulu kan badan kau gemuk, Jai. Pasti sekarang kau kurang istirahat ya? Atau banyak pikiran?

0: Kau susah terus, Jai. Kau tak mau dengar kata-kataku. Sudahlah. Kau ikut saja usahaku. Tanahmu di Bukit Senja itu kan cukup luas, Jai. Kau tebang saja pohon-pohon besar di hutan tu. Duit, Jai. Duit.
1: Madun. Duit sajalah yang kau pikir di otak kau tu, ya.
2: Hari dah siang. Kenapa abang belum juga pulang, ya?
3: Apa kerja Ramidah tu, ya? Dari mana hendak ke mana? Dari pantai menuju ke gunung. Kalau boleh, saya nak bertanya. Kenapa Cik Ramidah ni duduk termenung?
2: Kau, Joya. Hari dah siang ni, Joya. Tapi kenapa, ya? Banjelian ni belum juga pulang-pulang.
3: Kalau hendak menangkap kumbang, tangkaplah kumbang di bunga melati. Tak perlulah Cik Ramidah bimbang. Tak mungkinlah Bang Jailani berpaling hati.
2: Dah, Joya. Cakap dengan kau ni makin panjang saja bahasanya. Nah, sekarang baik kau bantu aku, ya, buat kupuk ikan di belakang tu.

0: Kalau ada kahwa, lebih sedap lagi ada kenas nih. Midah, lah siap ke kenas yang dibuat tuh?
1: Belum, Bang. Kenasnya baru aja Midah rendang nih, ha.
0: Segur rasa kena kopi ini. Hah, mana Azhar nih? Senyap aja. Azhar.
2: Iya, ya.
0: Hah, kemarilah. Temankan ayah minum kopi nih. Eh, dah siap rupa.
1: Iya, ini kenasnya, Bang.
0: Nih. Ah, sini dah kenasnya. Hai, mana kicah lada nih? Manalah mantap macam nih?
1: Banyak nu, ancik abang ni ya. Tadi nak kernas, inilah kicah pula.
0: Kalau nak buat, kalau tak nak buat pun tak apa-apa.
1: Iya, Midah buatkan kicahnya.
0: Gitulah isteri yang baik. Masuk surga kau nanti, Midah. Eh, Zar, kenapa kau ini termenung saja? Ada hal yang dikabur ke? Ha, kasih tahu ayah. Ceritalah.
2: Ya, 6 bulan lagi Azhar lulus SMA. Azhar kenye nak lanjutkan sekolah kuliah ke luar daerah. Boleh ya?
0: Ha, ya boleh lah Zar.
2: Iya, boleh ya. Ayah izinkan Azhar kuliah. Tapi biaya kuliah kan tak sedikit ya.
0: Untuk hal itu usah kau pikir Zar. Kau doakan saja ayah ni selalu sehat. Banyak ayah ni dapat ikan. Banyaklah uang ayah ni. Jadi saudagar ikan ayah kau ni. Macam Nato tu.

0: Semakin hari, semakin susah saja nak cari ikan kat laut nih. Kalau macam ni terus, macam mana aku nak cari biaya untuk kuliah Azhar?
1: Jai, Jai.
2: Engkau, Madun.
1: Kenapa kawan, kau termenung saja? Macam mana hasil hari ini? Aku nak beli ikan kau.
2: Nah, kau cari di tempat lain sajalah, Madun. Hari ini hasil melautku tak ada.
1: Nah, ini yang sering ku sebut. Kalau saja kau nak ikut caraku, dah kaya kau ni. Tak susahlah hidup kau.
2: Kau memang benar, Mat. Aku tak tahu lagi sekarang apa yang nak aku buat untuk cari duit biaya kuliah anakku.
1: Ya udah, besok aku tunggu kau di hutan Bukit Senja. Jangan lupa bawa Singso. Kau tak perlu khawatir, Jai. Aku ni banyak link, aman.

0: Bang, abang nak ke mana? Abang tak melaut ke? Abang nak nebang apa pakai sinso ni?
1: Ya. Abang nak ke hutan.
0: Ke hutan?
1: Ya, Midah. Hutan di gunung tu. Aku lelah kerja melaut terus. Tak ada hasil.
0: Tapi, bang, nebang kayu tu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon tu, bang, kalau ditebang nanti banjir, bang.
1: Ah, kau Midah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah.
2: Jelani! Jelani!
1: Engkau Basri.
3: Bang, baiknya jangan lagi kau lakukan pekerjaan ini, bang. Pekerjaan ini berbahaya. Kalau pohon terus abang tebang, bisa banjir, bang. Belum lagi sekiranya pihak berwenang tahu, abang bisa dipenjara, tahu tak?
1: Ah, diam kau Basri. Apa sekarang sebagai tok ulu di desa, kau tak ada kerja lain ke, ha? Selain ngurus pekerjaanku?
3: Bukan gitu, bang.
1: Nah, terus?
3: Abang lihat, sekarang dah banyak orang desa ikut jalan abang.
1: Eleh kau ni Basri, apa kau sudah lupa? Kalau bukan karena aku yang membantumu, saat ini pun belum tentu kau bisa jadi tok ulu Basri di kampung ini. Pergi Basri, pergi. Kau tahu kan siapa aku ini Basri?

0: Berita terkini.
1: Berita terkini tentang waspada bencana banjir di kawasan Desa Bukit Senja.
2: Akan ada banjir?
1: Pendengar berikut kami sampaikan berita.
2: Ashar.
1: Disampaikan kepada masyarakat khususnya yang berada di kawasan.
2: Coba dengar berita di radio Nizar.
1: Dikarenakan kondisi cuaca yang ekstrim saat ini, maka diharapkan kepada warga agar mencari tempat yang lebih aman dari kawasan tersebut agar tidak terkena dampak bencana banjir. Demikian berita terkini.
2: Ya Allah, Zar. Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
3: Iya, Mak, iya.
2: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.

0: gimana nih? Bila masa depannya maut, semua harta tak berguna sama sekali. Air hujan dah macam laut. Baik aku selamatkan diri.
1: Semuanya segera naik ke truk. Kita ke tempat pengungsian. Ayo, ayo. Cepat. Usahakan anak-anak, orang tua, ibu-ibu didahulukan. Ayo, cepat, cepat.
2: Ayah. Ayah masih ada di Bukit Senja. Aku harus segera mencari ayah.
1: Azhar. Azhar. Azhar nak ke mana tu?
2: Ke hutan Bukit Senja atau ulu?
1: Jangan, jangan, jangan Azhar. Bahaya di sana.
2: Ayah! Ayah! Ayah!
3: Betapa terkejutnya Azhar menemukan tubuh Jailani berada di pinggir jurang dan bertahan pada akar pohon.
2: Ayah, bertahan ya. Sebentar ya. Azhar, cari sesuatu untuk nari ayah. Tunggu ya, tunggu.
4: Tidak, Azhar. Percuma. Sudah terlambat. Turun. Kau jaga emakmu saja. Biarkan ayah di sini.
2: Tidak ya. Kita akan pulang bersama ya. Ya, ayo ya. Nih, pegang kuat-kuat akar ini ya. Ayo ya. Kita pulang ya. Jangan putus asa ya. Ya, lihat Azhar ya. Ya, mak menunggu kita ya. Azhar takkan pulang kalau tak bawa ayah pulang ke rumah ya. Alhamdulillah. Terima kasih nak. Terima kasih.
3: Air bah yang begitu deras menerjang, menghanyutkan tubuh Azhar. Jailani hanya mampu menatap pilu tubuh anaknya yang terbawa arus air. Pupus sudah harapan seorang ayah. Yang ada hanya penyesalan belaka. Bak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.

Demikianlah drama radio Awan Hitam di Bukit Senja yang ditulis oleh Dina Muslimin dengan para pemain Jailani diperankan oleh Murniadi, Ramidah diperankan oleh Yusfianti, Wan Fisabilillah sebagai Azhar, Elvis sebagai Maddun, Marudin sebagai To'ulu, Joyah diperankan oleh Rudiah. Aransemen lagu tema Muhammad Iqbal dan Mindi Islami. Sutradara Asfarizan. Teknik montase Henry dan Agus Susanto. Produser Didi Sukardi dan penanggung jawab Dr. Andes Muslim. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Ya, selamat malam untuk kata pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya di Jelang Malam edisi 31 Juli 2026. Dan tepat sudah waktu di studio menunjukkan 59 menit di jam 8 malam. Dan pendengar, tentunya kami ajak Anda, kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta, tepat di jam 21.00 atau jam 9 malam waktu Indonesia Timur, dan jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Pak, ada yang bisa disampaikan, Pak? Ngomong dulu, Pak.
5: Bapak mau nanya apa?
4: Ya, terkait penahanan ini seperti
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku Manajer Manajemen Risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
7: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
5: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
8: Bapak mau nanya apa?
4: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
9: Membayar komisi ini, Pak.
8: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruh? Oke.
10: Mundur, Pak.
8: Hati-hati.
4: Artinya, apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
8: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
4: Belum ada ya, Pak, ya?
8: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Ada rahasia-rahasia.
4: Oh gitu, Pak, ya.
5: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
11: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
12: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
11: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyelidikan

0: khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta, dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
1: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
2: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
1: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
3: At the region level, di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerja sama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
1: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Ofra Regina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.

0: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
1: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dengan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
2: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan data penduduk juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
0: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
3: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
4: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di area selatan, kemarin juga ada di Binjayu.
5: Kebakaran hutan dan lahan karutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk menjaga api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
4: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di area Lingkar Selatan, kemarin juga ada di Binjayu, kemudian juga ada daerah Sudirman, kemudian jumlah hektaran. Untuk total sikotip sampai dengan saat ini ada 107 hektar. Kemudian konsumpotnya 511 untuk 17 kecamatan.
5: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
6: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, baiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
5: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz, satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia, sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Fau di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.

0: Makanannya kenapa gak dihabiskan?
1: Ah, udah kenyang.
0: Duh, gak baik tuh buang-buang makanan.
1: Memangnya kenapa? Nanti makanannya nangis.
0: Hahaha, mitos masih dipercaya.
2: Oh no!
3: Sahabat, tahu tidak jika Indonesia menjadi negara penghasil sampah atau limbah makanan tertinggi di dunia? Dalam satu tahun, sebanyak 13 juta ton sampah terbuang, dan angka ini bisa memenuhi kebutuhan pangan 28 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia. Mari, bijak mengkonsumsi makanan sebagai upaya untuk mengurangi makanan sisa dan terbuang.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok ngegaru sih?
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domi kado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
1: Cintai dan lestarikan kesenian tradisional di Indonesia.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Beta sih bisa hidup kalau Alice yang ada di sini. Di malam yang dingin, malam yang sepi ini, Beta mau Alice ada dan temani Beta. Katon dua lewati waktu bersama. Mari jua mengerti Beta sedikit saja.

Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
0: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelakuin.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, damai sejahtera, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini telah menolong dan memampukan kami. Kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami agar kami mengerti dan taat dengan sukacita melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Yakobus pasal 2 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Saudara yang dikasihi Tuhan, langit Jakarta selalu kelabu. Begitulah yang sering nampak kalau kita memperhatikan ke atas. Dibandingkan Jakarta, langit Bandung masih agak biru. Tapi langit di kota Manado jauh lebih biru lagi. Mengapa langit di Jakarta nampaknya suram? Tidak lain karena polusi perkotaan yang cukup tinggi. Ibarat seperti polusi yang merusak kecerahan langit. Demikianlah iman yang memandang muka akan nampak suram dalam pandangan Tuhan. Dalam surat Yakobus 2 ayat 1 ini tertulis, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Dalam surat Yakobus, kita diajarkan tentang bukti nyata dari iman. Kalau Rasul Paulus berbicara tentang dasar iman, maka Yakobus berfokus pada buah dari iman atau bukti dari iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini Yakobus menegur secara keras akan sikap diskriminatif membeda-bedakan yang terjadi dalam kehidupan jemaat yang ada pada waktu itu. Orang kaya mendapatkan penghormatan yang tinggi, sementara orang yang miskin seringkali diabaikan dan dianggap tidak bernilai. Yakobus melihat bahwa sikap diskriminatif yang biasanya nampak dalam kehidupan sosial ternyata masuk juga ke dalam kehidupan jemaat. Istilah memandang muka yang dinyatakan dalam ayat ini berbicara tentang sikap menilai orang lain dari tampak luar, dari penampilan lahiriah, dari ras, status sosial, posisi jabatan, dan juga kondisi finansial. Iman bukan suatu yang abstrak, tapi harus diwujudkan dalam tindakan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasul Yakobus mengingatkan setiap kita agar iman kita tidak dipraktekkan dengan sikap membeda-bedakan orang lain. Akhir-akhir ini kita sering mendengar bahwa orang Korea Selatan itu rasis. Begitu juga orang Arab Saudi, diskriminatif, dan masih banyak lagi orang-orang dari bangsa lainnya. Tapi patut kita pertanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita tidak rasis, tidak diskriminatif terhadap orang lain, dan apakah kita terlalu memfavoritkan orang-orang dengan kriteria tertentu. Ketika kita berada di sebuah restoran, apakah kita merendahkan pelayan dan membentaknya? Ketika ada di rumah, apakah kita bersikap merendahkan asisten rumah tangga? Dalam keluarga, apakah kita merendahkan pasangan kita atau keluarganya karena perbedaan suku dan bahasa? Memandang muka berarti kita tidak menghargai orang lain yang sebenarnya diciptakan sama dengan kita, yaitu segambar dan serupa dengan Tuhan. Firman Tuhan ini mengajar dan mengingatkan saudara dan saya
untuk memandang orang lain sebagaimana Tuhan memandang mereka. Tuhan menciptakan setiap orang menurut gambarnya, dan Tuhan mengasihi semua orang dari suku apa saja, dari latar belakang apapun. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang. Dia menerima siapapun juga. Dia melayani orang yang kaya, juga melayani orang-orang yang miskin. Dia melayani orang-orang yang diterima masyarakat dan juga melayani orang-orang yang dikucilkan, yaitu orang-orang kusta yang dijauhkan dari komunitas sosial mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Apakah kita mempraktikkan iman kita dengan memandang muka? Biarlah mulai saat ini kita menghargai setiap orang dan memandang sesama kita sebagaimana Tuhan memandang diri kita semua yang sangat berharga di dalam pandangan matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa, firman-Mu yang menuntun kami dalam jalan-jalan-Mu yang benar, yang mengoreksi sikap perbuatan kami yang salah, yang membuat kami kembali ke dalam jalan dan kehendak-Mu yang benar. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk melangkah dalam kebenaran, tidak membeda-bedakan orang, tapi menghargai semua orang karena semuanya adalah ciptaan-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu, berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan persoalan, yang sedang putus asa, kecewa, jamah setiap kami, kesembuhan, terjadi pemulihan, ada kekuatan baru Tuhan limpahkan, dan ada jalan keluar yang ajaib yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami terima pertolongan Tuhan dan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua. Sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Serui. Kembali mengudara melalui FM 96,4 dan MW 1026 kHz pada hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Ternyata ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Ya, baik, selamat pagi pendengar setiap program Satu Hari Istri, di mana saja Anda berada. Hari ini Sabtu, 1 Agustus 2028, program Satu Hari Istri kembali mengudara di ruang dengar Anda, tentunya dengan sajian-sajian terbaik kami. 90

6,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 akan setia menemani ruang dengar Anda sepanjang hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda di hari pertama bulan Agustus ini ya. Tentu di tanggal 1 ya, semangat baru untuk memulai segala aktivitas rencana kerja kita sepanjang hari ini. Walaupun weekend ya, penghujung minggu, namun merupakan awal dari bulan Agustus. Semangat pagi dan jangan lupa untuk mengawali segala aktivitas Anda dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, baik pendengar, kembali lagi saya Christine Padua akan terus menemani ruang dengar Anda hingga berakhir di pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti. Untuk menjadi bekal bagi Anda sepanjang hari ini, kami hadirkan renungan dan doa pagi dengan tema Masuki Agustus dengan pikiran surgawi. Pendengar, semoga renungan dan doa pagi yang kami hadirkan memberkati Anda sekalian di mana saja Anda berada.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Kiranya saudara semua tetap selalu bersuka cita, penuh semangat menjalani hari-hari yang Tuhan berikan, dan senantiasa kuat dalam iman serta berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat kemurahan-Mu. Pagi ini kembali kami ada karena anugerah-Mu, dan kami percaya Tuhan punya rencana baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Kolose pasal 3 ayat yang kedua. Tertulis demikian, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara dikasih Tuhan, bulan Agustus dinamai demikian karena diambil dari nama Kaisar Agustus, Kaisar pertama Romawi yang berkuasa di tahun 27 sebelum Kristus sampai tahun 14 sesudah Kristus lahir. Kaisar Agustus ini tercatat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1, di mana ia memerintahkan pelaksanaan sensus penduduk yang menyebabkan Yusuf dan Maria harus ke kota asal mereka di Bethlehem. Tadinya bulan Agustus merupakan bulan yang ke-6, tapi setelah ada penambahan bulan Januari dan Februari, bulan Agustus menjadi bulan yang ke-8. Ketika kita melangkah memasuki bulan Agustus ini, mungkin ada pikiran kekhawatiran dan berbagai pikiran yang membuat kita tidak begitu bersemangat atau merasa takut untuk menjalani hari-hari ke depan. Mungkin juga kita punya pikiran yang optimis menghadapi hari esok. Kita bersemangat menjalani tugas pekerjaan. Itu adalah hal yang baik, tapi perlu kita selaraskan dengan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan bagi kita. Dalam surat Kolose 3 ayat 2 ini dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Rasul Paulus memberikan nasihat dan perintah ini kepada jemaat di Kolose karena adanya ajaran-ajaran yang berlebihan yang berfokus kepada hal-hal materi di dunia ini, sehingga Rasul Paulus mengingatkan setiap orang percaya di Kolose akan identitas baru mereka yang telah mereka terima oleh karena Kristus. Rasul Paulus mengingatkan bahwa mereka semua telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, dan itu sebabnya hidup mereka adalah kehidupan yang baru di dalam Kristus. Perintah dalam ayat ini yang menyebutkan pikirkanlah, berbicara tentang arah, pola pikir, fokus, perhatian, dan kecenderungan hati kita, serta cara pandang kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ayat ini tidak menyuruh kita untuk mengabaikan tugas dan tanggung jawab kita di dunia. Jangan kita salah mengerti akan ayat firman Tuhan ini, sehingga kita kemudian berpikir, oh kita tidak usah bekerja, tidak perlu mengurus keluarga, tidak perlu studi, tidak perlu melakukan usaha, bisnis, dan sebagainya. Ayat ini tidak menyuruh kita untuk berbuat demikian. Tapi yang dimaksudkan adalah agar kita punya prioritas dan orientasi hidup yang benar melalui pikiran kita yang terfokus kepada perkara surgawi. Mengapa kita perlu memikirkan perkara yang di atas, perkara surgawi? Karena segala sesuatu yang di dunia ini adalah sementara, semuanya akan berlalu. Sedangkan perkara surgawi adalah kekal. Dan itu sebabnya kita perlu memikirkan dengan cara pikir surgawi. Kalau kita hanya berfokus pada hal-hal yang ada di dunia ini, kita akan cepat merasa lelah, kita dipenuhi kekhawatiran, kecemasan, kehilangan damai sejahtera,
Atau sebaliknya kita mungkin bersemangat tapi salah arah dan salah fokus. Kita terjebak dan terikat dengan apa yang ada di dunia ini. Namun kalau kita mengarahkan pikiran ke atas kepada perkara surgawi, maka tujuan hidup kita akan berubah. Kita tidak akan mengejar pengakuan manusia, validasi orang, tapi kita akan mengejar perkenanan Tuhan. Apa yang kita kerjakan, kita dedikasikan untuk Tuhan. Respon kita terhadap persoalan dan masalah juga berubah. Setiap pergumulan yang kita alami, kita melihat atau memandangnya dari perspektif kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Sikap hati kita berubah kalau kita punya pikiran surgawi. Kita tidak iri kepada orang lain yang kelihatannya berhasil. Kita tidak marah, tidak kecewa, tidak bersungut-sungut, tapi selalu bersuka cita dalam segala keadaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki bulan Agustus ini dengan pikiran surgawi. Pikiran yang terarah kepada Kristus Yesus Tuhan kita, di mana kita berlari-lari menuju kepada tujuan kekal, yaitu panggilan surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang menuntun, menghiburkan, menegur kami, menguatkan dan mengarahkan kami, supaya kami dalam memasuki bulan Agustus ini memiliki pikiran yang benar, pikiran yang terarah kepada Engkau Tuhan, pikiran surgawi, bukan terjebak dalam pemikiran yang ada di bumi ini. Kami sadar kami masih tinggal di bumi, kami punya tugas tanggung jawab, ada pekerjaan, ada tugas-tugas yang harus kami lakukan, tapi kami sadari kami harus mengarahkan pikiran kami kepada perkara yang di atas. Tuntun kami Roh Kudus, agar kami lebih lagi mengerti akan kehendak firman-Mu ya Bapa, dan selalu melangkah dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, pimpin dan sertai kami, sehingga kehidupan kami senantiasa menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Lawatlah setiap kami, setiap pergumulan, setiap permohonan doa yang disampaikan, kerjakanlah kuasa, pertolongan, dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, berkat-Mu Tuhan atas bangsa kami dan atas semua bangsa di dunia ini, berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

0: Irin.
1: Selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
2: Iyo le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
1: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
2: Yoi.
1: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
2: Ah, siap, Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 5 lewat 36 menit waktu Indonesia Timur. Sekali lagi kami ucapkan selamat pagi ya bagi Anda yang baru saja bangun dan bersiap-siap memulai aktivitas Anda. Terutama para ibu rumah tangga nih yang pagi-pagi ini sudah menyiapkan ya, sibuk-sibuk untuk menyiapkan apa ya yang akan disajikan untuk keluarga tercinta, sarapan atau mungkin pekerjaan rumah tangga lainnya ya, memulai dengan aktivitas rumah tangga, pekerjaan rumah tangga. Juga Anda yang mungkin sudah bangun pagi dan bersiap-siap untuk olahraga pagi. Iya, tentu saja olahraga diperlukan ya untuk mempersiapkan fisik dan juga mental untuk menghadapi segala aktivitas dan rutinitas kita di hari ini, penghujung minggu ya, weekend kali ini Sabtu 1 Agustus 2026. Ya, atau Anda yang mungkin ya menyiapkan dagangan Anda ya untuk dijajakan di hari ini, baik itu makanan-makanan sarapan pagi atau yang mulai bersiap-siap nih membuka tokonya, kios-kios, kami doakan ya dagangan Anda sepanjang hari ini boleh laris manis dan mendapat rezeki yang halal tentunya bagi keluarga Anda.

Ya, pendengar Anda yang akan memulai aktivitas Anda di hari ini, jangan lupa untuk mengawali semuanya dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan sehingga apa yang kita kerjakan di hari ini boleh diberkati dan hasilnya tentu saja sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan dan tidak mengecewakan kita sekalian. Anda yang akan melakukan perjalanan jauh di hari ini ya, mungkin para HSN yang guru-guru yang masih mengerjakan tugasnya di penghujung minggu ini harus lari jauh nih istilahnya ya, jalan jauh ya, perjalanan keluar kota untuk melaksanakan mengemban tugas tanggung jawabnya. Tetap semangat dan periksa kembali kondisi kendaraan Anda, juga fisik Anda. Dan bagi semua ya, jangan lupa untuk sarapan pagi, penting sekali ya, untuk mengisi energi bagi tubuh kita, memberikan kekuatan baru untuk mengerjakan segala aktivitas dan rutinitas kita sepanjang hari ini. Buat para anak-anak sekolah, tetap semangat ya. Penghujung minggu nih, hari Sabtu, besok sudah libur ya. Tetap semangat dan bangun pagi ya untuk menikmati sarapan pagi yang disiapkan oleh mama-mama tercinta. Dan ada yang akan berencana untuk menghabiskan weekend ini bersama keluarga tercinta dengan berwisata ya ke tempat-tempat wisata yang sudah Anda incar ya, recommended bagi Anda dan keluarga. Kami ingatkan tetap memperhatikan kondisi kelengkapan kendaraan Anda sehingga dalam perjalanan tidak ada halangan atau hambatan apapun yang mengganggu Anda, terutama dari kendaraan. Juga tetap perhatikan prosedur keselamatan Anda sesama pengguna jalan agar wisata Anda kali ini boleh membawa sukacita bagi Anda dan keluarga. Ya, pendengar, tetap di program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 5 lewat 46 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program Mas 1 RRI Serui. Pendengar, kami bagikan ya tips info ringan ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi FitHub.

olahraga pagi dan manfaatnya untuk kesehatan fisik dan mental. Ya, pendengar, pernah tidak sih kamu bangun pagi dan niatnya untuk berolahraga, tapi malah berujung hanya bermalas-malasan di kasur saja? Padahal olahraga pagi bisa jadi kegiatan yang bisa nih meningkatkan produktivitas kita sepanjang hari. Ya, pendengar, bangun pagi dan langsung berolahraga memang bukanlah hal yang mudah dilakukan jika belum terbiasa. Sebenarnya jika kebiasaan ini dilakukan setiap hari, nantinya kamu akan mendapatkan banyak manfaat baik untuk kesehatan fisik dan mental. Tidak percaya? Yuk, kita bahas tuntas manfaat jenis olahraga pagi yang bisa bikin kamu makin semangat jalani hari. Manfaat olahraga pagi bagi kesehatan. Pendengar, udara pagi yang masih segar ditambah suasana yang tenang membuat olahraga pagi jadi pilihan tepat untuk memulai hari dengan lebih bertenaga. Nah, ternyata ada banyak manfaat yang dapat didapatkan dari rutinitas olahraga pagi. Di antaranya yang pertama, mengurangi stres. Pendengar, olahraga pagi hari ternyata bisa membantu mengurangi stres loh. Ketika kamu bergerak, tubuh akan melepas hormon endorfin dan ya, yang dapat meningkatkan mood. Manfaat yang kedua adalah meningkatkan fokus. Ya, pendengar, buat kamu yang sering merasa kehilangan fokus saat bekerja atau kuliah, coba deh rutin olahraga pagi. Aktivitas fisik di pagi hari membantu meningkatkan aliran darah ke otak yang artinya asupan oksigen jadi lebih optimal. Sepertinya saya harus berolahraga ya. Ya, selain sarapan harus berolahraga nih biar fokus ya. Ya, pendengar, kita beranjak ke manfaat yang ketiga. Membantu mengontrol nafsu makan dan menjaga berat badan. Pendengar, tak kalah penting, olahraga pagi juga membantu kamu mengontrol nafsu makan dan menjaga berat badan ideal. Metabolisme tubuh jadi lebih aktif dan kamu bisa lebih mudah mengatur pola makan sepanjang hari. Para peneliti juga menemukan kalau olahraga pagi bisa bikin tidur kamu lebih nyenyak di malam hari. Ya, pendengar, berikut beberapa jenis olahraga pagi ya yang mudah untuk dilakukan. Yang pertama adalah jogging santai. Pendengar, cobalah untuk jogging santai selama 15 sampai ya hingga 20 menit di sekitar kompleks rumah. Olahraga ini tidak hanya meningkatkan stamina, tetapi juga dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Intinya harus tetap konsisten ya. Ya, dan jenis olahraga yang kedua adalah yoga. Pendengar, kalau kamu ingin berolahraga yang lebih menenangkan, yoga bisa jadi pilihan yang tepat. Selain membuat tubuh lebih fleksibel, yoga juga bisa membantu menenangkan pikiran dan menurunkan stres. Kamu bisa mulai dengan pose-pose dasar seperti sun salutation. Yoga juga tidak butuh peralatan mahal, cukup matras yoga saja. Ya, dan ada jenis yang ketiga ya. Jenis olahraga yang ketiga adalah stretching di kasur. Pendengar, tidak sempat bangun dan langsung gerak, coba deh mulai dengan peregangan ringan di kasur. Coba gerakan cobra stretch atau knees to chest untuk mengawali hari. Peregangan ini ampuh banget untuk menghilangkan kaku-kaku setelah tidur. Ya, dan jenis yang berikut adalah skipping ya. Pendengar, kalau kamu suka aktivitas yang cepat dan efektif, lompat tali atau skipping bisa jadi pilihan yang tepat. Cuma butuh sekitar 10 menit, tapi manfaatnya sangat besar, terutama untuk jantung dan pembakaran kalori. Ya, pendengar, manfaat yang berikut, sepedaan keliling komplek. Wow. Ya, pendengar, bosan di rumah, ayo sepedaan. Selain bikin happy, bersepeda di pagi hari membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan kesehatan jantung. Ya, juga kalau bersepeda ampuh untuk menurunkan tingkat stres. Pendengar, jenis olahraga yang berikut adalah squat jump. Kalau kamu lebih suka olahraga yang fokus pada kekuatan tubuh, coba deh squat jump. Meskipun waktu yang dibutuhkan cuma beberapa menit, gerakan ini efektif melatih otot kaki dan core tubuh.
Yang berikut adalah berenang. Pendengar, kalau kamu tinggal di apartemen atau perumahan dengan kolam renang, berenang di pagi hari bisa jadi pilihan yang tepat. Selain low impact, berenang efektif itu melatih seluruh tubuh dan menjaga kebugaran. Ya, buat yang ada di tinggal di apartemen atau perumahan yang ada kolam renangnya ya, kalau kita disuruhi, boleh di pantai ya, berenang di pantai pagi hari. Dan jenis yang berikut adalah push up. Pendengar, push up adalah olahraga kekuatan yang simpel tapi powerful. Mulai dari 5 hingga 10 kali dulu, terus tingkatkan perlahan. Ya, yang paling penting adalah harus konsisten. Ya, dan yang berikut adalah senam aerobik. Ya, ini yang biasanya paling mudah ya dan paling banyak nih digemari ibu-ibu. Pendengar, mau olahraga yang lebih seru? Ajak tetangga atau keluarga untuk senam aerobik bareng. Selain sehat, kamu juga bisa bersosialisasi di pagi hari. Dan jenis yang terakhir nih, jalan kaki. Ya, ini yang paling jenis olahraga yang paling murah meriah ya. Pendengar, tak sempat jogging, jalan kaki juga bisa jadi pilihan yang tepat. Jalan kaki selama 30 menit di pagi hari sudah cukup untuk tubuh. Oh ya, kamu juga bisa sekalian jalan di pasar atau minimarket loh. Ya, pendengar, olahraga pagi itu bisa dibilang salah satu kegiatan yang baik untuk kesehatan. Mulai saja dengan yang ringan dulu, yang penting konsisten. Ya, pendengar, itulah satu info yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang olahraga pagi dan manfaatnya untuk kesehatan fisik dan mental. Semoga info yang kami bagikan boleh bermanfaat bagi pendengar sekalian. Pukul 5 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 6 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan Warta Berita Yapen Waropen dengan informasi-informasi yang kami sajikan dari Kabupaten Kepulauan Yapen tetapi juga Kabupaten Sejuta Baka Waropen.

0: kan, tugas hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas pemerintahan kampung dan lain-lain. Kebetulan dan
1: ya, baiklah. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Serui kembali menyampaikan warta berita Yapen Waropen edisi Sabtu 1 Agustus 2026 di antaranya. SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui Kamis 30 Juli 2026 lepas siswa prakerin. Kepala Kampung Famboaman apresiasi dan dukungan pada 25 mahasiswa KKN Uncen khusus Kampung Famboaman. Pendengar, dua berita ini akan dirangkai dengan berita penting lainnya. Saya Christine Padua, inilah berita selengkapnya.

0: Ya, baik pendengar, kita ke berita pertama. SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui, Kamis 30 Juli 2026, lepas siswa prakerin. Laporan Agus Tanawani.
1: Bahwa lulusan SMK di seluruh Indonesia diharapkan bahwa
2: SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui melepas siswa kelas 12 untuk mengikuti praktek kerja industri prakerin tahun ajaran 2026-2027 di sejumlah instansi dan dunia usaha di Kabupaten Kepulauan Yapen. Siswa yang mengikuti prakerin berasal dari berbagai program keahlian yakni kelistrikan, otomotif, teknik komputer dan informatika, agribisnis tanaman, agribisnis ternak, serta perikanan. Kegiatan praktek dijadwalkan berlangsung selama 3 bulan. Pelaksana harian Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen, Samuel Numberi berharap para siswa mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di sekolah sekaligus menambah pengalaman kerja selama berada di lapangan.
3: Yang menjadi harapan kami dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen kepada para siswa, yang pertama itu manfaatkanlah peluang ini dengan baik, karena selama kelas 10 dan kelas 11 sudah dapat materi hari ini. Dalam pelepasan ini melepas untuk kegiatan praktek di setiap instansi yang sudah ditunjuk. Untuk itu pesan kepada siswa-siswi, manfaatkanlah peluang ini dengan baik, manfaatkanlah kesempatan ini dengan baik, sehingga kemudian ada ilmu yang didapat di lapangan, sehingga apa yang didapat itu menjadi bekal untuk di dunia kerjanya nanti pada saat siswa-siswi sudah lulus ujian nanti.
2: Hal senada disampaikan Kepala Bidang Pembinaan SMA-SMK Filipus Wairarai yang menegaskan bahwa prakerin merupakan implementasi kurikulum SMK untuk membekali siswa dengan kompetensi kerja dan mendorong lahirnya lulusan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan.
1: Sesuai dengan kurikulum vokasi, bahwa lulusan SMK di seluruh Indonesia diharapkan bahwa ketika mereka menyelesaikan pendidikan dari SMK, mereka dapat menciptakan lapangan kerja bagi diri mereka sendiri, tapi juga bagi orang lain. Oleh karena itu, tahapan PKL ini bertujuan untuk menyelaraskan antara teori-teori yang selama ini didapat di kelas-kelas dengan dunia kerja secara nyata. Diharapkan juga bahwa melalui PKL ini, para siswa sekalian itu mempersiapkan diri untuk kemudian masuk ke dunia kerja. Oleh karena itu, program ini sangat baik sekali untuk diseriusi oleh para siswa selama masa PKL nanti di dunia kerja.
2: Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui, Magdalena Siloi, mengatakan seluruh peserta telah dibekali kompetensi sesuai jurusan masing-masing. Ia juga mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan, disiplin, dan nama baik sekolah selama menjalani praktek.
4: Buktikan hal pada dunia utama di sini, bahwa SMK Negeri 1 Agribisnis ada di kabupaten ini. Anda semua merupakan pilar-pilar putra-putra terbang. Buktikan dengan identitas Anda semua. Pakaian yang Anda pakai hari ini menunjukkan identitas kalian dengan jurusan masing-masing. Jangan permalukan institusi sekolah ini, tapi baik kalian berkembang dan berkembang. Karena ketika kalian berhasil, maka kami sebagai pemimpin daerah ini, kami bangga karena memiliki anak-anak yang siap pakai di lapangan.
2: Acara pelepasan dihadiri Kepala Distrik Enggai Sierra, Komperda Musineri, serta perwakilan dunia usaha dan dunia industri di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
0: Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Kepala Kampung Famboaman menyampaikan dukungan dan apresiasi kepada 25 mahasiswa Uncen Jayapura yang mengikuti KKN di Kabupaten Kepulauan Yapen, khusus di Kampung Famboaman. Laporan Hengki Wapai.
5: Bagi Bapak, dengan kehadiran mereka ini sangat membantu dan terbawa untuk mereka punya masa depan daripada perkuliahan mereka.
6: Perlu diketahui bahwa kedatangan mahasiswa Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura di Kabupaten Kepulauan Yapen sebanyak 1.000 yang dibagi per distrik dan kelurahan sebanyak 200 orang. Dan dari 200 orang itu dibagi masing-masing ke kampung-kampung, sehingga Kampung Famboaman mendapat mahasiswa KKN berjumlah 25 orang. Dan rencana kegiatan yang berlangsung nanti selama 5 minggu. Sehingga Kepala Kampung Mandiri mengharapkan dengan kehadiran mahasiswa ini sangat membantu dan mendukung masa depan perkuliahan dan juga mendukung tugas-tugas pemerintahan kampung dan warga masyarakat. Dan selain itu juga, Kampung Famboaman ini diikut sertakan oleh Provinsi Papua untuk mengikuti Lomba Desa Tingkat Nasional. Tandas Kepala Kampung Pelipus Mandiri mengatakan,
5: bagi Bapak, dengan kehadiran mereka ini sangat membantu. Dan semua untuk mereka punya masa depan daripada perkuliahan mereka. Jadi dengan adanya mereka, kita mendukung mereka dan mereka sangat membantu kita dalam menyusun hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas pemerintahan kampung dan lain-lain. Kebetulan di Kampung Famboaman ini disertakan oleh provinsi ikut tingkat lomba desa tingkat nasional. Oleh karena dengan adanya mereka, kami juga betul-betul sangat membutuhkan, tapi tidak lupa kami dukung mereka dalam tugas-tugas mereka. Dan akhir daripada ini kami harapkan mereka kembali ke kampusnya dalam keadaan aman, dan nanti di jadwal kegiatan yang mereka rencanakan di hari Jumat, kami minta mungkin bisa petugas datang untuk wawancarai lebih lanjut. Supaya kegiatan sampai berakhir itu kita monitoring lewat media RRI dengan diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen bahwa mereka di Famboaman seperti ini. Nah, hari pertama setelah mereka ada di kampung kami ini, masyarakat sudah jemput mereka, dan sampai hari ini mereka sudah datangi ke tiap RW dan sudah bisa komunikasi dengan warga masyarakat yang ada di RW 1, RW 2, dan RW 3. Jadi nanti setelah mereka punya jadwal kegiatan, mereka susun. Ini secara teori, artinya itu mereka nanti laksanakan di balai kampung atau di kantor ruang kantor kampung ini. Tetapi nanti kalau praktek di lapangan, mereka turun masing-masing langsung ke RW sesuai dengan bidang mereka, tapi dikawal atau diikuti langsung oleh aparat kampung kini itu. Dan kami harapkan sekali lagi bahwa mereka ada di sini sangat menggembirakan kita, karena warga masyarakat sangat antusias sekali dan menerima mereka sebagai anak-anak mereka sendiri.
6: Di akhir penjelasan, Kepala Kampung Famboaman Pelipus Mandiri menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh mahasiswa KKN yang telah membantu pemerintah kampung dalam menata dan memberikan edukasi dan pemahaman bagi masyarakat dan juga bagi mahasiswa itu sendiri. Hengki Wapai melaporkan.

0: Baik, pendengar, kita ke berita terakhir. Mahasiswa KKN Kelompok 25 apresiasi pemerintah kampung dan masyarakat Banawa. Laporan Cindy Faidiban.
1: 25 di Kampung Banawa.
2: Mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Cendrawasih Kelompok 25 yang melaksanakan pengabdian di Kampung Banawa, Kabupaten Kepulauan Yapen mengapresiasi dukungan pemerintah kampung dan masyarakat yang telah menerima kehadiran mereka dengan baik. Wakil Ketua KKN Kelompok 25 Nusweya mengatakan bahwa kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan menjadi salah satu program prioritas yang telah berhasil direalisasikan bersama warga.
1: Kami dari Kelompok 25 di Kampung Banawa, kami sudah lakukan program kerja yaitu pembersihan lingkungan kampung, yaitu kami sudah lakukan di hari Jumat dan sebagian masih belum, yaitu ada 8 program kerja. Dan sekarang yang sudah dijalankan masih berjalan tuh dari Fakultas Hukum, yaitu edukasi tentang kesadaran.
2: Menurutnya, antusias masyarakat Kampung Banawa menjadi motivasi bagi mahasiswa untuk terus melaksanakan program-program lainnya selama masa kami.
1: Survei apa saja yang akan kami lakukan, dan kami sudah survei tempat, dan satu program tuh yaitu kami sudah lakukan tuh pembersihan lingkungan, dan kami di sini disambut hangat oleh masyarakat Kampung Banawa. Kami punya fasilitas, kami punya kekurangan sudah dilengkapi sekali oleh pemerintah kampung dan juga warga sekitar di Kampung Banawa.
2: Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kampung Banawa yang telah menerima mahasiswa KKN dengan baik serta memberikan dukungan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

Ya, baik pendengar, berita dari Sindify Diban tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas Rui Pagi, edisi Sabtu 1 Juli 2026. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda.

0: Wah, saking Jawa.
1: Sapa buah?
2: Indonesia sejak dulu.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Puja-puja bangsa.
6: Saya Pribumi.
7: Saya Cina.
8: Menggugah hati wahai kisah keabadian.
9: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Pesan ini disampaikan oleh
5: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara

dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Ya, baik pendengar, kami minta perhatian Anda untuk satu buah pengumuman. Pengumuman berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Otto dan Geisler Serui ditujukan kepada seluruh calon mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Isi pemberitahuan. Sehubungan dengan dimulainya kalender akademik tahun 2026-2027, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Otto dan Geisler Serui mengadakan agenda penerimaan mahasiswa baru dengan ketentuan sebagai berikut. Persyaratan calon mahasiswa berlatar belakang pendidikan SMA SMK paket C atau sederajat. Untuk calon mahasiswa pendidikan diploma D1, D2, D3 atau pindahan perguruan tinggi lain, melampirkan surat pindah dan transkrip nilai perguruan tinggi asal. Pendaftaran gelombang 2 telah dibuka. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui barcode yang tercantum dalam brosur dan juga dapat dilakukan secara offline dengan mendatangi tempat pendaftaran di Ruang Sekretariat Panmaru, Kampus TIE Otto dan Geisler, Jalan Hasanuddin Serui. Pendaftaran dilakukan melalui Bank Papua Serui dengan nomor rekening 800-02-02-00-35 STIE OG Serui. Biaya pendaftaran sebesar Rp300.000. Seleksi masuk berupa tes tertulis dengan materi pembelajaran yang terdiri dari Pancasila, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika Terapan, Ekonomi Terapan. Prosedur pendaftaran: membayar uang pendaftaran di Bank Papua, mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan pas, foto berwarna, ukuran 3x4 dan 2x3, masing-masing 2 lembar. Menyerahkan fotokopi ijazah SMA-SMK yang sudah terlegalisir, surat keterangan lulus, akta kelahiran, kartu keluarga, dan KTP. Menyerahkan fotokopi ijazah D1, D2, D3 sarjana muda, dan transkrip nilai bagi mahasiswa pindahan. Biaya pendidikan. Biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp2.000.000 dibayarkan secara cicil 2 kali pembayaran pada semester ganjil dan semester genap awal masuk studi S1. SPP semester sebesar Rp2.500.000 dibayarkan setiap memulai proses perkuliahan pada semester awal dan semester berjalan ganjil maupun genap. Fasilitas kampus untuk pendidikan dan pengajaran berupa ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan fasilitas olahraga. Fasilitas kampus berupa beasiswa dengan program KIPK bagi mahasiswa baru dan program UKT, uang kuliah tunggal Pemda. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mendatangi Kampus 1 STIE Otto dan Geisler di Jalan Hasanuddin Serui. Kontak person 0812-27-84-6061 atas nama Alma. Dan Kampus 2 STIE Otto dan Geisler di Jalan Lingkar Timur, Kampung Usaiwa, Distrik Urei Fasei, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua. Kontak person 0812-53-422286 atas nama Edison. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Ya, pendengar, demikian satu buah pengumuman yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Otto dan Geisler Serui yang ditujukan kepada seluruh calon mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Ya, pendengar, untuk informasi lebih jelasnya, Anda dapat mendatangi Kampus 1 STIE Otto dan Geisler di Jalan Hasanuddin Serui
Dan Kampus 2, Stie Otto dan Geisler di Jalan Lingkar Timur Kampung Usaiwa, Distrik Urei Fasei, Kabupaten Waropen.

Ya, baik pendengar, untuk menambah ruang informasi serta wawasan Anda, kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan pelayanan kesehatan yang kami lansir dari laman resmi rri.go.id. BPJS ingatkan pentingnya deteksi dini penyakit pada anak. Pendengar, BPJS Kesehatan mengingatkan masyarakat pentingnya melakukan deteksi dini penyakit, terutama pada anak-anak, untuk mencegah gangguan kesehatan yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang mereka. Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan terus mendorong layanan promotif dan preventif agar risiko penyakit dapat diketahui lebih awal sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Pendengar, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah mengatakan, maksud kami, anak berada dalam fase pertumbuhan yang sangat menentukan kualitas kesehatan di masa depan. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala dan akses layanan medis sejak dini menjadi hal penting. Pendengar, di fasilitas kesehatan tingkat pertama, kasus flu dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA menjadi keluhan yang paling sering ditangani. Masing-masing mencapai lebih dari 7,38 juta kunjungan. Selain itu, layanan kesehatan anak juga banyak dimanfaatkan untuk demam, diare, gangguan gigi, radang tenggorokan, batuk, hingga gangguan pencernaan. Pendengar, sementara itu di rumah sakit, layanan kesehatan anak banyak digunakan untuk menangani demam tifoid, gastroenteritis atau diare, demam berdarah, pneumonia, dispepsia hingga pneumonia. Menurut Rizky, tingginya kasus penyakit pada anak menjadi pengingat bahwa upaya pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua memiliki peran penting dalam memastikan anak menerapkan pola hidup sehat dan mendapatkan pemeriksaan kesehatan ketika muncul tanda gangguan kesehatan. BPJS Kesehatan juga mengoptimalkan layanan screening riwayat kesehatan untuk membantu peserta mengenali faktor risiko penyakit lebih awal. Ya, pendengar, itulah informasi pertama yang bertemakan layanan kesehatan tentang BPJS yang mengingatkan pentingnya deteksi dini penyakit pada anak. Ya, pendengar, masih tentang info layanan kesehatan dan juga masih seputar BPJS. BPJS, Ombudsman, BPKN, dan YLKI awasi layanan JKN untuk pastikan hak peserta terpenuhi. Pendengar, BPJS Kesehatan bersama Ombudsman Republik Indonesia, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia melakukan supervisi langsung terhadap layanan kesehatan peserta JKN di sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pengawasan dilakukan di Puskesmas Pangkalan Brandan, Klinik Utama Doa Ibu Persada, dan RSUD Tanjung Pura pada hari Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program sinergi dan kolaborasi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional bersama stakeholder. Pendengar, melalui kegiatan ini, para pihak ingin memastikan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN berjalan sesuai standar sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan. Deputi Bidang Komunikasi Organisasi BPJS Kesehatan Muhammad Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan peningkatan kualitas layanan JKN membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya BPJS Kesehatan. Menurutnya, melalui serasi JKN, kolaborasi dengan lembaga pengawas dan perlindungan konsumen menjadi ruang untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, termasuk masukan dari peserta, fasilitas kesehatan, maupun pemangku kepentingan lainnya. Pendengar, selain meningkatkan mutu pelayanan, kerjasama tersebut juga diarahkan untuk memperkuat pengelolaan informasi dan pengaduan peserta JKN.
Masukan yang diperoleh dari proses supervisi akan menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki penyelenggaraan program JKN. Pendengar BPJS Kesehatan menilai keterlibatan lembaga eksternal seperti Ombudsman, BPKN RI, dan YLKI penting untuk menjaga kualitas layanan publik serta memastikan masyarakat mendapat hak pelayanan kesehatan sesuai ketentuan. Pendengar, melalui pengawasan bersama, program JKN diharapkan dapat terus berkembang menjadi layanan kesehatan yang lebih mudah diakses, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berorientasi pada kepuasan peserta. Sementara itu, Kepala Pencegahan Maladministrasi Substansi 6 Ombudsman Republik Indonesia, Dewi Puspitasari, mengatakan kolaborasi dengan BPJS Kesehatan merupakan bentuk pengawasan bersama agar pelayanan publik di bidang kesehatan berjalan sesuai standar dan terhindar dari praktik maladministrasi. Dewi menegaskan, Ombudsman akan terus memastikan hak-hak peserta JKN terpenuhi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan. Ya, pendengar, informasi kedua tentang BPJS, Ombudsman, BPKN, dan YLKI yang mengawasi layanan JKN untuk pastikan hak peserta terpenuhi. Itulah dua informasi berturut-turut ya yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda bertemakan layanan kesehatan. Pendengar, Anda juga dapat mengakses info-info yang sudah kami bagikan melalui laman resmi kami rri.co.id. Ya, pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 7 nanti akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah memperkuat kolaborasi untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang. Penyakit infeksi saluran pernapasan akut mengalami peningkatan karena kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi menyampaikan rencana pembentukan koalisi pertahanan maritim internasional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah menyiapkan 8.100 tiket undangan bagi masyarakat untuk mengikuti upacara secara langsung di Istana Merdeka Jakarta. Undangan tersebut untuk peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka pada 17 Agustus 2026. Arab Saudi menyampaikan rencana pembentukan koalisi pertahanan maritim multinasional. Koalisi tersebut akan dibentuk untuk melindungi pelayaran internasional dan jalur pasokan energi di kawasan Laut Merah. Dari dunia olahraga, pelatih timnas Indonesia John Herdman mengungkap rotasi pemain bagian penting dalam strategi tim selama ASEAN Hyundai Cup 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga kebugaran pemain di tengah padatnya jadwal pertandingan. Pemerintah memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak serta pekerja migran di era digital. Berikut Ofra Regina melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
2: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
1: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
3: Di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerja sama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
1: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Ofer Gina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat peningkatan angka penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama selama musim kemarau dikarenakan kabut asap serta kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Tapi rata-rata biasa ISPA. Yang kedua bisa juga karena pengaruh terik asap.
5: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat peningkatan kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sejak 1 Januari hingga saat ini sebanyak 12.394 kasus dan terjadi kenaikan sebesar 10 hingga 15% dalam 2 pekan terakhir ini. Kenaikan tersebut diduga dipicu perubahan cuaca dan mulai memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan membeberkan peningkatan kunjungan pasien ISPA ke puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya saat ini masih berkisar antara 10 hingga 15%. Meski kenaikannya belum tergolong tinggi, masyarakat diminta tidak mengabaikan gejala seperti batuk, pilek maupun gangguan pernapasan dan segera memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia untuk mendapatkan penanganan sejak dini.
4: Tapi rata-rata biasa ISPA. Yang kedua bisa juga karena pengaruh terik asap mata juga bisa kan. Jadi kita upayakan yang hal yang penting itu satu. Kalau tidak penting, bisa bertahan di rumah. Intinya seperti itu.
5: Sementara itu, karhutla yang terjadi di Kelurahan Kamilo Baru Kota Palangkaraya menimbulkan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas udara dan mengurangi jarak pandang terutama pada pagi dan sore hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menegaskan, hingga kini petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman dan pencegah dan mencegah api meluas ke area lain.
6: Pinggir jalan lintas Kalimantan dan hampir mengenai sutet listrik milik PLN sehingga sangat rawan potensinya. Kendala tim di lapangan saat ini adalah minimnya sumber air, di samping itu angin yang cukup kencang sehingga mempersulit tim untuk melakukan penanganan di kawasan ini.
5: Meskipun Kota Palangkaraya pada Rabu siang dan malam diguyur hujan, karhutla masih terlihat di beberapa titik di wilayah tersebut. Bau asap masih tercium terutama pada pagi hari. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat beraktivitas serta tetap waspada terhadap potensi meluasnya kebakaran di tengah musim kemarau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya adalah tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan oleh banyak warga. Rian Suryadi melaporkan.
7: Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan warga. TPS tersebut menjadi lokasi penampungan sementara sampah dari 7 RW di Kelurahan Marunda. Meski sampah diangkut setiap hari, tumpukan kembali muncul dan semakin mengganggu lingkungan sekitar. Salah seorang warga, Imam Fadli, mengaku terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari tumpukan sampah tersebut. Karena menurutnya, kondisi itu sudah berlangsung cukup lama meski pengangkutan dilakukan secara rutin.
8: Iyalah, termasuk merasa terganggu lah. Iya, baunya itu. Diangkut cuma kayaknya mobilnya cuma satu. Ya, supaya dipercepat lah.
9: Percepat.
8: Jangan sampai berlumpuk-lumpuk lah.
7: Sementara itu, pengawas lingkungan hidup Kelurahan Marunda, Adin Trisnandio, menjelaskan alasan penumpukan sampah yang mana dipengaruhi adanya pembatasan pembuangan ke TPST Bantar Gebang. Adin mengatakan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari menggunakan truk kompaktor berukuran besar.
10: Kemungkinan sih ada sebabnya dari situ.
11: Apa bang, kalau kita jelaskan?
10: Ya contohnya dari sampah yang kita pilah kan, yang biasa kita masukin ke dalam mobil langsung, ini kita pilah dulu yang mana yang tidak boleh dibuang ke RDF, yang mana yang bisa. Kalau dari informasinya sih ada. Wah, biasanya bersih. Biasanya bersih.
7: Petugas pun mengimbau masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan persoalan sampah di seluruh Indonesia dapat ditangani dalam waktu 1 tahun, termasuk dengan memastikan sungai dan saluran air terbebas dari sampah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Pada para siswa diminta untuk tekun dalam belajar, rajin beribadah, dan juga menghormati para guru. Emil Akbar melaporkan selengkapnya.
12: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Dimulainya pembelajaran di tahun ajaran 2026-2027 ini ditandai dengan open house dan pembukaan masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo. Dalam sambutannya, Mas Rusdi berpesan kepada para siswa agar memanfaatkan kesempatan menjadi pelajar SR dengan sebaik-baiknya. Dalam artian tekun belajar dan berdoa, disiplin tinggi, serta selalu patuh dan menghormati para guru.
13: Karena ini program pemerintah dan program kesejahteraan Prabowo, alhamdulillah semuanya. Ayo kita berdoa bersama, semoga semua yang berkontribusi, mulai dari pemerintah pusat dan semuanya yang menjelaskan sekolah ini, semua
12: sementara itu, Kepala SRT 1 Kabupaten Pasuruan di tingkatan SMA, Julianto, mengungkapkan seluruh fasilitas yang dibutuhkan anak sudah mulai tercukupi. Mulai dari gedung sekolah, asrama, tempat ibadah, kamar asrama, kantin, ruang makan, fasilitas olahraga, dan sarana-prasarana penting lain.
14: Kepala sekolah terdiri dari dua orang, yaitu satu kepala sekolah

siswa yang sudah ada di sekolah 238 siswa. Siswa

0: pemerintah daerah setempat terus berupaya sehingga koperasi Desa Merah Putih di wilayah Nias Utara yang masih tergolong daerah 3T dapat segera dibangun. Munili Herava melaporkan selengkapnya.
1: Kesulitan penyediaan lahan menjadi kendala utama pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nias Utara. Asisten bisnis Kopdes Merah Putih Kabupaten Nias Utara Eforianus Harifa mengatakan sebanyak 57 desa di Nias Utara terancam tidak bisa membangun karena keterbatasan lahan, sementara dana desa sudah terpotong untuk biaya konstruksi. Yang menyebut muncul kekhawatiran baru terkait dana desa karena alokasinya sudah dipotong untuk pembangunan. Desa khawatir dana tersebut tidak jelas peruntukannya jika gerai koperasi Merah Putih gagal dibangun akibat kendala lahan.
2: Persoalan yang lebih besarnya kan dana desanya nanti kemana akhirnya yang sudah dipotong ini. Maka terkait dengan itu kita nggak tahu bagaimana pengaturannya. Pengaturan ini, tapi memang di faktanya juga di beberapa desa kita di Indonesia memang kesulitan lahannya. Saya ambil contoh seperti di Banosi Bau 1 di Alasa itu, kami sudah survei 3, memang berat lahannya, agak susah, dan beberapa daerah lainnya memang susah, ada yang tekstur tanahnya itu memang kesulitan untuk mendapatkan membangun gedung sebesar itu.
1: Eforianus menekankan pemerintah desa dan pengurus koperasi harus bekerja sama mencari dan menyediakan lahan agar pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan aman dan lancar. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Nias Utara, Odorianus Odobaiha, menegaskan bahwa sangat dibutuhkan peran pemerintah daerah sebagai perintis pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Nias Utara akan terus berupaya dan berkoordinasi agar gerai dan juga operasional Koperasi Merah Putih dapat terwujud di seluruh desa di Nias Utara.
3: Kolaborasi antara beberapa OPD terkait dalam rangka pengembangan KDNP ini, sehingga tetap kita melakukan kolaborasi antara beberapa OPD di lingkungan kita di Nias Utara.
1: Dengan skema saat ini, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih sangat bergantung pada ketersediaan lahan dan sinergi antar lembaga baik di tingkat desa maupun OPD di Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Nabire bergerak cepat untuk mengungkap kasus penemuan jenazah seorang anak perempuan di Kampung Waroki, Distrik Nabire Barat. Arnold Saudila melaporkan.
4: Satuan Reserse Kriminal Polres Nabire mengamankan seorang anak yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap seorang anak perempuan yang jasadnya ditemukan di Kampung Waroki, Distrik Nabire Barat, Kamis malam. Penangkapan dilakukan pada Jumat dini hari oleh tim Satreskrim Polres Nabire setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan para saksi, serta melakukan penyelidikan secara intensif. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku mengakui perbuatannya. Polisi menduga tindak pidana tersebut telah direncanakan sebelumnya dan dipicu persoalan hubungan pribadi antara korban dan terduga pelaku. Dalam proses penyelidikan, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Saat ini penyidik masih terus mendalami seluruh fakta, termasuk melengkapi alat bukti, serta memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan peradilan anak. Wakil Polres Nabire Kompol Peter Kendek saat menjumpai sejumlah massa dari Ikatan Keluarga Toraja dan keluarga korban yang datang ke Mapolres Nabire, menyampaikan pihaknya tetap komitmen agar proses hukum terhadap terduga pelaku tetap dilakukan meski masih di bawah umur.
5: Dan itu sudah komitmen saya sekarang, itu sudah komitmen Pak Polres. Walaupun terduga pelaku di bawah umur, sementara 14 tahun, tapi tetap diproses. Pasal yang diperkenakan yaitu pasal pembunuhan berencana. Jadi kita tidak main-main, kita serius ini. Pembunuhan berencana, karena hasil pemeriksaan dia bawa pisau dan bawa botol isi minyak tanah. Jadi memang dia sudah merencanakan untuk membunuh.
4: Keluarga korban yang hadir langsung di Mapolres Nabire meminta keadilan bagi korban. Mereka meminta agar proses hukum terhadap terduga pelaku dilakukan secara tegak lurus sehingga terduga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan hukum yang berlaku.
6: Minta keadilan. Kami meminta keadilan. Keadilan harus ditegakkan. Kami mohon supaya betul.

0: dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum yang ada. Jangan ada yang coba-coba ditutupi. Kami ingin untuk mengawal sampai apabila apa yang menjadi tuntutan kami, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakapolres, bahwa pasal yang dikenakan adalah pembunuhan gereja
1: dan
0: pemerkosaan, dan ini kami harap sekali betul ditegakkan.
2: Kasus ini masih dalam penanganan Satreskrim Polres Nabire. Mengingat perkara melibatkan anak, seluruh proses hukum yang mengacu pada ketentuan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Pantauan RRI, masa yang datang ke Mapolres Nabire kemudian membubarkan diri secara tertib setelah mendapatkan arahan dari Ketua IKT Nabire, Julianus Pasang. Arlot Saudila melaporkan.
3: Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menggelar event Yogya Halal Festival Internasional untuk menangkap potensi ekonomi syariah guna mendorong peningkatan ekonomi daerah. Wahyu Suryo melaporkan.
4: 1, 2, 3.
5: Suara rebana yang ditabuh seluruh tamu undangan menandai launching event Yogya Halal Festival Internasional 2026 di kantor perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai ajang pameran produk dari 21 industri halal baik lokal maupun luar negeri. Yogya Halal Festival Internasional akan digelar dari tanggal 4 hingga 6 Desember mendatang di Gedung Yogya Expo Center. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta, Edi Suwandi Hamid berharap kegiatan yang digelar untuk ketiga kalinya ini bisa lebih sukses dari dua kegiatan serupa yang digelar pada tahun-tahun sebelumnya.
6: Yogya Halal Festival yang pertama itu dihadiri oleh sekitar 33.000, untuk kami ya. Yogya Halal Festival yang kedua kira-kira 37.000. Yogya Halal Festival ketiga adalah effort yang lebih besar, kita harapkan bisa minimum 2 kali lipat dibandingkan yang kedua itu.
5: Event Yogya Halal Festival menjadi penanda besarnya potensi ekonomi syariah di Indonesia, sehingga Kamar Dagang dan Industri atau Kadin menjadi partner kolaborasi masyarakat ekonomi syariah dalam kegiatan ini. Ketua Dewan Penasehat Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, Tasbir Abdullah, ingin memanfaatkan geliat bisnis halal untuk menggerakkan perekonomian daerah.
7: Itu PDB-nya bisa mencapai 3,8 miliar dolar per tahun kalau kita serius. Di bidang perbankan, di bidang fashion, di bidang makan minum, di industri kreatif, jadi besar sekali ya.
5: Melalui Yogya Halal Festival Internasional 2026, Tasbir dan Kadin ingin membuka akses pasar hingga ke lingkup global sehingga para pelaku usaha bisa memperluas jejaring bisnis mereka. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.nri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Astacita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia. Impian apa yang ingin kalian capai di hari ulang tahun kalian sekarang?

0: Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana kita bisa meraih impian?
2: Meraih impian.
3: Jika tubuh kita
1: sakit-sakitan.
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit, bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
4: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan. Dalam persatuan, kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan. Demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi. Warta Nusantara.
1: Masyarakat Bovendigul mulai mengeluhkan ketersediaan air bersih yang disebabkan minimnya curah hujan sehingga meminta pemerintah untuk memperbanyak penyediaan titik sumur bor untuk masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Imam Komarudin.
2: Buat sumur bor atau yang dulunya bilang PDAM itu.
3: Menyediakan penampungan untuk air hujan gitu.
4: Masyarakat Kabupaten Bovendigul berharap pemerintah Kabupaten Bovendigul memperbanyak pembangunan sumur bor di kawasan pemukiman sebagai solusi mengatasi kesulitan air bersih yang semakin dirasakan selama musim kemarau. Rendahnya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir membuat banyak sumur tadah hujan milik warga mulai mengering. Kondisi ini diperparah dengan karakteristik wilayah Bovendigul yang berada di dataran cukup tinggi dan sebagian besar memiliki kontur tanah berbukit sehingga pasokan air bersih menjadi terbatas. Salah seorang warga, Yosefin, mengatakan sebagian masyarakat masih mengandalkan sumur tadah hujan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Menurutnya, ketika musim kemarau berlangsung, ketersediaan air menjadi semakin sulit sehingga pembangunan sumur bor perlu menjadi perhatian pemerintah.
2: Buat sumur bor atau yang dulunya bilang PDAM itu, ambil air dari sungai Digul itu sampai saat ini juga tidak berjalan. Sumur bor juga, tapi jangkauannya juga jauh untuk kita mau datang ambil air itu.
4: Selain penambahan sumur bor, Yosefin juga berharap jaringan pipa milik perusahaan daerah air minum yang telah dibangun dapat segera difungsikan secara optimal. Dengan beroperasinya jaringan tersebut, masyarakat diharapkan memiliki akses air bersih yang lebih stabil dan tidak hanya bergantung pada air hujan. Sementara itu, prakirawan cuaca BMKG Tanah Merah Rizky Syaputra menyampaikan berdasarkan hasil pemantauan BMKG, curah hujan rendah diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir Agustus dan berpotensi berlanjut hingga awal tahun depan. Karena itu, masyarakat diimbau menggunakan air secara bijak serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan yang meningkat akibat kondisi vegetasi yang kering.
5: Masyarakat sendiri, pertama jelas, pengelolaan sumber air bersih ya. Jadi untuk penggunaan diperhatikan untuk lebih hemat dan menyediakan penampungan untuk air hujan gitu. Jadi ketika misal ada hujan walaupun intensitas kecil, ketika ada penampungan air itu bisa dimanfaatkan gitu.
4: BMKG juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membuang puntung rokok sembarangan, karena tindakan tersebut dapat memicu terjadinya kebakaran hutan selama musim kemarau.

0: Sejumlah pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas di Merauke mulai mengalami krisis ketersediaan obat-obatan menyusul distribusi obat yang terhambat akibat pemalangan kantor dinas kesehatan oleh pemilik hak ulayat. Berikut laporan selengkapnya Jessica Ardana.
1: Para orang tua diminta rutin membawa balita mereka ke posyandu untuk memantau tumbuh kembangnya anak. Langkah itu dinilai penting sebagai upaya mencegah berbagai masalah kesehatan fisik maupun perkembangan anak. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, Rospela Monia, menyampaikan deteksi dini tumbuh kembang merupakan salah satu program rutin yang telah tersedia di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya posyandu, yang pemeriksaan dilakukan sejak anak masih berada dalam kandungan hingga memasuki usia prasekolah. Ia mengatakan, cakupan pemantauan tumbuh kembang balita di Papua Selatan masih rendah. Baru sekitar 27% balita yang mendapatkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, jauh di bawah target nasional sebesar 77%. Sehingga, partisipasi orang tua untuk memanfaatkan layanan posyandu masih perlu ditingkatkan.
2: Secara dini itu memang sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan anak itu perlu dideteksi seperti itu. Nah, kami di Dinas Kesehatan itu programnya memang ada deteksi dini tumbuh kembang. Jadi sebenarnya kalau mama-mama dong bawa dong po anak ke posyandu itu sebenarnya sudah ada itu pelayanan untuk deteksi dini.
1: Sementara, kesehatan mental anak kini menjadi isu yang tidak kalah penting dibandingkan kesehatan fisik. Menurut dokter spesialis anak RSUD Merauke, Dr. Hans Angelius, mengatakan orang tua agar lebih peka terhadap perubahan perilaku anak sebagai langkah deteksi dini gangguan kesehatan mental. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi membuat tantangan kesehatan mental anak semakin kompleks. Menurutnya, anak yang semula aktif, ceria, dan berprestasi dapat berubah menjadi pendiam, menarik diri dari lingkungan, hingga mengalami kondisi yang membahayakan apabila masalah psikologisnya tidak segera ditangani.
3: Tapi apabila kita sudah melihat, ini anak kok sudah, kok lain ya ini anak ya? Kok ini anak yang tadinya seperti saya bilang di awal, kok ini anak tadinya ceria, ini anak terbuka. Mama, di sekolah begini-begini, mama, teman saya begini-begini. Tetapi ada satu fase di mana anak ini dia cuma mau di dalam kamar, mengunci diri, ya, ditanya, dia marah-marah, ya. Nah, hal-hal yang sepele seperti ini, kalau kita menganggap ini sebagai sesuatu yang wajar, seperti yang saya bilang di awal tadi, bisa sampai satu fase dia seperti bom, dia meledak, sudah, terlambat. Ya, kita sampai satu fase kita sudah tidak bisa menyelamatkan kesehatan mental anak kita.
1: Dr. Hans Angelius mengimbau para orang tua untuk tidak menganggap perubahan perilaku anak sebagai hal yang biasa. Komunikasi yang baik, perhatian terhadap kondisi emosional anak, serta deteksi dini menjadi kunci agar gangguan kesehatan mental dapat ditangani sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Jessica Ardana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, John Tabo, menegaskan pihaknya menerima kritik dari berbagai pihak, namun jangan ada narasi provokasi seolah-olah pemerintah tidak berbuat apa-apa, karena menurutnya kritik juga harus dibarengi dengan solusi yang membangun. Berikut laporan selengkapnya Afrianti Marbun.
4: Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur John Tabo pada apel rutin ASN Kamis kemarin di halaman kantor Gubernur Papua Pegunungan. Ia mengatakan pemerintah bekerja berdasarkan peraturan yang mengikat, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran. Selain itu, ia menjelaskan anggaran diperiksa oleh BPK sebagaimana pemeriksaan untuk penggunaan anggaran 2025 yang hasilnya mendapat opini WTP atau wajar tanpa pengecualian. Gubernur John Tabo menegaskan pihaknya tidak anti kritik dalam melaksanakan pembangunan dan pemerintahan di Papua Pegunungan, asalkan kritik disertakan dengan solusi pembangunan untuk pemerintah dan juga masyarakat. John Tabo mengatakan hingga saat ini baru 1 tahun di pemerintahan di Papua. Papua Pegunungan. Sehingga jika dalam perjalanan masih banyak kekurangan adalah wajar sebab pemerintahan yang masih baru.
5: Tolong berikan saya waktu 5 tahun ini saya kerja. Kalau saya 1 tahun 3 bulan, jadi silakan Bapak Ibu silakan menilai sendiri. Apa Bapak Refer bicara itu pada tempatnya, jadi tembaga itu ada aturan. Bicara person ya bicara di dalam hearing. Silakan bicara ke publik, fakta. Fakta itu mau sampaikan. Jangan asal sekarang bicara kiri kanan. Teriak bagus, kritik bagus, kita hargai, kita hormati. Tidak ada yang sekarang. Hanya membangun bahasanya provokatif ya itu.
4: Oleh karena itu, jika masih ada pihak-pihak yang membangun narasi negatif di media massa, Gubernur meminta publik silakan menilainya sendiri. Lebih lanjut, John Tabo juga berharap masyarakat tidak terhasut informasi yang menyesatkan, melainkan bersama-sama menyongsong pembangunan selama 5 tahun ke depan. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Afrianti Marbun, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pendapatan Daerah dan Samsat Manokwari mengoptimalkan razia dan layanan keliling kejar wajib pajak. Berikut laporan selengkapnya Ria Tatontos.
6: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Manokwari bersama Samsat dan Polresta Manokwari menggelar kegiatan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB melalui razia layanan Samsat keliling dan penagihan langsung kepada wajib pajak. Sekretaris Bapenda Kabupaten Manokwari Umrah Nur mengatakan, kegiatan tersebut merupakan upaya meningkatkan realisasi penerimaan PKB dan BBNKB yang masih di bawah target. Hingga saat ini realisasi PKB baru mencapai 7,9 miliar rupiah dan BBNKB baru mencapai 4,8 miliar rupiah atau sekitar 12 miliar rupiah dari target 20 miliar rupiah.
7: Kegiatan optimalisasi PKB sendiri ini ada 3 kegiatan yang kita lakukan di baik Bapenda Manokwari dengan Samsat dan Polres. Selain sweeping kita ada kegiatan door to door juga. Jadi kita mengantarkan tagihan langsung ke rumah-rumah warga yang memiliki tunggakan PKB. Nah, terus yang kedua adalah terkait, yang ketiga itu door-to-door kemudian samling, samsat keliling. Dilakukan di wilayah kota dengan nanti di luar pramasi kita lakukan juga. Jadi kita mengikutkan staf dari Bapenda untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi memang PK sinergi antara Bapenda Provinsi Papua Barat dengan Bapenda Kabupaten Manokwari kan sudah ada diatur di situ bahwa memang kami di Bapenda diberikan kewenangan untuk melakukan pendampingan dan selain pendampingan terkait kegiatan juga pembiayaan untuk optimalisasi itu dan tahun ini sudah terrealisasi untuk pembiayaannya sudah ada sehingga kegiatannya bisa berjalan.
6: Sementara itu, Kepala UPTD Samsat Manokwari Septinus Ulo mengungkapkan, berdasarkan data tahun lalu, masih terdapat sekitar 4.000 kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, yang menunggak pajak di Manokwari. Ia mengimbau masyarakat meningkatkan kesadaran membayar pajak, karena penerimaan tersebut menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah.
8: Jadi sebaiknya masyarakat sadar untuk bayar pajak, karena pajak ini untuk pembangunan di Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat pada umum. Kalau dari data tahun lalu itu Manokwari sekitar 4.000, roda 2, roda 4, ini satu kendala ini yang dihadapi oleh kita di PT Pendapatan atau Samsat Manokwari.
6: Septinus juga menyoroti masih banyaknya kendaraan berplat luar daerah, namun belum melakukan mutasi atau balik nama sesuai ketentuan. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan karena kendaraan tersebut menggunakan fasilitas jalan di Manokwari, tetapi pajaknya masih dibayarkan di daerah asal. Oleh karena itu, Samsat terus melakukan sosialisasi kepada pemilik kendaraan, termasuk usaha rental agar segera mengurus proses mutasi kendaraan. Dari Manokwari, Papua Barat, Ria Tatontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara selangkah lebih maju dalam menyiapkan arah pembangunan jangka panjang berbasis kependudukan. Berikut laporan selengkapnya Irena Ari Cahyani.
9: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara selangkah lebih maju dalam menyiapkan arah pembangunan jangka panjang berbasis kependudukan. Peta jalan pembangunan kependudukan PJPK daerah itu telah rampung disusun dan tinggal menunggu pengesahan melalui surat keputusan. Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN Provinsi Maluku Edi Setiawan mengatakan keberadaan peta jalan kependudukan menjadi instrumen penting dalam mengarahkan kebijakan pembangunan daerah. Dokumen tersebut tidak hanya memotret kondisi penduduk saat ini, tetapi juga menjadi dasar bagian pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan demografi, mulai dari stunting, kualitas sumber daya manusia, hingga peningkatan kesejahteraan keluarga.
10: Bonus demografi kita bisa menjadi terancam. Itu juga menjadi salah satu alasan kenapa kita punya program peta jalan pembangunan kependudukan Maluku Tenggara itu sudah selesai. Tinggal nunggu nanti pengesahannya saja dalam bentuk SK nanti ya.
9: Edi mengungkapkan penyelesaian peta jalan kependudukan dan penguatan program gizi merupakan dua upaya yang saling melengkapi dalam menyiapkan generasi yang sehat dan berkualitas. Keduanya menjadi landasan penting guna mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan mampu menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Dengan dokumen kependudukan yang telah rampung dan berbagai program intervensi yang terus diperkuat, Maluku Tenggara diharapkan memiliki arah pembangunan yang lebih terukur untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Upaya tersebut sekaligus menjadi langkah penting menekan prevalensi stunting secara konsisten di masa mendatang. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan jembatan Garuda di Desa Englas, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, ditargetkan selesai pada Agustus. Berikut laporan selengkapnya Yasin Kalderak.
11: Pembangunan jembatan Garuda di Desa Englas, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku terus menunjukkan perkembangan. Personil TNI dari Koramil 150206 Bula bersama masyarakat melaksanakan pengecoran 4 buah tiang abutmen tengah sebagai bagian dari tahapan konstruksi jembatan tersebut. Dan Ramil 150206 Bula, Kapten Infanteri Mjen Anjarang mengatakan proses pengecoran dilakukan dengan melibatkan anggota Koramil bersama warga Desa Englas, Dusun Teluk, dan Desa Sesar. Dan Ramil menjelaskan apabila proses pengecoran berjalan sesuai rencana, maka pembangunan gelangan tengah akan dimulai dalam pekan ini. Dalam 3 hari berikutnya, bagian tersebut diharapkan sudah selesai dikerjakan. Menurut Anjarang, setelah gelangan tengah rampung, pekerjaan akan difokuskan pada penyambungan konstruksi dari kedua sisi jembatan. Tahapan itu ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 5 hingga 10 hari ke depan. Meskipun demikian, Anjarang mengakui masih terdapat kendala beberapa pengiriman material utama, yakni besi yang masih dalam perjalanan dari kota Ambon menuju lokasi pembangunan. Dirinya berharap pembangunan jembatan Garuda di Desa Englas dapat rampung pada pertengahan hingga akhir Agustus 2026.
12: Dibantu oleh masyarakat Desa Englas dan Desa Sesar, sehingga jembatan ini bisa selesai di pertengahan Agustus atau akhir Agustus. Karena kita melihat dari kondisi juga ya, kami sambil menunggu besi H-nya yang dikirim dari kota Ambon ke sini. Mudah-mudahan secepat besinya datang dan kita bisa selesaikan jembatan ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
11: Jembatan Garuda di Desa Englas merupakan satu dari 4 jembatan yang dibangun oleh TNI Angkatan Darat di bawah Komando Kodim 1502 Masohi. Hingga kini 3 jembatan lainnya telah selesai dibangun dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Pembangunan jembatan Garuda tersebut bertujuan membuka akses menuju wilayah yang sebelumnya terisolasi, memperlancar mobilitas warga, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat termasuk distribusi hasil pertanian di Kabupaten Seram Bagian Timur. Dari Bula, Seram Bagian Timur, Yasin Kelderak, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kader Posyandu di Kabupaten Nabire mulai menerapkan pelayanan berbasis integrasi layanan primer atau ILP setelah mengikuti pelatihan 25 keterampilan dasar, sehingga diharapkan mampu memperkuat deteksi dini serta pencegahan stunting di tingkat masyarakat. Nur Febriana melaporkan.
13: Kader Posyandu di Kabupaten Nabire mulai menerapkan pelayanan berbasis integrasi layanan primer atau ILP sebagai tindak lanjut pelatihan 25 keterampilan dasar kader Posyandu. Melalui pendekatan tersebut, pelayanan Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada bayi dan balita, tetapi juga menjangkau ibu hamil, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia. Perubahan pola pelayanan ini diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan stunting melalui deteksi dini kondisi kesehatan masyarakat. Selain melakukan pemantauan tumbuh kembang balita, kader juga berperan memberikan edukasi kepada keluarga, serta berkoordinasi dengan tenaga kesehatan apabila ditemukan anak yang berisiko mengalami gangguan pertumbuhan. Kader Posyandu Mawar Merah Bumi Wonarejo Marsini mengatakan, ilmu yang diperoleh selama pelatihan akan diterapkan secara bertahap melalui pelayanan Posyandu berbasis siklus hidup.
14: Dalam kegiatan 4 hari ya, dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pada hari ini, kami mendapatkan banyak sekali pengetahuan, terutama 25 keterampilan dasar Posyandu ini. Nanti akan kami pelan-pelan ya, karena Posyandu yang sekarang ini, Posyandu berbasis ILP, Integrasi Layanan Primer, tapi setelah selesainya kegiatan ini, sesuai dengan himbauan dari pemerintah, dalam hal ini kegiatan pada sore hari ini, kegiatan ini dilaksanakan oleh Yayasan Wahana Visi Papua, kami akan mencoba melakukan Posyandu berbasis siklus hidup.
13: Marsini menambahkan, kader juga terus melakukan pemantauan tumbuh kembang balita, memberikan edukasi kepada orang tua, serta bekerjasama dengan puskesmas dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang berisiko mengalami stunting. Sementara itu, kader Posyandu Mawar Jingga Bumi Wonarejo Linda Mandosir mengungkapkan, upaya pencegahan stunting dilakukan melalui edukasi kepada orang tua, pemantauan langsung ke lapangan, serta pelaporan kepada puskesmas untuk mendapatkan tindak lanjut tenaga kesehatan.
15: Kalau untuk stuntingnya, selama ini sudah ditangani dan kami bersyukur karena stuntingnya sudah semakin berkurang. Kalau untuk mengenai penyampaian kepada para orang tua yang anaknya mengalami stunting, kami kader sudah sampaikan. Dan itu juga kami langsung turun lapangan dan kami melihat kondisi dari anak-anak yang mengalami stunting dan kami melaporkan ke puskesmas dan dari puskesmas mereka menindaklanjuti.
13: Meski demikian, kader masih menghadapi sejumlah tantangan diantaranya keterbatasan sarana Posyandu, luasnya wilayah pelayanan, hingga perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk rutin memanfaatkan layanan Posyandu. Para kader juga berharap dukungan seluruh pemangku kepentingan agar pelayanan Posyandu semakin optimal dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.

0: Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.
1: Kepada bendera merah putih, hormat!

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik

0: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
1: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

Baik pendengar setiap program satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 8 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Pendengar, kami hadirkan 3 informasi berturut-turut bertemakan layanan pendidikan. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun resmi dimulai. Pendengar, pemerintah Kabupaten Madiun menyatakan komitmen penuhnya untuk mendukung keberlangsungan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1, sebuah program strategis yang digagas sebagai ikhtiar nyata memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berkarakter. Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto saat menghadiri kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, sekaligus penetapan calon siswa di Aula Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun pada Jumat 31 Juli 2026, mengusung tema Menanam Harapan Menumbuhkan Masa Depan Melalui Sekolah Rakyat. Acara ini menjadi tonggak penting dimulainya akses pendidikan gratis bernilai tinggi bagi ratusan anak di wilayah Madiun dan sekitar. Pendengar, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan terima kasih mendalam kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Madiun untuk mengoperasikan program inklusif ini. Ia juga menjelaskan dampak strategi Sekolah Rakyat terhadap pengentasan kemiskinan daerah. Pada tahap awal ini, terdapat sekitar 260 hingga 360 siswa yang tertampung dari total kapasitas maksimal gedung yang diproyeksikan, mampu menampung hingga 1.200 siswa. Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat secara otomatis mengangkat derajat ekonomi keluarga peserta didik dengan seluruh kebutuhan hidup dan pendidikan anak yang ditanggung penuh oleh negara, beban keluarga kurang mampu khususnya yang terdata dalam desil 1 dapat berkurang secara drastis. Pendengar, pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan harian di lapangan bersama jajaran dinas terkait, kepala sekolah, serta ketua asrama agar pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kualitas belajar siswa berjalan sesuai harapan. Pada kesempatan yang sama, Direktur Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kemensos Republik Indonesia, Rahmat Kusnadi, menyampaikan bahwa kegiatan MPLS digelar secara serentak di hampir 50 sekolah rakyat terintegrasi di seluruh Indonesia. Namun, untuk pelaksanaan kegiatan berasrama secara penuh atau full boarding di Kabupaten Madiun, jadwal hunian disesuaikan bergeser sekitar 7 hingga 10 hari ke depan. Diperkirakan antara tanggal 10 hingga 15 Agustus 2026. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh sarana penunjang, terutama sanitasi, aman dan layak pakai. Ia menjelaskan total calon penghuni asrama pada gelombang pertama ini mencapai 361 siswa, terdiri atas sekitar 257 hingga 259 siswa asal Kabupaten Madiun dan sekitar 90 siswa dari Kabupaten Ponorogo untuk jenjang SD, SMP hingga SMA. Pendengar, terkait pemenuhan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan, Kemensos Republik Indonesia bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara Pusat yang mengkoordinasikan proses seleksi secara menyeluruh. Diperkirakan total tenaga pendidik dan pendukung yang akan bertugas di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Madiun mencapai 50 hingga 70 orang dengan memprioritaskan calon guru dari wilayah setempat. Rahmat juga menegaskan konsep Sekolah Rakyat Terintegrasi menganut prinsip multi-entry and multi-action, sehingga pelaksanaan pembelajaran dan pemanfaatan fasilitas bersifat adaptif sesuai kesiapan sarana-prasarana serta lingkungan setempat. Ya pendengar, itulah info pertama yang sudah kami hadirkan bertemakan layanan pendidikan tentang Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun yang resmi dimulai.

Sarana dan Prasarana Sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Haltim, Jamal Esa, mengatakan seluruh program mengacu visi-misi Bupati Halmahera Timur. Penyusunan program juga mempertimbangkan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Distrik Haltim juga memfokuskan pengembangan kapasitas guru melalui berbagai program peningkatan kompetensi. Langkah itu diharapkan berdampak langsung terhadap mutu pembelajaran di sekolah. Pendengar, selain peningkatan kompetensi guru, kebutuhan sarana pendidikan masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Sejumlah sekolah masih memerlukan dukungan fasilitas untuk menunjang proses belajar mengajar. Jamal berharap seluruh program berjalan selaras dengan arah kebijakan pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Program itu diharapkan tepat sasaran dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan masyarakat. Ya pendengar, itulah informasi kedua ya, sudah kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda, tentu saja masih dari laman resmi rri.co.id tentang Dinas Pendidikan Halmahera Timur yang fokus tingkatkan SDM guru dan Sarpras pada tahun 2027. Ya, pendengar info pendidikan ketiga, kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda dari Ternate, kita beranjak ke Batam. DPR minta pemerintah pisahkan anggaran MBG dari dana pendidikan usai putusan MK. Pendengar, anggota Komisi 10 DPR RI, Abdul Fikri Faqih, meminta Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dari komponen anggaran pendidikan. Fikri mengatakan tindak lanjut tersebut diperlukan agar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara tetap sesuai dengan putusan MK sekaligus menjaga tata kelola keuangan negara berdasarkan amanat konstitusi. Pendengar, menurutnya persoalan pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan merupakan langkah teknokratis yang harus segera diselesaikan pemerintah agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan program. Ia menilai program MBG tetap memiliki tujuan strategis dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, pembiayaannya perlu ditempatkan dalam pos anggaran tersendiri dan tidak dihitung sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban minimal 20% anggaran pendidikan. Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang APBN 2026. Dalam putusannya, MK menyatakan anggaran operasional program MBG tidak dapat dimasukkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan sebagaimana ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Pendengar, meski demikian, MK menegaskan program MBG tetap dapat dilaksanakan sebagai program prioritas pemerintah. Putusan tersebut hanya mengatur agar sumber pembiayaan MBG berasal dari pos anggaran tersendiri dan tidak mengurangi alokasi anggaran pendidikan. Fikri berharap Kemenkeu dan Bappenas segera menyiapkan skema pendanaan baru bagi program MBG tanpa mengurangi porsi anggaran pendidikan. Ia juga mendorong koordinasi lintas kementerian agar pelaksanaan program tetap berjalan dan kebutuhan sektor pendidikan tetap terpenuhi. Menurutnya, penyesuaian struktur APBN perlu dilakukan secara tepat agar kebijakan fiskal pemerintah tetap sejalan dengan keputusan MK serta memberikan kepastian bagi pelaksanaan program prioritas nasional. Ya pendengar, itulah info ketiga ya, sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang DPR yang meminta pemerintah memisahkan anggaran MBG dari dana pendidikan usai putusan MK. Semoga informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda bermanfaat bagi Anda. Ya pendengar, pukul 8:22 waktu Indonesia Timur. Kami kembali ucapkan selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda di penghujung minggu ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Hari pertama ya di bulan Agustus, tentu saja semangat baru, semangat kemerdekaan. Ya, sudah meliputi kita sekalian ya, menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-86.
Satu.

ya baik pendengar, terkait dengan perayaan ya, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dilaksanakan atau jatuh pada tanggal 17 Agustus 2026 nanti. Terkait dengan hal tersebut, kami hadirkan nih satu informasi yang kami lansir dari laman resmi seruipos.com. Penjual bendera merah putih di Serui masih sepi pembeli, berbeda dengan antusias warga saat Piala Dunia. Ya pendengar, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, penjualan bendera merah putih di Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen masih terlihat sepi pembeli. Pantauan seruipos.com di kawasan Tugu Jam Serui, Jumat 31 Juli 2026, sejumlah pedagang telah membuka lapak dan menawarkan berbagai ukuran bendera merah putih, umbul-umbul hingga backdrop bertema kemerdekaan. Ya, namun masyarakat untuk membeli perlengkapan HUT RI belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Salah seorang pedagang, Irfan, mengatakan hingga akhir Juli pembeli masih relatif sedikit. Ia menjual bendera merah putih ukuran sedang seharga Rp30.000, ukuran 1 meter Rp60.000 umbul-umbul dengan harga Rp45.000 hingga Rp50.000, sedangkan backdrop bertema kemerdekaan dijual seharga Rp250.000. Ya pendengar, menurut Irfan, ia berharap memasuki awal Agustus masyarakat mulai berdatangan membeli bendera dan perlengkapan kemerdekaan untuk dipasang di rumah, kantor maupun tempat usaha sesuai himbauan Bupati. Fenomena ini cukup berbeda dengan suasana saat Piala Dunia 2026. Ya, ketika itu antusiasme masyarakat Serui terlihat sangat tinggi membeli bendera negara-negara peserta, khususnya tim favorit mereka ya, seperti Argentina, Brasil, Spanyol, Prancis, dan negara lainnya. Jalan-jalan hingga permukiman dipenuhi kibaran bendera negara peserta Piala Dunia sebagai bentuk dukungan kepada tim kesayangan. Ya, sementara itu menjelang HUT RI, semangat yang sama belum sepenuhnya terlihat dalam pemasangan bendera merah putih. Padahal bendera merah putih merupakan simbol persatuan, kedaulatan, dan penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Pendengar, momentum peringatan Hari Kemerdekaan diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk kembali menumbuhkan semangat nasionalisme dengan mengibarkan bendera merah putih di lingkungan masing-masing sebagai wujud cinta kepada tanah air. Ya pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang kami lansir dari seruipos.com. Tentang penjual bendera merah putih di Serui yang masih sepi pembeli, berbeda dengan antusias warga saat Piala Dunia. Iya, pendengar, menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan hari ini ya, kita sudah masuk di bulan Agustus. Iya, euforia yang sama ya saat merayakan atau pesta Piala Dunia kemarin. Ya, kalau bisa euforia yang sama juga ya di saat ini untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau di bulan kemarin ya, kita berbondong-bondong menghabiskan pernak-pernik Piala Dunia seperti bendera dan lain-lain. Ya, sampai penjualnya kehabisan stok ya, harus dipesan ulang. Ya, boleh saja ya saat ini euforia yang sama boleh kita laksanakan menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan membeli bendera atau pernak-pernik ke 17 Agustus ya. Pernak-pernik hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

Ya, pendengar, soalnya kalau Piala Dunia kemarin itu negara-negara lain ya, setelah Piala Dunia ya sudah, dan kita tidak mempunyai hubungan apa-apa ya dengan negara-negara tersebut. Ya, tapi untuk kali ini Indonesia, ya negara kita sendiri nih, kalau bisa euforia yang sama ya dengan memasang bendera-bendera merah putih ya, bendera merah putih atau umbul-umbul di halaman rumah kita sebagai wujud kecintaan kita kepada bangsa Indonesia. Ya, jangan ketika pembagian bansos, BLT saja ya, kita ribut-ribut harus nih hak saya untuk mendapatkan ya, harus saya dapat ya. Tetapi jelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia, wow, kita sepi-sepi saja ya dibandingkan dengan euforia Piala Dunia kemarin. Tentu saja ya, bansos, BLT, dan bantuan-bantuan lainnya ya, tidak diberikan dari negara-negara tersebut, tetapi dari negara Republik Indonesia. Mari ya, euforia yang sama kita ciptakan kembali di bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, ayo-ayo kami mengajak ya untuk semua. Mari kita pasang ya bendera merah putih di halaman rumah kita sebagai wujud kecintaan kita kepada Republik Indonesia.

0: Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.
1: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
2: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
1: Dah ah, mandi dulu, tertelat ke sekolah.
3: Dia datang. Mana? Itu dia.
4: Ya udah, diam.
5: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
1: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
5: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan, kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
1: Loh, itu kan cuma candaan, jangan baper dong.
5: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
0: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Pukul 8:42 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama program Satu RRI Serui 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Kami masih menemani Anda tentu saja dengan program-program terbaik kami. Pendengar, kami hadirkan kembali satu informasi ke ruang dengar Anda, informasi ringan nih berkaitan dengan kesehatan. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id, mengenal masuk angin dari segi medis. Pendengar, istilah masuk angin sudah sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia. Namun, apa sebenarnya masuk angin dari sudut pandang medis? Menurut Kementerian Kesehatan, masuk angin bukanlah nama satu penyakit dalam dunia kedokteran, melainkan istilah yang digunakan masyarakat untuk menggambarkan sekumpulan gejala seperti badan pegal, meriang, perut kembung, mual, sakit kepala, hingga mudah lelah. Pendengar, kondisi yang sering disebut masuk angin dapat dialami oleh siapa saja, baik anak-anak maupun orang dewasa, dan dapat terjadi kapan saja ketika tubuh sedang mengalami infeksi virus, kelelahan, kurang istirahat, atau gangguan kesehatan lainnya. Karena itu, tenaga medis lebih memilih cara penyebab pasti. Maksud kami, tenaga medis lebih memilih mencari penyebab pasti dari keluhan pasien dibanding mendiagnosis masuk angin. Secara medis, gejala yang dianggap sebagai masuk angin seringkali berkaitan dengan influenza, infeksi saluran pernapasan atas, gangguan pencernaan, atau kondisi lain seperti mah. Itulah sebabnya dua orang yang sama-sama mengaku masuk angin belum tentu mengalami penyakit yang sama. Pendengar, dokter akan melakukan pemeriksaan berdasarkan keluhan yang dirasakan pasien, seperti demam, batuk, pilek, nyeri otot, mual, muntah, atau perut kembung. Dari hasil pemeriksaan tersebut, dokter dapat menentukan apakah penyebab adalah infeksi virus, bakteri, gangguan lambung, atau penyakit lain yang memerlukan penanganan khusus. Ya, pendengar, masyarakat Indonesia juga mengenal berbagai cara untuk meredakan keluhan masuk angin, seperti minum air hangat, beristirahat, atau melakukan kerokan. Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa kerokan dapat memberi rasa nyaman pada sebagian orang, tetapi bukan berarti menyembuhkan penyebab penyakitnya. Jika keluhan disebabkan infeksi atau penyakit tertentu, pengobatan tetap harus disesuaikan dengan diagnosis medis. Para ahli kesehatan mengingatkan agar masyarakat tidak menganggap semua keluhan sebagai masuk angin. Bila gejala disertai demam tinggi, sesak napas, nyeri dada, muntah terus-menerus, atau berlangsung lebih dari beberapa hari, penderita dianjurkan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang lebih tepat. Pendengar, dengan memahami pengertian masuk angin dari sisi medis, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam mengenali gejala yang muncul dan tidak menunda pemeriksaan bila kondisi memburuk. Menjaga daya tahan tubuh melalui pola makan bergizi, tidur yang cukup, olahraga rutin, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat menjadi langkah penting untuk mencegah berbagai penyakit yang sering dianggap sebagai masuk angin. Ya pendengar, itulah satu informasi sudah kami hadirkan ya ke ruang dengar Anda tentang mengenal masuk angin dari segi medis. Ya, semoga informasi yang sudah kami bagikan boleh bermanfaat bagi Anda ya. Anda yang tadinya belum tahu nih masuk angin itu apa, tetapi setelah mendapat info dari kami, semoga Anda lebih mengetahui apa itu masuk angin dari segi medis. Ya, masuk angin merupakan satu gejala ya dari penyakit lain. Dan masuk angin bukan istilah medis yang resmi ya, itu merupakan bahasa sehari-hari ya nih oleh masyarakat Indonesia. Ya, dari info yang sudah kami bagikan dapat juga kita ketahui bersama ya bahwa ketika masuk angin boleh dilakukan penanganan ringan, namun sebaiknya ya berkonsultasi dengan layanan kesehatan terdekat atau tenaga medis untuk mengetahui dengan pasti penyebab pasti dari gejala yang disebut masuk angin tersebut ya. Siapa tahu nih ada penyakit lain nih yang ada dalam tubuh kita, tetapi kita mengartikan itu sebagai masuk angin. Ya pendengar, semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda sekalian.

Ya, pendengar, pukul 8.59 menit waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan bahwa di pukul 9 akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Selamat mendengarkan, tetap di program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned.
2: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
3: Terhormat Bapak Presiden. Dengan hormat dilaporkan kepada
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas yakni ingin menjadi tetangga yang baik, sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu, membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia